0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus.
8: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
9: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026. 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
9: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
10: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensi untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu, sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
9: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
7: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
9: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional, sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA

0: Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randall yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari

0: didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Anda masih dengan kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya sampaikan dulu untuk Anda pendengar bahwasannya ada kendala pada pemancar 101 FM kami dan sedang diupayakan untuk perbaikan. Untuk itu Anda bisa beralih ke frekuensi 96,8 FM atau bisa di laman resmi kami di rri.co.id dengan Anda cari RRI digital ataupun di streaming begitu, ataupun juga Anda bisa download aplikasi kami RRI digital untuk mendapatkan update siaran terbaru kami. Dan mohon diinfokan kepada kami pendengar jika siaran kami sudah dapat diterima di wilayah Anda. Kami di Surakarta pagi ini akan mengangkat tema fokus tentang Polres Sukoharjo pendengar yang gencar melaksanakan giat operasi Kenal Pot Brong. Ya, bagaimana tanggapan Anda? Boleh Anda kirimkan WhatsApp Anda kepada kami di 0813-900-15525 ataupun juga Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 638-055.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi kami sampaikan untuk Anda bahwasannya saat ini masih ada kendala pada pemancar 101 FM kami, dan Anda bisa bergeser ke 96,8 FM atau Anda bisa menggunakan aplikasi RRI Digital di handphone Anda. Anda bisa download ataupun juga Anda bisa buka laman resmi kami di rri.co.id pendengar tentunya. Dan mohon infokan kepada kami jika siaran kami sudah dapat diterima di wilayah Anda. Dan segera kami ajak Anda untuk menyimak bincang pagi hari ini terkait dengan Polres Sukoharjo gencar melaksanakan giat operasi Kenal Pot Brong. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di Bincang Pagi ini pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami, untuk menyaksikan juga perbincangan kami di YouTube resmi kami di RRI Surakarta Live Streaming. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di Radio Terestrial 101 dan juga 96,8 MHz. Kemudian juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini pendengar, kami angkat tema tentang Polres Sukoharjo gencar mengoperasi knalpot brong dan juga terkait dengan adanya balap liar begitu. Dan Polres Sukoharjo aktif mengamankan belasan hingga puluhan unit sepeda motor berknalpot tidak standar atau brong melalui kegiatan patroli rutin dan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau KRYD guna untuk mencegah aksi balap liar. Mengapa aksi knalpot brong selalu muncul? Bagaimana pula dengan sanksi hukumnya? Kita akan diskusi bersama dengan Kabak Operasi Polres Sukoharjo, yakni Kompol Yulianto SHMH. Saya sapa dulu, selamat pagi Bapak Yulianto.
1: Ya, selamat pagi Pak.
0: Ya.
1: Yulianto dari Kabak Polres Sukoharjo.
0: Baik, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah sampai dengan saat ini diberikan kesehatan.
0: Ya, baik. Kemudian narasumber yang kedua pendengar, yakni Bapak Azahari Insan Kamil SHMH, selaku dosen Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Selamat pagi Pak, siapa ini saya panggilnya? Pak Azahari?
2: Bisa panggil Insan atau Kamil aja.
0: Oke, okay, baik. Pak panggil Insan. Kamil. Oh, Pak Kamil. Kamil. Oke, okay, baik. Ya. Pak Kamil. Bagaimana kabar pagi hari ini Pak Kamil?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Oke, okay, baik. Sama-sama kita akan membahas tentang nampaknya sebenarnya hal ini tidak hanya di Sukoharjo ya, di banyak kota dan hampir semuanya merasakan hal yang sama terkait dengan adanya anak-anak muda ataupun siapapun, salah satunya adalah karena FOMO begitu ya, knalpot brong ini. Nah, mungkin pertanyaan pertama bisa langsung kami hadirkan untuk Pak Yulianto. Polres Sukoharjo dalam beberapa waktu terakhir ini gencar melaksanakan operasi knalpot brong. Bisa disampaikan Bapak kegiatannya seperti apa? Lalu hasil yang didapatkan seperti apa? Monggo silakan.
1: Ya, terima kasih akan kami sampaikan kaitannya dengan kegiatan Polres Sukoharjo melaksanakan kegiatan penindakan knalpot brong, di mana knalpot brong ini saat ini masih marak ya, masih marak. Jadi untuk Polres Sukoharjo itu setiap hari itu kita melaksanakan kegiatan patroli, kemudian juga sambang, kemudian juga kegiatan kepolisian yang lainnya. Dalam pelaksanaan patroli ini Polres Sukoharjo mulai dari patroli jalan raya sampai dengan patroli pemukiman itu ada beberapa etape. Mulai etape 1, etape 2, etape 3. Untuk etape yang dilaksanakan siang hari itu adalah etape patroli jalan raya. Di mana patroli jalan raya itu kita sasar ke jalan-jalan yang kira-kira menjadi kerawanan di situ, kita akan melaksanakan kegiatan patroli. Kemudian untuk malam hari kita juga melaksanakan patroli malam hari, yaitu patroli pemukiman itu sampai dengan dini hari. Di mana patroli pemukiman itu juga untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat pada saat malam hari. Demikian yang dilakukan Polres Sukoharjo untuk melaksanakan kegiatan patroli, di mana patroli itu juga melaksanakan penindakan pelanggaran apabila ditemukan. Demikian Bapak.
0: Oke, baik. Kemudian terkait dengan jumlah Bapak, sudah berapa unit sepeda motor yang nampaknya tidak sesuai standar atau berknalpot brong ini?
1: Perlu kami sampaikan, untuk wilayah hukum Polres Sukoharjo sampai dengan saat ini, jadi mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, itu kita telah menindak pelanggaran dengan tilang itu sebanyak 1.825 pelanggaran. Kemudian untuk pelanggaran yang merupakan pelanggaran knalpot brong. Ini ada kurang lebihnya ada 300 pelanggaran knalpot brong yang saat ini untuk kendaraan sebagian masih disita di Polres Sukoharjo. Demikian.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Yulianto, melihat hal ini dengan laporan yang tadi, data yang sudah dibukakan oleh Pak Yulianto, kalau melihat juga di beberapa semester sebelumnya ataupun melihat di tahun-tahun sebelumnya, apakah mengalami kenaikan ataukah justru mengalami penurunan, Bapak, terkait dengan penilangan ataupun penggunaan sepeda motor yang tidak standar?
1: Ya, jadi kalau kita melihat dari data jumlah dari tahun kemarin sampai dengan tahun sekarang, kalau khususnya knalpot brong itu sudah mengalami penurunan. Jadi karena di tahun-tahun akhir ini kita memang justru agak gencar untuk melaksanakan kegiatan penindakan khususnya knalpot brong. Jadi sudah ada penurunan. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Yulianto. Kita bergeser ke Pak Kamil. Pak Kamil, melihat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yulianto bahwasannya penegakan hukum tentang kepada orang-orang yang tidak menggunakan standar dalam berkendara ataupun knalpot brong pada khususnya begitu. Bagaimana Bapak melihat ini tanggapannya? Monggo, silakan Bapak.
2: Untuk knalpot brong tersendiri itu kan sebenarnya kan sudah ada aturan untuk dilarang penggunaannya, apalagi tidak sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apa di dalam Pasal 285 Ayat 1 itu berbunyi bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi 1. Kaca spion, 2. Klakson, 3. Lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Nah, apabila itu dilanggar, itu bisa terkena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda dengan banyaknya 250.000. Seperti itu kalau di dalam aturan undang-undang lalu lintas. Dan lagi di pasal 48 ayat 3 bahwa kendaraan yang dimaksud yang bagaimana yang layak untuk bisa jalan itu yaitu adanya 1 emisi gas buang, yang kedua kebisingan suara dan lain-lain. Nah, berarti knalpot brong ini yang dimana itu membuat bising sekitar yang tidak sesuai dengan aturan dan juga melebihi batas maksimal kebisingan yang diatur dalam dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi. Bahwasanya motor yang berkubikasi 80 cc sampai dengan 175 cc itu maksimal bisingnya itu 80 dB, dan motor yang berkubikasi di atas 175 cc maksimal kebisingannya 83 dB. Jadi sebenarnya semua itu sudah ada aturannya secara resmi, Mas, seperti itu kalau kita lihat.
0: Oke, baik. Tapi faktanya sampai dengan saat ini masih terjadi hal-hal yang sudah jelas dilarang, sudah ada penindakan hukumnya. Hal ini menurut Pak Kamil kenapa, Pak? Apakah penindakan hukumnya yang ada kelemahan di dalamnya atau bagaimana Pak Kamil melihat?
2: Ya, kalau penegakan hukum sebenarnya dalam aturannya itu sudah jelas ya, Pak, bahwa adanya kurungan 1 bulan maksimal dan denda 250.000. Ya. Tetapi yang di sini gitu itu kan bukan masalah bagaimana apakah hukumannya itu bisa lebih berat atau enggak, tapi bagaimana kita bisa menanggulangin atau mencegah agar orang-orang itu tidak menggunakan knalpot brong.
0: Ya.
2: Sehingga kita ini butuh kerjasama yang epic, kerjasama yang bagus antara kepolisian, masyarakat, ataupun anak-anak, ataupun di sekolah. Karena di sini kebanyakan yang pengguna knalpot brong itu kan anak-anak yang masih sekolah ya,
0: yeah,
2: masih SMP, SMA, yang dimana mereka tuh butuh kayak apa ya, kalau saya bilang itu butuh kayak validasi atau butuh mereka tuh butuh diakui di masyarakat seperti itu. Jadi kita harus butuhnya kerjasama agar bisa mencegah penggunaan knalpot bronk. Dan lagi mungkin selain operasi yang ada di jalan, mungkin juga operasi-operasi yang dilakukan mungkin bisa seperti bengkel-bengkel yang di mana menyediakan knalpot-knalpot bronk itu, atau pemasangan knalpot bronk itu juga sebenarnya bisa dilarang. Nah, jadi jangan sampai ada bengkel yang mau memasang knalpot bronk seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Kamil. Kita kembali ke Pak Yulianto. Pak Yulianto, ada istilah kami mendengar bahwasannya rekan-rekan kepolisian Sukoharjo ini sedang meningkatkan operasi tersebut. Bagaimana Bapak terkait dengan hal ini? Seperti apa?
1: Ya, betul sekali. Jadi saat ini kita melaksanakan operasi KRID. KRID kegiatan rutin yang ditingkatkan, di mana kegiatan rutin yang ditingkatkan itu kita melihat situasi di wilayah kita, ya, di wilayah kita untuk Polres Sukoharjo. Di bulan-bulan Agustus kan ada kegiatan 17 Agustus, kemudian ada kegiatan-kegiatan masyarakat di situ. Nah, di situ kan ada kerawanan-kerawanan.
0: Yeah.
1: Di saat ada kerawanan-kerawanan itu, kegiatan-kegiatan rutin kita laksanakan kegiatan rutin yang sifatnya ditingkatkan menjadi operasi KRID. Nah, itu jadi operasi KRID itu sebetulnya kegiatan itu sudah dilaksanakan setiap hari. Namun kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menimbulkan kerawanan, itu kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Artinya kegiatan-kegiatan tiap hari itu kita tambah volumenya, kita tambah personilnya, jadi bisa mengcover semuanya dalam kegiatan operasi. Demikian.
0: Oke, baik. Daerah rawan knalpot bronk itu di mana saja Bapak di area Sukoharjo ini? Dan tentunya ini menjadi kewaspadaan begitu dari teman-teman Polres Sukoharjo.
1: Ya, kalau di wilayah Sukoharjo ini yang daerah-daerah yang saat ini masih ditemukan banyak knalpot bronk itu di wilayah Kartosuro. Wilayah Kartosuro itu karena di situ kan terdapat jalur dari arah Boyolali, kemudian dari arah Karanganyar, dari arah Klaten, dari Sukoharjo sendiri di situ kan di empat pertemuan beda kabupaten.
0: Yeah.
1: Dan di situ juga ada

0: Sukoharjo sendiri, ataukah juga ada keluh kesah dari masyarakat Bapak, karena mungkin di jalan yang ramai padat aktivitas begitu, karena di Kartasura kan juga nampaknya dua ruas jalan begitu ya Bapak ya, ada aktivitas pasar di sana begitu dan ramai sekali. Bagaimana Bapak terkait hal ini?
1: Ya, betul sekali. Jadi kita Polres Sukoharjo itu melalui akun yang ada di medsos Polres Sukoharjo, kita juga menerima keluhan-keluhan dari masyarakat juga yang ditemukan dari petugas Polri sendiri. Tapi kebanyakan kita juga banyak menerima keluhan dari masyarakat kaitannya dengan knalpot brong itu. Banyak masyarakat yang melaporkan kepada Satlantas Polres Sukoharjo, kemudian kita langsung tindak lanjuti dengan adanya kegiatan operasi tersebut. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Yulianto. Pak Kamil, melihat hal ini, nampaknya masyarakat ini juga banyak yang resah Pak Kamil, hingga akhirnya mereka itu ingin melakukan sesuatu, tapi mereka takut. Nanti mereka ingin membuat jera orang-orang yang menggunakan knalpot brong, tapi kalau ternyata akhirnya membahayakan, mencederai, melukai si pengguna knalpot brong ini, justru mereka yang akan kena begitu. Nah, bagaimana Pak Kamil melihat hal ini?
2: Nih, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yulianto tadi ya, sudah ada hotline yang dimana kalau ada keluhan dari masyarakat itu nanti bisa disampaikan di hotline tersebut agar masyarakat sendiri juga bisa langsung, oh ini ada knalpot brong atau komunitas motor ini yang pakai knalpot brong yang di area area sini, maka dengan adanya hotline tersebut agar bisa langsung ditindaklanjutin oleh kepolisian itu, biar di mana masyarakat kalau sampai main hakim sendiri itu nanti malah berbahaya bagi masyarakatnya dan juga malah bikin keresahan, apalagi mungkin bikin apa namanya itu konflik lah kalau misalnya sampai bermain hakim sendiri. Makanya di sini butuh kerjasama yang tadi saya bilang, selain kepolisian, masyarakat juga harus lebih peduli untuk bisa mengamankan atau menjaga dari knalpot-knalpot tersebut agar ya tidak banyak yang memakainya, seperti itu Pak.
0: Tapi menurut pandangan Pak Kamil, apakah hal ini hal yang wajar begitu melihat masyarakat yang menyaksikan banyak sekali anak-anak muda yang menggunakan knalpot brong, bahkan mereka beramai-ramai, tidak hanya 1-2 motor Bapak, banyak motor, hingga akhirnya masyarakat menunjukkan sikapnya seperti ini, apakah sebenarnya secara logika hal ini merupakan hal yang wajar begitu?
2: Ya kalau kita bilang wajar atau tidak wajar, namanya juga kalau udah mulai mengusik ketenangan kan ya kita di situ. Tetapi kan kita di sini juga harusnya memakai logika kita bahwa apabila kita bermain hakim sendiri itu urusannya sudah berbeda dengan adanya knalpot brong tersebut, bukannya mengamankan knalpot brong tapi malah menambah masalah yang ada kalau kita sampai main hakim sendiri. Jadi emang harus ada bukan batas toleransi, tapi bagaimana kita bisa mensikapi tersebut agar tidak terjadi masalah yang baru selain knalpot brong tersebut. Seperti itu Pak Mogi.
0: Langsung kita ke Pak Yulianto. Bapak, dengan pertanyaan yang sama Pak, kalau ada masyarakat yang resah lalu kemudian mereka menunjukkan aksinya dengan nanti begini saja, nanti kalau lewat kita ginikan saja. Nah, hal ini bagaimana tanggapan Bapak?
1: Ya, kalau dari masyarakat itu memang banyak ya yang geram adanya dengan knalpot brong tersebut. Namun demikian, kalau sampai terjadi tindakan-tindakan di luar kepolisian ataupun tindakan anarkis dari masyarakat, itu ya hal yang tidak wajar. Karena kita sudah memberikan memberikan wadah atau memberikan wadah kepada masyarakat untuk melaksanakan atau melakukan laporan kepada polisi, dengan tinggal pencet saja 110, pelayanan polisi 110. Itu di mana mereka akan menemukan pelanggaran di situ. Kalau masyarakat mau melaporkan ke pelayanan polisi 110 itu, polisi akan langsung menindaklanjuti. Demikian Bapak.
0: Langsung menindaklanjuti Bapak ya?
1: Langsung. Jadi layanan polisi 110 itu nomor telepon yang tidak dikenakan biaya.
0: Oke, baik. Apakah ada akun media sosial

0: Bapak yang aktif juga, sehingga karena masyarakat sekarang ini kan yang aktif juga anak-anak mudanya begitu untuk melaporkan hal-hal tersebut. Apakah juga ada akun medsos yang aktif dari Polres Sukoharjo sendiri?
1: Oh, jadi kalau medsos itu kita tiap hari selalu aktif ya, mulai dari akunnya Polres sendiri, kemudian dari Satlantas, mulai dari Instagram, Facebook, itu ada semua. Jadi masih terbuka untuk masyarakat umum, bisa diakses semuanya dengan apa, Instagramnya Satlantas Polres Sukoharjo, kemudian juga Polres Sukoharjo sendiri, masyarakat di situ bisa masuk.
0: Baik. Penggunaan knalpot bronk ini apakah didominasi oleh anak-anak muda saja, ataukah justru ada unsur masyarakat yang lain, Bapak? Karena mengingatkan kalau di Sukoharjo masih banyak sekali lahan-lahan pertanian. Banyak orang-orang tua yang mengatakan motor itu kalau dikasih knalpot yang bronk itu lega, rasanya tuh motor itu lebih kenceng gitu loh katanya, Pak. Monggo, Pak Yulianto silahkan ditanggapi, Bapak.
1: Ya, jadi selama ini kita temukan itu sebagian besar itu anak remaja ya, anak-anak remaja, anak-anak usia sekolah semuanya. Jadi untuk usia-usia yang itu sudah dewasa atau sudah tua itu tidak ada yang melakukan atau merubah dengan sendirinya knalpot bronk itu sendiri. Kalau toh mereka kadang-kadang memakai itu biasanya kendaraan anaknya. Jadi bukan dari orang tuanya yang membawa kenal atau merubah knalpot bronk itu sendiri.
0: Iya. Kalaupun memang digunakan untuk bertani ya hanya di area-area mungkin itu-itu saja, Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lalu kita ke Pak Kamil. Pak Kamil, melihat hal ini juga menjadi potensi, Bapak, adanya balap liar juga. Nah, ini kita sedikit bergeser. Pak Kamil, melihat fenomena anak-anak muda yang kalau jalanan sudah mulai sepi, mereka pasang badan untuk kemudian ambil posisi balap lari. Bagaimana Bapak melihat hal ini?
2: Balap lari atau balap motor?
0: Oh, balap liar, mohon maaf ya. Balap lari. Malah kalau itu boleh kayaknya ya, Pak ya. Di beberapa tempat sudah diselenggarakan, bahkan kepolisian pun mendampingi balap lari itu. Balap liar, mohon maaf. Silakan.
2: Oke. Kenapa bang ini pastinya nanti kan jadinya kan kelanjutannya itu nanti jadi balap liar karena mereka beranggapan motor dengan suara yang kenceng kayak gitu nambah kecepatan makin kenceng kayak seperti itu. Nah, memang kebanyakan kalau udah adanya fenomena balap liar ini yang agak berbahaya itu sebenarnya itu ya selain pengguna jalan itu juga berbahaya bagi si pengendara tersebut karena safety-nya sendiri tidak ada yang pertama sehingga bisa terjadi rawan kecelakaan untuk mereka pengendara tersebut. Dan banyak kan Pak kasus-kasus yang di mana dengan adanya balap liar tersebut sehingga muncul kecelakaan bahkan sampai korban meninggal di tempat. Nah, itu ya sangat disayangkan bagi saya tapi agak langkah lebih baiknya kalau kita sebenarnya itu pencegahan aja dalam arti tetap saya lebih tegas untuk bisa memberikan pencegahan dengan cara sosialisasi pendekatan-pendekatan melalui masyarakat, melalui sekolah, melalui keluarga, apalagi yang paling terdekat seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Dari knalpot bronk, lalu bergeser ke balap liar, kemudian taruhan, kalau kalah minum minuman keras, ya. Nah, kemana-mana. Pak Yulianto, Pak, kita melihat keresahan ini terjadi, Pak, di lingkungan masyarakat. Mau gue seperti apa, Pak?
1: Ya, betul sekali. Jadi knalpot bronk itu memang salah satu pemicunya untuk dijadikan balap liar ya. Karena kalau sudah menggunakan knalpot yang suaranya keras, itu pasti dia inginnya menggeber-geber, kemudian melajukan kendaraan itu secepat-cepatnya. Fenomena itu sering kita temui pada saat mereka di lampu traffic light. Lampu traffic light saat merah itu dia sudah mulai ancang-ancang, ancang-ancang untuk menggeber kendaraannya itu. Dengan maksud ya untuk menunjukkan, oh knalpot saya seperti ini, where itu bisa secara bersama-sama itu malah menjadi ajang setar kadang-kadang seperti itu di lampu traffic light itu sering kita temukan juga.
0: Oke, baik-baik. Kalau rantai selanjutnya, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak? Lalu kemudian akhirnya anak-anak ini muncul taruhan, siapa yang menang? Nanti yang menang dapat apa? Kalaupun nanti juga akhirnya merembet, nongkrong bareng, kemudian minum-minuman keras, barangkali untuk hal-hal negatif lainnya. Lalu muncul kriminalitas lain, monggo Bapak.
1: Ya, kalau sampai muncul terjadi seperti itu, ya tentunya kita kalau sudah ada taruhan, kalau sudah ada minuman-minuman keras, tentunya dari kepolisian bukan hanya undang-undang lalu lintas yang kita gunakan, tapi sudah mirasnya sudah bisa masuk ke Perda, kemudian untuk taruhannya bisa masuk perjudian. Jadi tetap kita galakkan manakala ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya bukan pelanggaran lalu lintas, tetap kita tindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun demikian, sampai saat ini Polres Sukoharjo juga belum pernah menemukan adanya balap liar yang itu ada taruhannya. Sampai saat ini kita belum menemukan seperti itu.
0: Ya. Karena FOMO saja, Pak, ya. Karena mungkin tren gitu ya, Pak, ya. Oke, karena kita melihat di media sosial juga banyak, Pak, hal-hal ini di kota-kota lain tuh malah justru mereka berani posting hal-hal ini itu. Lalu akhirnya ditirukan begitu, Pak, ya. Oke. Lalu kemudian ini, Pak, kalau melihat point of view dari adik-adik kita ini yang menggunakan knalpot brong, lalu kemudian mereka seolah-olah tuh seperti dapat lampu start yang pas dan bersama-sama sehingga mereka bisa memacu kendaraannya. Apakah bisa dan dibuatkan tempat untuk ajang bakat mereka ini begitu? Ini kan juga akhirnya loh, kalau memang kami nggak boleh balap liar, ya buatkan kami ini tempat untuk kami mungkin balapan dan lain sebagainya. Monggo, silahkan.
1: Ya, kalau tempat-tempat balapan sebenarnya sudah ada beberapa tempat ya yang sudah disediakan. Seperti contoh di wilayah Boyolali itu juga sudah ada arena untuk apa ajang balapan yang memang di situ sudah disediakan tempat. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain itu juga masih belum ada yang menyiapkan, seperti kalau Sukoharjo itu juga belum disiapkan untuk tempat-tempat seperti itu. Namun demikian, kalau mau ajang balap liar ya harus melakukan di tempat lain seperti itu.
0: Pak Kamil, menanggapi apa yang jadi pertanyaan saya, Bapak, bahwasanya kayaknya anak-anak ini butuh deh tempat untuk menyalurkan bakat balapan mereka ini, adu tarik gas ini. Monggo silakan Pak Kamil.
2: Oke, sebenarnya kalau misalnya wadah, memang kalau mereka punya bakat bisa kita, maksudnya adalah diberikan tempat, tapi kan tempat itu kan harus harus proper. Kita harus memberi melihat juga keamanan bagi pembalap tersebut dan juga penonton, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya tempat tersebut memang belum ada, kita bilangnya belum ada ya, karena siapa tahu kedepannya ada wadah untuk bisa memfasilitasi adik-adik yang punya bakat balapan. Nah, itu kalau memang belum ada wadahnya, ya tolong jangan dilakukan di jalan-jalan umum, apalagi jalan kosong yang jalannya lurus seperti tempat-tempat mana ya, terminal itu ke barat itu kan jalannya kan lurus, terminal Sukoharjo itu jangan jadikan drag race atau bagaimana. Nah, itu kan bukan tempatnya seperti itu. Jadi ya mohon bersabar dulu untuk melampiaskan bakatnya, tetapi kalau misalnya pengen buru-buru pengen melampiaskan bakatnya, carilah tempat di mana memang itu dikhususkan untuk dijadikan ajang balapan. Seperti itu sih, Pak.
0: Ya. Pendekatan yang pas, yang sekiranya sesuai, yang bisa diterima juga oleh anak-anak muda ini, baiknya yang seperti apa menurut Pak Kamil?
2: Untuk pendekatan untuk anak-anak muda ini sebenarnya pendekatan dengan cara yang bukan lebih, karena ini kan gennya kita udah berbeda ya, Pak, ya. Ini kan udah bukan mereka itu gen Z atau gen apa ini?
0: Gen Z dan gen Alpha ya.
2: Gen Alpha ya. Nah, mereka kan bukan bukan tipe pendekatan dengan seperti zamannya kita yang harus di terletar di
0: Ya.
2: depan melihat. Nah, mungkin dengan cara kita ajak apa pendekatan dengan personal, kita dekatin cara individual, bukan memberikan pengajaran seperti karena gini gini gini, tapi lebih lebih tepatnya bagaimana kalau semacam kita tuh seolah-olah seperti temannya mereka, sehingga agar mereka tuh lebih mudah menerimanya pendekatannya, baik itu secara di sekolah, baik itu secara komunitas, maupun juga tolong dari pihak keluarga, karena ini pihak keluarga ini paling penting karena pihak paling kecil di lingkup anak tersebut.
0: Oke, baik. Pak Yulianto, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kamil seperti apa, Pak? Apakah sudah ada sosialisasi ke sekolah, ke komunitas, dan lain sebagainya?
1: Ya, jadi kalau sosialisasi itu kita secara rutin ya, secara rutin baik itu ke sekolah-sekolah maupun ke Karang Taruna-Karang Taruna itu. Kalau dari Polres Sukoharjo itu dari unit Binmasnya itu selalu mengadakan, bahkan juga sering menjadi inspektur upacara saat saat hari Senin ke sekolah-sekolah, itu juga disisipkan sosialisasi sosialisasi seperti itu dari Polres Sukoharjo. Ya.
0: Oke, baik. Dan kemudian ini, Pak, apakah boleh masyarakat yang kalau tadi kan tidak boleh kalau langsung memberikan aksi sehingga kemudian mencelakai orang yang menggunakan knalpot brong. Kalau ternyata masyarakat ini melapor, kan tindakan dari pihak kepolisian tidak langsung datang sementara motor ini sudah pergi jauh. Kiranya yang paling bisa dilakukan masyarakat adalah memfoto, mengirimkan gambar kepada teman-teman di kepolisian. Apakah hal ini bisa menjadi salah satu solusi, Pak?
1: Ya, bisa ya. Jadi boleh-boleh saja masyarakat memberikan informasi kepada kepolisian. Namun untuk penindakan itu yang tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar memberikan informasi disertakan bukti-bukti foto kepada kepolisian itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan masyarakat menindak secara langsung. Seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Kamil, apakah ada cara yang sekiranya bisa dilakukan masyarakat, Pak, terkait dengan supaya penekanan penggunaan kendaraan dengan knalpot brong ini bisa semakin ditekan? Apa yang bisa dilakukan masyarakat?
2: Ya, sebenarnya kalau apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar semakin tertekan, ya memang itu tadi, Pak. Kita bisanya cuma memberikan masukan sosialisasi tadi agar agar knalpot brong itu jangan sampai dipakai, tapi memang pemusnahan knalpot brong bahkan barang-barang yang knalpot belum dipasang sekalipun juga harusnya bisa kita razia, atau mungkin juga mereka yang menjual pun jangan sampai menjual knalpot-knalpot tersebut sehingga agar penggunanya itu tidak bisa memakai, karena kan barangnya kalau sudah dilarang, maksudnya dilarang itu jangan sampai dijual di lingkungan Sukoharjo terutama, itu kan penggunanya kan biar berkurang misalnya seperti itu.
0: Oke. Pak Yulianto, monggo Bapak terkait ya dengan para penjual knalpot ini, bagaimana Bapak tindak lanjutnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi kalau penjual, kita itu selalu berkoordinasi juga dengan para penjual. Jadi sering kita lakukan juga. Jadi kita mendatangi para penjual knalpot-knalpot itu, di mana knalpot itu boleh dijual. Namun untuk kegiatan-kegiatan sport ya, kegiatan-kegiatan olahraga, bukan kegiatan ajang untuk balap liar. Jadi kita sering sekali mendatangi penjual knalpot ataupun bengkel-bengkel juga, apa mungkin dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penyelenggara otomotif, itu sering sekali kita lakukan pendekatan juga, termasuk imbauan kepada bengkel-bengkel itu.
0: Baik. Lalu kemudian terkait sarana terbaru, Pak, yang muncul di jalanan ini ada etle. Bagaimana, Pak, sampai dengan saat ini fungsi dari etle ini dalam upaya menekan penggunaan knalpot brong dan juga balap liar?
1: Ya, selama ini etle masih tetap berlaku, masih tetap berlanjut. Jadi elit ini juga sangat-sangat membantu karena pekerjaan Polri kan tidak hanya kegiatan di jalan patroli saja. Namun demikian kita juga bisa melakukan penindakan dengan etle, di mana etle itu di beberapa titik di Soekarjo juga sudah dipasang, sehingga sangat membantu sekali. Dan sampai saat ini kita masih mengadakan penindakan melalui etle tersebut.
0: Baik-baik. Penindakan kepada para pelajar yang mereka ini masih sekolah tentunya, Pak. Apakah juga melibatkan orang tua dan sanksi seperti apa yang sampai saat ini sudah diberikan kepada adik-adik pelajar ini?
1: Ya, jadi kalau kita menindak knalpot brong, terutama kepada adik-adik pelajar yang masih sekolah, ini kita akan memang untuk knalpot brong saat ini harus kita tilang ya, tetap kita bukan bukti pelanggaran, kemudian kendaraan itu kita sita. Kendaraan manakala itu menggunakan knalpot brong, kendaraan itu dibawa ke Polres, tidak boleh langsung dibawa pulang. Minimal itu 1 minggu berada di Polres itu baru boleh diambil. Kemudian saat mengambil itu kalau itu memang dilakukan anak-anak pelajar, kemudian ada indikasi untuk balap liar, itu orang tuanya juga kita panggil. Jadi orang tua juga ikut, biar ikut memantau juga anak-anaknya, biar tidak menggunakan knalpot brong. Ini ya, Bapak.
0: Oke, nah peran orang tua Bapak untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya, karena knalpot ini kan terkadang ada juga yang di rumah motornya standar, nanti nongkrong dulu sama teman-teman, knalpotnya diganti, nanti pulang sudah standar lagi. Apa yang harus dilakukan orang tua supaya anak-anaknya, cucu-cucunya itu tidak menggunakan knalpot brong?
1: Ya, saya kira tentunya orang tua juga harus mempunyai peran yang besar ya, atau berperan aktif kepada anaknya, selalu memantau. Baik itu memantau itu tidak hanya di rumah saja, namun demikian perlu kiranya orang tua juga mencari informasi kepada teman-temannya bagaimana anaknya di luar, tidak hanya tahu hanya di rumah saja. Selama ini kita juga memberikan sosialisasi kepada Karang Taruna, kemudian Babin Kamtimas itu juga memberikan sosialisasi saat ada pertemuan-pertemuan warga, itu juga kita sisipkan agar orang tua juga selalu aktif untuk memberikan arahan kepada anak-anaknya, demikian.
0: Baik, lalu ini Pak Yulianto, tantangan terbesar yang dihadapi pihak kepolisian Polres Hukum Sukoharjo dalam pemberantasan balap liar dan juga penggunaan knalpot brong ini, karena para pelaku ini kan kalau tahu, oh ini kayaknya tempat ini sudah dipantau oleh polisi, nanti kita geser tempatnya di mana dan lain sebagainya. Monggo Bapak, tantangan terbesarnya apa ini?
1: Ya, sebetulnya tantangan terbesar itu ya dari masyarakat itu, karena masih banyak ya, masih banyaknya masyarakat atau anak-anak remaja yang menggunakan knalpot brong itu sendiri. Ya. Karena kalau kita lihat di wilayah Sukarjo itu bukan hanya di 1-2 titik ya, bukan hanya di 1-2 titik penggunaan knalpot brong itu. Misalnya kalau di wilayah Kartosuro, Kartosuro sendiri itu tidak hanya satu titik. Mungkin bisa di perbatasan Colomadu, bisa perbatasan dengan Klaten, itu tantangan kita. Karena kalau hanya satu titik tentunya kita bisa melaksanakan kegiatan operasi di satu titik itu setiap saat. Namun demikian ini kan bukan hanya satu titik. Jadi kita dengan adanya tantangan itu, kita membutuhkan peran masyarakat yang selalu memberikan informasi kepada kepolisian. Untuk apa? Informasi-informasi masyarakat itulah yang nanti akan kita tindak lanjuti. Demikian.
0: Oke. Kita ke Pak Kamil. Pak Kamil, apa yang bisa disampaikan kepada orang-orang, karena tidak hanya anak-anak muda juga kayaknya yang baru pengen FOMO itu juga bukan hanya anak-anak muda, Hal yang bisa disampaikan Pak kepada mereka agar tertib berlalu lintas, kemudian mematuhi hukum, tidak menggunakan knalpot brong, apalagi lebih ke balap liar, karena rantai kriminalitas dan juga hal-hal negatif itu kan bisa muncul dari sini. Monggo Pak Kamil.
2: Nih, sebenarnya kalau bagi mereka yang FOMO, itu tolonglah ikutin FOMO yang positif lah, jangan sampai mengikuti FOMO-FOMO yang menimbulkan kerugian diri sendiri maupun orang lain, apalagi dengan contoh tadi FOMO mengikuti, oh kalau pakai knalpot brong keren, tidak keren sama sekali, karena knalpot brong itu malah membuat bising sekitar dan juga malah menimbulkan konflik lawan, mungkin bisa tawuran kalau salah satunya tersenggol di apa namanya, ditegur, nggak terima, berantem, akhirnya malah jadi tawuran seperti itu. Jadi untuk bagi para pengguna motor, sebaiknya menggunakan motor sesuai standarnya kendaraan yang ada. Kalau memang itu untuk kontes, ya gunakan di tempat kontes, jangan di tempat jalanan seperti itu. Dan untuk mereka adik-adik, kalau semisal belum punya SIM C, ya tolong jangan menggunakan sepeda motor di jalan raya, karena memang sudah ada aturan-aturan yang sebagaimana kita harus taati, karena Indonesia ini kan negara-negara hukum yang dimana ada dasarnya sendiri, bukan suka-sukanya masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik. Lalu masukan untuk teman-teman, rekan-rekan dari Polres Sukoharjo pada khususnya, monggo Pak Kamil, seperti apa dengan mengangkat tema ini?
2: Nih, kalau untuk kepolisian Polres Sukoharjo, sebenarnya saya sudah apresiasi karena apa yang sudah mereka lakukan itu sebenarnya sudah merupakan pendekatan yang memang sudah kita butuhkan. Tetapi juga saya ulangi lagi, untuk penanggulangan ini tidak hanya dari kepolisian, tapi dari masyarakat, khususnya keluarga dan juga dari teman-teman yang lain. Ini saling mengingatkan, saling memantau, dan butuh kerjasama-kerjasama yang epic seperti itu, Pak. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, dengan menggunakan hotline, dengan menggunakan sosmed untuk memberikan wadah bagi mereka masyarakat membuat laporan, itu sebenarnya kan sudah salah satu pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangin knalpot brong yang ada di Sukoharjo seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Pak Yulianto, target Polres Sukoharjo ke depan terkait dengan penertiban knalpot brong dan balap liar ini seperti apa, Pak?
1: Sebenarnya kalau masalah target, ya kami menargetkan itu di akhir tahun ini zero knalpot brong, ya zero, ya, karena nanti di bulan Desember nanti kan juga ada agenda besar juga, di situ ada pemilihan kepala desa juga nanti di bulan Desember, sehingga kerawanan-kerawanan dengan adanya knalpot brong ini kan sangat besar sekali, ya. Kalau misalnya juga dijadikan calon itu dengan menggunakan knalpot brong itu, jadi target kami di wilayah Sukoharjo harapannya zero knalpot brong, demikian.
0: Oke, himbauan kepada masyarakat Bapak untuk lebih apa namanya, lebih aktif lagi memberikan informasi kepada pihak kepolisian, mungkin bisa memberikan, mengirim foto atau menghubungi hotline yang sudah disampaikan. Monggo Pak Yulianto.
1: Iya. Punya harapan kepada masyarakat maupun ya, adik-adik kita, pelajar, kemudian remaja, termasuk orang-orang dewasa, kalau ada, harapannya selalu mematuhi aturan lalu lintas, jangan menggunakan kendaraan yang tidak standar, salah satunya adalah knalpot brong, kemudian juga lengkapi kendaraan-kendaraan tersebut dengan surat-surat yang sah, kemudian juga kepada orang tua juga selalu memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, memberikan pemantauan, kemudian juga cek dan recheck kepada anak-anaknya bagaimana di luar, apa sama dengan kalau di rumah. Itu harapannya orang tua juga memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Juga kepada semua masyarakat, kami dari Polres Sukoharjo terbuka untuk masyarakat untuk selalu memberikan informasi baik informasi secara lisan maupun informasi secara virtual ataupun melalui medsos, itu akan kami terima dan akan kita tindak lanjuti selama laporan itu bisa dipertanggungjawabkan. Demikian, Pak.
0: Baik, apakah masih ada informasi yang lain, Bapak, yang bisa dibagikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Surakarta?
1: Ya, untuk sementara dari kami Polres Sukoharjo sudah cukup
0: Ya.
1: dengan harapan kita semua bisa melaksanakan untuk ketertiban umum ini bisa terlaksana.
0: Baik, baik. Pak Kamil, menutup perbincangan kita pagi hari ini, Bapak, apakah ada informasi yang sekiranya akan disampaikan, monggo?
2: Nih, untuk informasi yang saya sampaikan, untuk selebihnya mungkin bagi adik-adik, apalagi kita membicarakan mengenai knalpot bronk, mungkin bagi para masyarakat, terutama adik-adik, tolong sekali lagi saya himbau untuk menggunakan standarisasi kendaraan yang ada agar demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lain, karena pengguna jalan itu tidak hanya satu orang, dua orang, tapi banyak seperti itu, Pak.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Yulianto, Kompol Yulianto SMH, selaku Kabak Operasi Polres Sukoharjo. Terima kasih Bapak perbincangan di pagi hari ini. Kemudian juga terima kasih Bapak Azahari Insan Kamil SMH, selaku dosen Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara. Sehat selalu Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja Anda menyaksikan perbincangan kami di pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber kami, dan saya masih temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Surakarta pagi ini.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan video di media sosial yang memuat klaim tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada 27 Agustus 2026. Faktanya klaim video dengan narasi yang mengatakan RUU Perampasan Aset disahkan DPR RI pada Agustus 2026 adalah berita hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset tidak disahkan pada 27 Agustus 2026. Dalam video tersebut, koordinator AMPB Supriyono alias Boto ya, tidak mengumumkan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU Perampasan Aset. Boto menyampaikan hasil audiensi bahwa DPR RI berjanji dan menargetkan RUU Perampasan Aset akan diselesaikan serta disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Janji pimpinan DPR menuntaskan RUU Perampasan Aset itu kemudian dituangkan dalam surat resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami juga ajak Anda untuk terus bergabung memeriahkan kegiatan Jalan Sehat dalam rangkaian RRI Fest tahun ini ya, 2026, yang banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat tentunya dengan antusias yang luar biasa tentunya, seperti tahun-tahun sebelumnya dengan hadiah yang menarik dan banyak tentunya untuk Anda. Minggu 6 September 2026 dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan pembagian hadiah selesai tentunya ya. Start dan finish di RRI Surakarta dengan rute mulai dari RRI Surakarta kemudian ke Jalan Gajah Mada ya, berarti menuju ke arah selatan begitu. Kemudian menuju sampai ke Monumen Pers, kemudian masih ke selatan sampai ke Jalan Slamet Riyadi, kemudian sampai di CIMB Niaga. Itu nanti setelah dari Jalan Slamet Riyadi ke arah timur, kemudian belok ke arah utara di pertigaan CIMB Niaga, kemudian arah Atria ya, ataupun di sisi sebelah barat tembok Mangkunegaran begitu, kemudian sampai di Totokan yang ada jual bunga-bunga dan tanaman itu ya, kemudian sampai ke Pasar Legi, kemudian kembali ke RRI Surakarta. Rutenya demikian pendengar, untuk Anda kami ajak bergabung gratis tentunya ya, tidak ada pungutan biaya, dengan hadiah yang siapa tahu Anda ketika pulang bisa membawa raketang siji ya. Seteliko kan ya lumayan ya, gue anget-anget. Begitu pendengar ya, semoga meriah rangkaian acara RRI Fest untuk hari ini. Dan hari ini juga sedang berlangsung prosesi apa ya namanya ya, nyadran begitu ya Mbak ya. Di Girilayu ziarah ya, di makam Mangkunegaran gitu, Mangkunegoro. Nah, ini teman-teman di RRI Surakarta beberapa ada yang menuju ke Astana Girilayu gitu tentunya. Dan kami masih terus bersama Anda. Kami membutuhkan informasi dari Anda pendengar jika siaran kami sudah mulai bisa tertangkap dengan baik di wilayah Anda. Kabarkan melalui WhatsApp di 081390155525.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi terbaru dari laporan harian Posko PMI Kota Surakarta tentang ketersediaan stok darah, pendengar, untuk hari ini. Ketersediaan stok darah A ini 995 kantong, stok darah B 1679 kantong, kemudian stok darah O 1703 kantong, kemudian stok darah AB 578 kantong. Kemudian untuk giat donor darah dari PMI Kota Solo, pendengar, dibuka untuk umum di Grand HAP Hotel Solo sudah sejak pukul 8 pagi tadi. Kemudian untuk umum di BMPD Surakarta Bank CIMB Niaga sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian di PT Arta Boga Cemerlang sejak pukul 8 dibuka untuk umum. Kemudian beberapa yang internal ini di BMPD Surakarta Perbarindo, kemudian BMPD Surakarta Bank Panin, kemudian di BMPD Surakarta BRI Slamet Riyadi, kemudian BMPD Bank Maybank, Ina Perdana, dan juga Mas Pion, ini untuk internalnya. Dan Anda masih bersama dengan kami di Surakarta pagi ini. Sebelum nantinya saya segera pamit dari Surakarta pagi ini, tentu kami masih tunggu informasi dari Anda, pendengar. Barangkali siaran kami sudah bisa Anda tangkap dengan baik dan jelas begitu ya. Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda kepada kami di 081 3 900 15525, karena nampaknya sampai dengan saat ini, pendengar, ada kendala pada pemancar kami di 101 FM, ataupun Anda bisa bergeser di 96,8 MHz untuk FM juga ya. Atau Anda bisa dengarkan siaran kami di rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Mohon infokan kepada kami jika siaran kami sudah dapat diterima di wilayah Anda. Manggala Putra dan juga pengarah acara kami di Surakarta pagi ini, Nur Cahya, masih temani Anda di beberapa menit ke depan dengan rangkaian program Surakarta pagi ini.

0: Berikut kami bagikan informasi terbaru untuk Anda terkait dengan kebakaran di TPA Putri Cempo yang masih menyisakan sejumlah titik api kecil dan asap tebal meski api besar telah berhasil dipadamkan. Bersama rekan kami Sofi Asegaf di lokasi. Silakan Sofi.
1: Baik pendengar, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jepres, Kota Surakarta pada kemarin malam. Dan kebakaran terjadi pada tumpukan sampah di Blok B dan Blok D dengan jarak sekitar 100 meter dari permukiman warga. Dan pada pagi hari ini kami sampaikan api besar ini dilaporkan sudah tidak terlihat. Namun sejumlah titik api yang kecil dan kepulan asap tebal ini nampak masih muncul di beberapa bagian area yang terbakar. Dan saat kami konfirmasi beberapa saat tadi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Indradi, ini mengatakan petugas masih melakukan pemadaman terhadap titik-titik api yang tersisa. Tim juga menyiapkan metode penyemprotan air ke bagian dalam tumpukan sampah untuk mencegah api kembali muncul. Dan menurut Indradi, titik api yang kembali muncul bukan merupakan lokasi kebakaran baru. Api tersebut diduga berasal dari bagian tumpukan sampah yang sebelumnya telah disemprot namun kembali menyala. Petugas Damkar juga masih melakukan pemetaan untuk menentukan bagian tumpukan sampah yang akan dilakukan penyuntikan air menggunakan pipa. Dan penanganan kebakaran juga melibatkan armada pemadam dari sejumlah daerah di sekitar Kota Surakarta. Beberapa armada dari Boyolali, Karanganyar, dan Sragen ini turut membantu proses pemadaman sejak kemarin malam. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Nugroho Adi, ini mengatakan area yang terdampak kebakaran berada di zona B dan D. Meski demikian, kebakaran tidak melanda seluruh area di masing-masing zona. Herwin menyebut kondisi angin yang relatif kecil pada Kamis pagi membantu proses penanganan. Hal itu berbeda dengan kondisi kemarin malam ketika angin cukup kencang dan menjadi salah satu faktor yang memperluas area kebakaran. Petugas gabungan dari Damkar Kota Surakarta, kemudian ada dari TNI, Polri, serta relawan ini terus melakukan pemadaman dan pendinginan. Pendinginan dilakukan pada area yang sudah tidak terdapat titik api, sementara petugas tetap bersiaga karena asap masih cukup tebal. Di sisi lain, BLH juga mengimbau masyarakat yang berada di sebelah utara TPA Putri Cempo untuk meningkatkan kewaspadaan. Arah angin menuju utara berpotensi membawa asap ke kawasan pemukiman. Dan untuk mengatasi dampak asap terhadap kesehatan warga, petugas dari Puskesmas Sibela bersama Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga telah bersiaga di sisi utara TPA Putri Cempo. Tim kesehatan disiapkan untuk memberikan penanganan apabila terdapat warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat asap. Demikian laporan langsung sekaligus dari TPA Putri Cempo, Kota Surakarta, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Sofia Segaf untuk laporan Anda terkait dengan kejadian kebakaran pendengar ya di TPA Putri Cempo. Dan tentu kita turut prihatin dengan adanya hal ini, semoga bisa segera di tangani begitu ya, terkhusus untuk teman-teman yang mungkin terdampak asap ya dari kebakaran tersebut. Ya, ada beberapa yang sudah menyampaikan WhatsApp-nya kepada kami. Mas Manggala yang tugas, oh alhamdulillah sudah bisa dengarkan Pro 1 Mas baru aja. Yang 101 sudah celing Mas, matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Agustin. Mas Manggala di tempat saya Sukoharjo, yang 101 tidak dengar, tapi yang 96,8 jelas, matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Endang. Kami masih tunggu tanggapan dan respon dari Anda pendengar terkait dengan penangkapan siaran kami di wilayah Anda, apakah bisa terdengar dengan baik, karena nampaknya sedang ada kendala di pemancar 101 FM 101 MHz kami. Anda bisa bergeser ke 96,8 untuk tetap bisa menyimak siaran kami di Pro 1 RRI Surakarta. Dan saya Manggala Putra bersama dengan pengarah acara Nur Cahya di Surakarta pagi ini pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, terima kasih yang sudah memberikan tanggapan dan respon ataupun hadir untuk terus menyimak siaran kami di Surakarta pagi ini, walaupun hari ini kayaknya agak effort banget ya untuk bisa dengerin Pro 1, tidak apa-apa. Semoga Anda masih berkenan untuk terus menjadikan kami sahabat tercinta Anda untuk menemani aktivitas Anda di pagi, siang, sore, malam. Akhirnya saya dan Nur Cahya pamit. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Terima kasih pendengar Anda bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Siang ini RRI Surakarta jadi kawan baik Anda. Sampai jam 3 sore nanti saya Nana Hardan menemani dalam Surakarta siang ini. Semoga bersemangat terus. Hari yang cerah, hari yang indah, masih tanggal muda. Dan motivasi bisnis Anda semoga semakin tumbuh. Ataupun semangat Anda melakukan aktivitas sehari-hari bisa Anda... bisa Anda andalkan gitu ya untuk menjadi yang terbaik versi diri kita sendiri. Saya akan hadirkan lagu-lagu dan informasi pendengar sampai nanti kurang lebih pukul 11 siang. Kita punya lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara. Kalau pengen gabung berkabar, say hi, boleh masuk lewat WA chat 081 3901 5525.

Mendengar api dalam kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo Mojosongo Jebres Kota Solo yang terjadi sejak Rabu kemarin petang belum sepenuhnya padam pada Kamis pagi hari ini. Api yang sempat padam di Blok D ini bahkan kembali menyala pada Kamis pagi. Aktivitas pembuangan sampah dihentikan sementara sambil menunggu perkembangan situasi. Dari pantauan wartawan, api masih menyala di Blok D. Asap tidak sampai ke permukiman warga terdekat di dekatnya, yaitu Kampung Randusari, Kelurahan Mojosongo Jebres. Angin mengarah ke utara. Area yang terbakar meliputi Blok C, B, dan D. Api sempat padam di Blok D namun kembali terbakar pagi ini. Petugas gabungan melakukan pemadaman api. Kepala Seksi Darurat Logistik Darlok Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Solo, Edi Sukono, kepada wartawan di lokasi menjelaskan semula aktivitas pembuangan sampah dihentikan sementara sampai dengan pukul 10 pagi ini. Namun ada api yang kembali muncul di area untuk open dumping sehingga aktivitas pembuangan sampah dari wilayah ke TPA Putri Cempo di stop hari ini agar armada pemadam kebakaran bisa masuk area TPA dengan lancar. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Solo, Herwin Trinugroho Adi. Menurut Herwin, masih ada beberapa titik api kecil di blok-blok yang terbakar. Herwin mengatakan area yang terbakar meliputi zona B, C, dan D, meski tidak semua area terbakar, hanya di lokasi-lokasi tertentu saja. Ditambahkannya, dari tim gabungan Damkar Solo Raya, relawan TNI Polri ini juga melakukan pemadaman terus di area yang sudah tidak ada titik api, dilakukan pendinginan dan asapnya cukup tebal. Mengenai warga yang terdampak, pendengar, Herwin ini mengatakan karena angin mengarah ke utara, warga di sisi utara dihimbau untuk memakai masker. Petugas Puskesmas Sibela ini sudah siaga di area utara untuk memberikan pelayanan kesehatan dan penanganan dampak asap kebakaran TPA Putri Cempo kepada warga. Terima kasih Bu Fitri di Sukoharjo, Mbak Nana. Selamat siang. Hai Bu Fitri. Semoga cuaca cerah di sana ya, secerah hatinya Bu Fitri. Mau absen saja Mbak Nana, boleh Bu Fitri. Hari ini RRI celing. Oh, alhamdulillah ya. Pakai radio biasa ini, pakai radio konvensional Bu Fitri? Oke, stay tune buat teman dan semangat kerja Mbak Nana. Mbak Nana cantik, sehat, semangat, sukses. Amin. Matur nuwun Bu Fitri, doanya sehat-sehat terus. Lalu Bu Agustin juga begitu, sudah menyapa saya. Mbak Nana bertugas di Surakarta siang ini, siap nyimak acara yang dipandu sama Mbak Nana, menikmati lagu-lagu yang dipilihkan Mbak Nana. Alhamdulillah bisa gabung lagi tadi pagi plus enggak nyuara. Sekarang sudah oke ya Bu Agustin, boleh dikonfirmasi lagi. Apakah sudah jernih seperti biasanya? Sedih loh Mbak Nana gak bisa dengar Pro 1 pagi tadi. Oke, kalau sudah clear, alhamdulillah ya. Kalau Anda juga punya informasi apakah kualitas kami di tempat Anda kurang bagus atau sudah bagus, boleh diinformasikan ya. Terus ada Bantan Wacono. Hai Besti. Opo isih tanggal 6? Oh masih ya, masih tanggal 6 ya. Thank you sudah gabung lewat streaming. Streamingnya insya Allah lancar ya. Boleh kalau misalnya di radio konvensional Anda kurang bisa diterima dengan baik, bisa pindah dulu ke siaran streaming kami. Bisa melalui aplikasi ya. Bisa melalui aplikasi RRI Digital atau melalui website rri.co.id. Bu Agustin sudah cering Mbak Nana sekarang. Oke. Thank you ya Bu Agustin informasinya. Pak Kris juga absen nih. Mbak Nana absen di Tasikmalaya, suaranya yes banget. Alhamdulillah ya. Semoga bagus terus ini ya. Bantan bilang streaming excellent. Oke deh. Sekarang saya mau putarkan Color Me Bad dulu, Close to Heaven.

Produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat

silakanlah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Pendengar Surakarta siang ini masih terus Anda dengarkan. Saya mengundang Anda untuk bisa masuk di line WhatsApp kita. Monggo boleh bergabung di 081 3900 155 25. Mbak Nana, lagunya yang diputer yes yes semua. Alhamdulillah ya. Saya hanya memutarkan lagu yang bagus ya, yang enggak bagus saya hempaskan, Bu Agustin. Butri di Keprabon juga masuk. Mbak Nana, pagi jelang siang, alhamdulillah siaran Pro 1 sekarang sudah kembali normal, celing bagus, alhamdulillah. Di Keprabon nggih Butri nggih. Tadi pagi dengerin Pro 1 sampai lewat streaming lho Mbak Nana, biar enggak ketinggalan berita. Asik. Terima kasih ya Butri, setia terus pokoknya nggih. Terus Bu Endang Sri Handayani di Cemani juga masuk. Oke, komentarnya tapi kurang jelas Bu Endang, hanya beberapa huruf yang terbaca. Bu Endang mungkin bisa mengulang WhatsApp-nya ya. Pendengar dari Karanganyar diberitakan, pemerintah Kabupaten Karanganyar mematangkan kajian terkait usulan perluasan layanan bus Batik Solo Trans atau BST hingga wilayah Karang Pandan untuk meningkatkan konektivitas. Rencana ini menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh Pemkab untuk meningkatkan akses transportasi umum bagi masyarakat di wilayah selatan Karanganyar. Bupati Karanganyar Robert Kristanto mengatakan, wacana perluasan layanan BST hingga Karang Pandan ini masih dalam tahap pembahasan. Pemkab tidak ingin terburu-buru merealisasikan rencana itu sebelum memastikan rute dan operasionalnya benar-benar layak. Menurut Robert, kajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum, dan salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab adalah keterbatasan angkutan umum yang dapat menjangkau masyarakat, terutama pelajar yang rumahnya berada cukup jauh dari sekolah. Robert menyebut Pemkab Karanganyar menerima aspirasi dari masyarakat mengenai kondisi itu. Sejumlah orang tua siswa terpaksa menyediakan sepeda motor bagi anak mereka untuk berangkat ke sekolah lantaran tidak tersedianya angkutan umum yang memadai. Kondisi ini menjadi salah satu alasan Pemkab Karanganyar membuka kembali pembahasan mengenai kemungkinan menghadirkan layanan BST hingga wilayah Karang Pandan ya. Transportasi umum dinilai tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat tetapi juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pelajar terhadap kendaraan pribadi. I just wish.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih terus bersama Anda. Sekarang pukul 10.56, kita masih jalan bareng dalam program kami, rangkaian lagu-lagu dan informasi untuk siang ini pendengar. Saya ajak Anda dulu sekarang menantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat kami akan menggabungkan diri dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan nanti dinamika olahraga. Tetap bersama RRI Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Diana Ross dulu lagunya, When You Tell Me That You Love Me.

Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facum Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan, ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Lintasan balap Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa-apa. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar, Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Do memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0.

0: FA. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama

0: Nah sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
1: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
2: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi Ketua IMI pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
1: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program ketiga. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jelang istirahat siang pendengar, silakan boleh gabung bersama kami. Kami hadirkan Jeda, jendela cerita Anda, cerita-cerita ringan Anda, cerita masa lalu, masa kini, masa sekarang. Boleh Anda sampaikan ya. Saya undang Anda melalui phone call 638055, kemudian WA call-nya juga bisa 081 3900 15525. Boleh gabung bersama Pro 1. Ada Bu Rahayu Badranasi, betul? Bu Rahayu Badranasi di Karanganyar. Mbak Nana, pemancar Pro 1 RRI tempat saya Karanganyar, sulit diterima kalah dengan pemancar radio swasta lainnya. Saya penggemar, agak susah nih Mbak Nana. Oh wow, aduh, oke okay ya. Oke, okay, kami note informasinya. Halo Mbak Tarmi.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Tarmi, Jeda.
2: Wah, besok rambut kalau malah keluar remuk.
1: Loh, jam berapa Mbak Tarmi? Susahnya jam jam 5 pagi. Sampai?
2: Rusak pemancar mriku.
1: Iya, jadi jangan gampang banting radio ya Mbak Tarmi ya.
2: Lange kula banting lah rumangsa kula kula kesenggol. Lah kok biasane niku kresek-kresek kok mboten kok blak. Ngoten Mbak Nana.
1: Nggih, terus keluar lagi jam berapa Mbak Tarmi?
2: Sudah pun siang.
1: Oh, sudah siang. Nggih, sekarang sudah bagus?
2: Sakniki pun ketar suarane
1: okay,
2: Mbak Nana.
1: Oke, alhamdulillah ya. Nah, Mbak Tarmi ada cerita mboten hari ini?
2: Ada nop bareng kok Mbak
1: oh,
2: Nana.
1: Oh iya, oh. Pokoke ya.
2: Nggih, pokok
1: men nggih nggih shopping kali Mas
2: Santoso. Alah, shopping apa ya? Lho, lah shopping nang mall Mbak.
1: Oh ngono ya.
2: Shopping apa piye ya karo putrane gandengan.
1: Oh iya, rangkulan ya toh.
2: Iya toh.
1: Nggih.
2: Rangkulan.
1: Iya toh ya.
2: Jatek ngono wae lho Mbak.
1: Nggih.
2: Rangkulan. Rangkulan nang omah Mbak.
1: Oh ngono ya. Nggih Mbak Tarmi. Ada cerita apa Mbak Tarmi?
2: Wah, ceritane pun entek
1: nih. Loh kok gitu kok entek?
2: Ceritane pun lali salonge.
1: Oh gitu ya, cerita yang sekarang.
2: Priyen yen anu Mbak? Ya mangon niku bandulan kan wis sono niku lho pirsa Mbak Nana wis sono.
1: Kok bandulan kaya apa wae?
2: Loh, penak lho Mbak.
1: Sak pakai ini jarik gitu, pakai apa?
2: Boten, wis sono digandengke kan pange niku kan wis sono niku
1: oh.
2: Mulek Mbak.
1: Oh terus gitu.
2: Bandul koncone sah 5 mak siut. Gendurang.
1: Enggak jiklak to Mbak Tarmi.
2: Lan ajiklak penak wangen blasutan kok.
1: Iya.
2: Yeah. Enten bleduke nika penak, Mbak.
1: Ya Allah. Mbak Tarmi ya, mainnya mengandung adrenalin ya kalau main ya.
2: Wah, sak niki jurange teh. Niku sakit Gunung Madu niku lho, Mbak.
1: Iya, yeah, Mbak Tarmi kan di Boyolali ya kalau enggak salah ya.
2: Nggih, riyen. Nang kula niku tuh Solo ke umur 13, 12 apa?
1: Begitu. Ya.
2: Yeah. Saya pun dadi goleki rentang-rentang ilang. Ngerti-ngerti ajeng mantenan. Kula mantenan umur 17 ya, Mbak.
1: Oh, wow.
2: Riyen gampe Mbak Nana.
1: Nggih, leres.
2: Sak niki ra diangel. Nah, kula naipe pun tengok teng omah kula, kula lagi keng Solo.
1: Iya.
2: Nah, naipe kula kan ngenteni kula.
1: Dulu kayak menikah itu kayak gampang gitu ya, Mbak Tarmi, dijodohin iya, iya, jadi sambil, gitu ya.
2: Konco kula malah umur 13, Mbak. Konco SD ini. Iya.
1: Sekarang susah ya cari jodoh ya, Mbak Tarmi. Mbak. Kenapa?
2: Cilik-cilik niku dadi bodho.
1: Iya, dulu.
2: Iya, saat ini kan buat tenang, Kak.
1: Betul.
2: Pernikahan ini buat tenang, Kak. Saat ini kerjanya nggak umur pinten, nggak. Songolas. Putu kula malah mau umur selawe, malah mangkat berangkat, nih. Bereng gelem, tidak.
1: Nggak, Mbak Tarmi.
2: Saya seneng kerja, Mbak. Kerja tengah ada.
1: Iya, harus begitu dong zaman sekarang. Indeks ekonomi, ya.
2: Nggih pun kalih wulan iki, Mbak.
1: Oh, gitu.
3: Ndak apa-apa. Pergi untuk sesuatu yang lebih baik kan enggak apa-apa toh Mbak Tarmi.
2: Nggih, alasane nggih namung jahit teng mriku, Mbak.
3: Nggih mboten namung.
2: Nek belanjane gedhe ketingale. Kula nggih mboten wani tangkles senajan Mbak niku.
3: Nggih Mbak Tarmi. Gitu ya Mbak Tarmi ya.
2: Sehat selalu ya Mbak.
3: Nggih Mbak Tarmi.
2: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tarmi. Yang mau cerita-cerita boleh gabung di Jeda Jendela Cerita Anda. Halo Pak Kris.
4: Ega, selamat siang.
3: Selamat siang Pak Kris. Duh, wis yah mene. Wis ping pindo ya.
4: Ya, baru setengah hari.
3: Baru setengah hari. Lah ya wis mindoni
4: to. Kan dur sampai malam.
3: Heeh.
4: 3 kali 4 kali ya.
3: Apanya? Tidurnya.
4: Tugasnya.
3: Apanya?
4: Tugasnya sia.
3: Oh,
4: tugas.
3: Saya to. Oh ngedur lah ya toh yang ngijoli yang wis ilang.
4: Kali iya. Kali malam toh Mbak.
3: Saya toh maunya mau pa, malam.
4: Malam minggu itu loh ya.
3: Oh.
4: Nanti tak kirim.
3: Mah.
4: Oke oke.
3: Dikirim ya apa? Iya. Ya kalau malam itu tergantung apa ya. Mungkin kalau ada first major gitu bisa malam. Gitu Pak.
4: Malah minggu besok itu saya tunggu-tunggu malah bersamaan acara. Bukan saya, Pak. Jadi saya enggak bisa gabung.
3: Kalau slow rock itu malahan Senin bukan malam Minggu kan? Tuh kan.
4: Oh iya, yang ada Metallica-nya.
3: Oke, okay. Pak Kris ceritanya apa hari ini?
4: Mau cerita waktu saya kecil, Pak.
3: Boleh.
4: Saya waktu itu masih SD menjadi ketua kelas ya, kalau sekarang
3: ketua
4: kan ketua
3: kelas.
4: OSIS mesti.
3: Oh ketua OSIS ya.
4: Kalau sekarang kalau dulu Pak ketua kelas. Nah kalau berita sekarang namanya Gowok ya Mbak ya. Kalau duluan cuma fitnah ataupun pelet-pelet gitu.
3: Ah ya, jadi Pak Pak Kris kayak kena hoax gitu.
4: Iya. Betul. Nah, waktu itu kadangnya ada suntikan maut.
3: Apa? Suntikan maut? Apa itu?
4: Suntikan. Suntikan maut. Ada lagi ambil mau apa ya? Diambil matanya untuk jembaran sana misalkan ya.
3: Tapi itu betulan atau
4: sesaji.
3: Enggak?
4: Sesaji. Betul, itu kan namanya sekarang, gua kan dulu kan anak kecil kan takut.
3: Oh iya.
4: Nah, waktu belum masuk kelas, dia sama anak-anak itu ngerumpi, ngumpul ya Mbak. Bilang katanya ada suntian maut. Nah, itu masuk kelas tuh Mbak. Masuk kelas, masuk. Ada penilik sekolah waktu itu belum banyak motor kan. Diantar bisa dulu. Nah, diantar bisa naik bawa tas kotak itu loh Pak. Pengawas sekolah. Nah, kita kembali. Yang mau sudah datang. Wah, ada berita itu sekolah Mbak. Kelas 1 sampai kelas 6 itu bubar Pak.
3: Betul. Bubarnya, bubarnya kemana?
4: Pulang.
3: Oh pulang.
4: Iya. Iya.
3: Lah padahal kan masih pelajaran.
4: Ya karena ada apa seperti ada misalnya gempa bumi, ada tsunami, semua lari. Saya bayangkan seperti itu dulu, Mbak.
3: Iya.
4: Wah, saya ikut lari tuh, Mbak. Padahal yang berita sebelum kelas masuk itu kan saya. Mas saya imbu-imbu sama teman, nanti ditambah ini, tambah itu loh. Katanya di sana seperti itulah, Pak penilik. Turun dari beca kan naik ke kan master jalan menuju kantor bawa tas itu. Ada yang melirik yang nyuntik udah datang. Wah semua bubar bayangan. Punya adik-adik kan takut adiknya juga mati toh.
3: Terus
4: wah terus? Waktu itu saya juga sembunyi ngumpet juga toh. Wah akhirnya yang sebenarnya apa yang terjadi lah saya dipanggil Pak Kepala waktu itu.
3: Iya, sebagai ketua OSIS ya.
4: Kelas.
3: ketua kelas ya. Terus ya, Pak Kris menjelaskan apa?
4: Tadi ada suntikan mematikan, Pak, gitu. Ya siapa bilang ya tadi sebelum masuk kelas tadi kan sambil duduk-duduk di bawah pohon, ada yang di dekat tiang bendera yang agak rindang itu loh, Pak. Akhirnya kan saya utarakan gitu. Saya dimarahi, jangan diulangi lagi ya seperti itu. Ya saya mohon maaf. Akhirnya hari berikutnya masuk seperti biasa, Pak.
3: Dimarahi enggak?
4: Jadi waktu itu ya seperti itu. Puan saya kemarin ada yang tasnya dibawa, ada yang tasnya tidak dibawa, kan harus lari toh, meninggalkan kenyataan itu. Oke, Mbak, itu berita saya yang kecil. Okay.
3: Jangan kemakan hoax lagi sekarang ya. Kenapa?
4: Ya sekarang kan hoax ya. Kalau dulu ya itu.
3: Yeah.
4: Itu tahun 77, Mbak, itu.
3: Wow, itu lama banget ya.
4: Lah makanya dulu ada jembatan ini minta sesaji,
3: yeah,
4: ini terus waduh ini minta sesaji, itulah semua, yeah, kan takut, Mbak.
3: Oke.
4: Itu dulu ya, Mbak.
3: Terima kasih Pak Kris.
4: Mohon maaf ya.
3: Kenapa yeah. Mohon maaf sih? Iya. Terima kasih Pak Kris. Yang lewat phone call bisa 638055. Halo, selamat siang Cida, jendela cerita Anda.
5: Selamat siang
3: Cida. Selamat siang Bu Siti.
5: Jendela cerita Anda.
3: Ya Allah.
5: Kangen
3: banget Bu Siti.
5: Gak bisa ketemu sama Mbak Nana.
3: Bu Siti yang lama gak nelfon atau saya lama gak siaran?
5: Ya sama-sama.
3: Sama-sama ya. Ya.
5: Sahabat yang ketemu paling itu ya semuanya, Mbak, ya.
3: Bu Siti kabarnya sehat kan?
5: Alhamdulillah.
3: Sehat,
5: Mbak. Ini aku ceritanya toh, Mbak.
3: Apa ceritanya?
5: Usum pas malaria dulu, Mbak. Itu tahun berapa tapi aku lupa, aku ya masih agak kecil gitu. Lah kan di desa itu mendatangkan istilahnya mantri suntik.
3: Mantri suntik ya.
5: Iya, kan semua pada disuntik gitu toh. Lah tetangga-tetangga itu yang sudah disuntik kok masih kumat gitu loh, Mbak. Mendadak itu apa ya? Demam gitu. Dingin kayak geter-geter gitu loh, Mbak. Terus nanti setelah itu panas. Gitu loh. Gitu itu sudah disuntik, sudah di apa kok masih kayak gitu. Lah pas apa jatuh di tempat aku tuh sembunyi di bawah meja, Mbak. Aku takut disuntik itu.
3: Lalu, kelas berapa itu, SD kali ya?
5: Aku apa namanya dicari toh sama mbokku sama bapakku gitu. Lah Yanti sih nenggi sopor nenek koncone anu, kan aku di desa tuh panggilnya Yanti.
3: Oh iya. Yeah.
5: Nah, terus apa namanya?
3: Ternyata kemana?
5: Cari-cari kemana-mana. Aku tuh di bawah meja, nggak ada yang tahu. Sampai apa namanya Pak Mantrinya itu pergi.
3: Terus akhirnya keluar sendiri dari bawah meja ya.
5: Keluar sendiri setelah orang-orang itu pada pergi. Kan itu kadang itu menempat di mana gitu loh, Mbak, pada ngumpul gitu. Kalau nggak di RT-nya ya pokoknya di tempat rumah yang agak jembar gitu loh, Mbak. Yang
3: berarti akhirnya gitu. Akhirnya Bu Siti nggak diimunisasi dong?
5: Nggak jadi suntik. Lah setelah itu toh. Aku tuh baru langsung, Mbak, nyari air itu loh.
3: Iya.
5: Tiba-tiba itu kayak gitu.
3: Lah apa demam?
5: Ngangkat kelenteng itu jatuh, Mbak. Kelentengnya langsung pecah.
3: Gara-gara sembunyi.
5: Mau pulang nggak bisa. Lah bergeter-geter gitu. Dan, saya tuh untungnya tuh apa ya? Saya langsung tidur di bawah pohon sapu, Mbak. Sampai badanku itu panas. Nah setelah panas, aku kan bisa berjalan pelan-pelan kayak gitu.
3: Pulang.
5: Pulang, Mbak. Untung sumurnya itu dekat sama rumahku. Itu loh Mbak. Lah terus setelah itu toh apa? Itu tuh kumatnya itu enggak ada tanda-tanda apa-apa gitu loh Mbak. Tahu-tahu tuh geter-geter dingin gitu. Habis itu panas kayak gitu. Tuh setiap hari, pertama tuh setiap hari, terus kedua itu 2 hari sekali, ketiga itu 3 hari sekali. Kayak gitu loh Mbak. Aku tuh sama Mbok apa? Nek gue ora gelem disuntik, anggap disuntik ndelik. Nek gue ngombe godhong katas karo temu ireng.
3: Akhirnya dikasih jamu.
5: Iya, aku diganti jamu Mbak, dikasih tuh. Wah, rasane ra enak blas Mbak. Ambune yo langu-langu piye ngono kuwi to Mbak. Pahit pijak.
3: Malah jadi gak enak.
5: Temu ireng sama
3: iya kan, jadi gak enak kan.
5: Sama tempe bosok Mbak sama blambang digeplok pakai pipisan.
3: Iya kan, lebih enak disuntik kan.
5: Enggak, aku malah mau jamunya.
3: Mau jamunya aja. Iya.
5: Terus apa namanya? Setelah setiap hari toh diminumi mbokku itu anu Mbak, makin kumatnya itu lama, 1 minggu sekali kayak gitu. Terus lama-lama sembuh. Itu katanya enggak boleh makan tape, enggak boleh makan nasi yang kemarin kayak gitu Mbak, katanya kayak gitu.
3: Iya, itu gara-gara tuh, side effect dari sembuhnya di bawah meja ya Bu Siti ya.
5: Jadi minum jamu terus dibawa ke jamu boleh setiap pagi gitu Mbak. Itu ceritanya Mbak, aku Mbak lucu itu di, apa
3: Mbak,
5: semua
3: Siti.
5: Orang itu nyari aku mau dicontek, aku nggak mau, aku apa sembunyi di bawah meja calon desa itu namanya centong itu loh Mbak. Nek sekarang kan kamar jenenge nek dulu itu kan centong. Delik dicentang di bawah meja.
3: Baiklah. Nggih Bu Siti, terima kasih ceritanya ya Bu Siti ya.
5: Cuman absen saja Mbak. Apa namanya?
3: Tombok kangen ya Bu Siti ya.
5: Buat Mbak Nana sudah ketemu semua sehat.
3: Amin. Bu Siti juga begitu sehat alhamdulillah.
5: Terima kasih sama-sama.
3: Selamat siang Bu Siti. Saya juga sambil memutarkan lagu-lagu 90-an saja ya. Dan yang mau telepon lagi nanti saya angkat di sesi berikutnya. Monggo silakan, kalau ingin gabung lewat WA chat juga bisa loh. 081-3901-5525 bisa di chat, bisa di call ya. Saya punya lagu Bon Jovi dulu. Thank you for loving me.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Pendengar Jeda, jendela cerita Anda masih Anda dengarkan dan Anda terus mendengarkan kami melalui frekuensi FM 101 MHz, website streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
0: Teleponnya bisa Anda hubungi lagi, pendengar, bila mau bergabung bersama kami boleh. Cerita-cerita ringan Anda siang ini menemani aktivitas siang atau istirahat siang ya. Pak Cuk, sepertinya sudah bergabung. Pak Cuk, selamat siang.
2: Jeda.
0: Jendela cerita. Sayang. Oh iya. Monggo Pak Cuk.
2: Ntar dulu. Lagunya bikin mata bisa melek.
0: Lagunya?
2: Aduh, seneng aku gak
0: punya. Iya, Jayanti Mandasari kayaknya sukanya Pak Cuk ya.
2: Iya.
0: Iya, alhamdulillah ya.
2: Melo banget.
0: Kayak
2: Mbak Nana.
0: Iya, biar panasnya berkurang ya.
2: Iya. Mbak Nana boleh tanya.
0: Kenapa?
2: Mbak Nana juga donor darah ikut di RRI.
0: Oh, tidak.
2: Tidak.
0: Tidak.
2: Mengapa?
0: Kenapa?
2: Alasannya apa?
0: Kok pakai alasan? Karena saya darah rendah. Saya pernah pingsan. Jadi terus kemudian tidak berani lagi.
2: Donor darah kan tidak boleh dipaksakan.
0: Iya.
2: Kesadaran masing-masing.
0: Oke.
2: Saya itu pernah di kantor saya itu donor darah. Teman saya pertama. Itu loh untuk bumbet apa itu namanya? Kapasnya itu.
0: Iya.
2: Udara,
0: keluar lagi. Oh jadi
2: iya,
0: mungkin darahnya nggak gampang beku gitu kali ya.
2: Nggak sadar diri.
0: Sampai nggak sadar diri.
2: Kan, wow. Iya, setelah itu kan saya, aku delik dhisik. Aku takut nak ucul semaput masih di rumah.
0: Oh, jadi maksud hati mau donor darah gitu maksud hati.
2: Wah, aku gagah lah. Aku nang loro apa-apa. Nah, nonton teman saya itu dilepas itu nyemprot semua apa dia pucat aku minggir kalian yang ngomong akhirnya berapa kurang lebih 10 menit dua datang di kuali ke uang itu kau ini aku tak donor donor yang udah berarti apa. Akhirnya saya donor.
0: Akhirnya berani.
2: Nah, ini Pak Cuk.
0: Oh, Pak Cuk. Saya lihat berani.
2: Jarumnya itu, Pak.
0: Gede ya, Pak Cuk.
2: Cukusnya di tanca itu tak lihat. Waduh, kak kroso. Barang keluar darahnya itu 250. Apa, Pak?
0: CC. Apa?
2: CC itu. Waduh. Sama ini ini. Gelai perang tahun nah.
0: Cepet lah ya.
2: Gitu. Lalawi mong teme tahu loh mbak. Dikasih obat itu tambah darah sama susu sama telur. Minum es. Panggil Poli lemes mbak. Panggil Poli lemes. Poli bola poli itu. Lemes di sebelah barat rumah saya. Lalayo donor saya pak. Ya karpe yang melu-melu ancane utusane karo kepalane.
0: Oh itu di tempat kerja berarti?
2: Iya kerja tahun sekali. Nah itu saya minum loh. Lah saya voli lemes pak.
0: Loh ya jangan voli habis donor darah kok voli.
2: Lemes saya betul.
0: Salah sendiri itu. Iya.
2: Akhirnya berapa tahun gak ikut pak emang pak. Anak saya cile-cile.
0: Iya. Akhirnya jadi terbiasa atau tidak? Kita
2: nyata loh, enggak kaya-kaya loh. Lemes saya betul mbak. Mengaset loh, baru. Wah, nyemes cedah-cedah juga. Awak berapa enak. Ingat adem. Pak, apa pak? Bismillah saya. Apa pak? Awak lemes bu? Nah, tenang pak. Darahnya sedonor loh pak. Bisa gitu.
0: Ya.
2: Udah itu cerita saya mbak.
0: Lain

0: saya ya sekali itu terus pingsan karena saya darah rendah.
1: Iya, tiap bulan sering donor darah. Tapi yang dicukur stomnya gede nih sak monur, Mbak.
0: Iya. Dan nanti kalau nggak besar ya nggak bisa ngalir darahnya tuh.
1: Ya nggak boleh dipaksa kan.
0: Oke, Pak.
1: Sudah ya, Pak Nana.
0: Oke, Pak Cu, terima kasih ya sudah cerita ya, pengalaman donor rolasan, darah.
1: Segera rolasan.
0: Oh ya, wes setengah siji nggak rolas lagi.
1: Setengah ya. Perih. Terima kasih, Pak Nana.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya donor darah zaman dulu ya. Halo, selamat siang Jeda. Jendela cerita Anda.
2: Siang, Mbak Nana. Jeda, biasa keluarga. Ini cerita dari 2004 sampai sekarang ini. Kapan istilahnya doa bersama nih Pak Presiden sengedak se-Indonesia 38 gubernur di kontak. Siapa tahu ya, kemarin apa Putri Tempo barengane keren blong rem, nah itu sing kebakaran kan sejarah sampai sekarang belum bisa selesai itu dia kaut lagi ya belum lain-lainnya. Nah, mudah-mudahan kalau mana-mana berkenan, siapa tahu Indonesia tidak jenuh dari 2004 Pak SBY, Pak Jokowi sampai nih Pak Presiden ini, siapa tahu bisa doa bersama seluruh Indonesia yang saya ngajak cuma Pak Presiden saja. Tinggal kontak gubernur 38, yuk di tempat masing-masing, jangan dikumpulkan di mana-mana bila perlu. Nah itu radio sama TV, satu channel saya Indonesia. Lampu merah se-Indonesia dimirahkan paling 5 menit, sesuai-suai 10 menit. Mau ikut doa monggo, enggak yuk. Monggo. Cuma siapa tahu dengan itu ke depan ini, kan misi macam-macam ya, demo barang Indonesia ya, jangan ada korban. Yang buat sekarang ini paling penting MBG, nanti kebetulan Mbak Nana ngomong Pak Presiden langsung legowo. Oh iya, MBG ini tak stop ya wes yo, madak nungo ya. Ben pengeracunan ada 36.000 lah Pak Presiden ini, lihat ini gak mana. Katanya buat rakyat, katanya buat anak-anak sehat. Yang keracunan, aduh sambung menyambung terus aduh. Rasa kini nonton di TV bareng tuh, rasanya kayak apa Mbak? Anak-anak begitu awal itu, saya pernah merasa kehilangan kelenger berapa kali, 2 kali, 3 kali, tapi udah lama. Keracunan situ, waduh, munguna-munguna sampai ngopo-ngopo, ndak iso. Apa tunggu sampai ada korban baru di stop? Soalnya di stop aja ndak ada ruginya. Jadi rugi biar orang-orang ndak ada masalah, tapi apa sedian kan ndak rugi, kan sudah cita-cita ini jalan, no. Uang rakyat bisa dikasih kontan buat orang tuanya. Tiap bulan ngasih 250 atau 300 saja udah luar biasa. Atau mau di stop dulu dirancang apa? Nah, mau baik buat bikin perusahaan daerah, setiap kecamatan kabupaten. Semoga nih saya nganjurin sejak dulu. Nah tiap kota kabupaten ada perusahaan daerah tuh siapapun pengangguran bisa bekerja. Bahkan pengemis gelandangan tuh yang sehat harus bekerja. Kasih makan sekali atau 2 kali soal gaji urusan belakang. Siapa tahu uang rakyat buat perusahaan daerah sampai si ngurusi tidak benar, ya tidak apa-apa, di rakyat balik rakyat. Nah, semoga di tiap daerah yang banyak pengangguran, tidak usah pakai ijazah-ijazahan, sudah bisa masuk kerja, yang lain biar lain. Ya. Semoga Mbak Nana, nanti Pak Presiden pulang dari Rusia bisa beri masukan, siapa tahu. Nek saya dari dulu tidak jenuh-jenuh, nek doa semua tiap orang sudah, isi busa sudah. Lintas agama sudah, yeah. Semoga. Terima kasih.
0: Sami-sami Pak Edi Solo ya. Pak Edi ceritanya mau doa bersama tapi belum kesampaian ya. Bu Nur dinusukan, satu lagi dulu. Bu Nur, selamat siang. Jeda, jendela cerita Anda.
3: Siang Jeda. Cerita Mbak Nana apa cerita saya?
0: Ceritanya Bu Nur. Cerita saya terlalu berat ya, ceritain.
3: Ya Allah, biar ringan lah
0: kalau cerita. Saya nggak ada cerita ringan, cerita saya berat semua. Mangga Bu Nur ceritanya apa nih hari ini nih?
3: Ayo, mau ayam apa mau yang tentang surat waktu itu Mbak Nana cerita?
0: Yang mana? Udah, yang mana aja deh.
3: Yang surat aja ya Mbak.
0: Boleh.
3: Surat yang tidak pakai perangko.
0: Surat tidak, terus gimana? Diantarkan langsung?
3: Iya.
0: Oh.
3: Dulu saya jadi kurir.

0: gitu ya. So sweet.
1: Tapi bukan saya, Mbak, itu Bibi.
0: Siapa? Bibi? Oh gitu.
1: Jadi ceritanya gini, kan saya masih kecil, Mbak. Tapi saya baru ingat tuh gara-gara waktu itu ketemu, terus suaminya itu ngingetin. Masih gini, inget toh sama saya gitu kan. Yo inget banget loh. Nah, ngomong dulu dulu jadi tukang pos tuh
0: Oh
1: gitu.
0: gitu, jadi Bu Nur ini kayak dikongkoni terus gitu ya. Oh, di dalam kisah cintanya bule gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi ceritanya kan bule iki ya nek orang dulu kan anaknya banyak ya, Mbak. Ya, memang tetap manggilnya bule karena orang tuanya itu adik dari kakek nenek saya kan ya. Ya tetap Simbah kan ya. Nah, dilalanya kan aku malah deketnya sama orang tuanya bule ini, jadi sama Simbah ini gitu kan. Nah, bule kuwi ternyata anak yang paling bungsu toh. Nah, si calon suaminya dulu itu ya dulu kan dibudu-buduin gitu ya, Mbak. Ceritanya ini tuh nggak masuk kriteria calon menantu.
0: Sing mana? Sing si cowok ini?
1: Iya, yang sekarang jadi suaminya gitu.
0: Lah, alhamdulillah kalau jadi suaminya meskipun iya, tidak sesuai kriteria menantu.
1: Rada apa ya? Kan anaknya kan 11 ya, 11.
0: Oke.
1: Simbah itu. Tahu Simbah ki wis ngene. Pas pokoknya nanti iku anak kambek iki ngoten iki to, Mbak. Itu waktu itu masih semuanya, Mbak, itu termasuk yang karena mungkin sudah kinian ya, jadi sekolahnya setinggi gitu, ceritanya nggak mau dijodohin dari masjid itu gitu kan. Sebenarnya masih satu desa, tapi orang tuanya merantau di Jakarta, yang calon suaminya itu. Nah, kemudian tuh tiap pulang, tiap apapun itu, pokoknya harus disampaikan gitu. Yo, tak gitu. Nanti aku lewat jendela atau masuk ke kamarnya tak selipin. Gitu,
0: terus nanti kalau gitu, kan. Bule ini mau membalas, ya lewat Bu Nur lagi.
1: Oh iya. Sama oh, adik gitu. Saya
0: waktu itu. Berarti nggak pernah ngintip itu isinya apa gitu? Bu Nur pernah ngintip nggak?
1: Ya enggak lah, masih kecil, Mbak.
0: Walah, iya.
1: Pernah ketahuan itu dimarahin loh sama Simbah, Mbak.
0: Oh gitu ya. Oh jadi kayak cinta terlarang gitu ya.
1: Itu kan Simbah gak bisa baca, gak bisa tulis tau ya. Itu langsung disobek pokoknya. Disobek.
0: Kasian banget ya.
1: Itu
0: tapi mereka akhirnya berjodoh ya, Ari. Mereka menikah gitu ya. Sampai sekarang ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, syukurlah ya.
1: Ya, walaupun waktu itu akhirnya ikut bantuin juga itu. Bule nangis, ngerengek-ngerengek, aku ikut bantuin. Ngompor-ngomporin, ya baik, pokoknya baik kayak gitu.
0: Ah, itu
1: berapa tahun
0: ya,
1: itu
0: mungkin
1: loh, Mbak, jadi itu
0: iya.
1: Ya.
0: Mungkin itu juga karena sumbangsih Bu Nur untuk apa ya, ikut berkampanye gitu ya. Iya, nggih.
1: Oh, Bu Nur. Gitu, Mbak. Oh ya, lo aku lagi baru inget tuh itu. Oh, kemarin itu minta nomor teleponnya, tadi tanya inget enggak? Ya inget lah, gimana enggak inget dong dulu ikut ikut memperjuangkan cintaku.
0: Iya. Iya. Sayang ya, saya dulu enggak ada yang ikut memperjuangkan. Iya, nggih. Nggih, Bu Nur.
1: Mbak, mau tanya, Mbak.
0: Dalam.
1: Aku toprak yang tanggal 8 itu malam kah?
0: Ketoprak ya?
1: Oh, yang wayang
0: tanggal 8 malam, harusnya malam, Bu. Harusnya malam.
1: Oh, malam. Tapi 8 malam, jadi malam Rabu nggih.
0: Malam Rabu. Iya, malam Rabu.
1: Oke. Okay. Soalnya tadi di IG kok enggak ada jamnya, cuma tanggal toh.
0: Oh, begitu.
1: Oh iya.
0: Ya, coba
1: ya,
0: nanti ya.
1: Gih, Mbak Nana.
0: Gih, Bu Nur.
1: Pokoknya semangat dan sehat.
0: Semangat
1: jaga kesehatan
0: sehat.
1: Loh, Mbak. Jangan gara-gara ganti.
0: Iya.
1: Bertayang terus tidak istirahat.
0: Iya, amin. Matur nuwun ya, Bu Nur.
1: Oke, terima kasih, Mbak Nana.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun, Bu Nur dinusukan ya. Ada Rida Sita Dewi dulu, saya putarkan lagunya Antara Kita.

0: kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: jeda jendela cerita Anda masih bersama Anda. Siang ini waktunya tinggal sedikit saja. Saya ke WhatsApp dulu sepertinya ya. Bu Elisa menelpon bolehlah. Bu Elisa selamat siang. Bu Elisa selamat siang. Jeda jendela cerita Anda. Bu Elisa. Bu Elisa, Anda sudah on air. Halo. Bu Elisa, sepertinya kualitas koneksinya kurang bagus ya. Saya tutup ya Bu Elisa ya. Boleh dicoba lagi Bu Elisa, siapa tahu nanti bisa gabung Bu Elisa. Lalu ada Bu Mulasi di WA chatnya. Halo Bu Mulasi, selamat siang. Terima kasih sudah gabung di jendela cerita Anda. Bu Mulasi bilang, ntar dulu ya. Bu Elisa, selamat siang. Bu Elisa. Ya, Bu Elisa sepertinya tidak terkoneksi dengan baik, Bu Elisa. Saya tutup lagi nggih Bu Elisa nggih. Terus kemudian ada Bu Mulasih tadi, selamat siang Mbak Nana. Alhamdulillah tugas terus Mbak Nana. Kok malah alhamdulillah ya. Iya, sehat-sehat bahagia selalu Mbak Nana, aku absen aja nggih. Terima kasih untuk yang sudah merindukan saya, ternyata ya di luar dugaan ternyata saya dirindukan. Terima kasih atensinya Bu Mulasih di Mojosongo juga. Semoga siang ini bisa menikmati istirahat siang bersama Pro 1 dengan se-enjoy mungkin ya. Buning di Ketelan, betul nggih? Buning. Alhamdulillah Mbak Nana sudah normal sekarang, semoga tidak ada gangguan lagi. Amin. Matur nuwun nggih. Buning sudah bisa bergabung di Pro 1 lagi berarti ya. Pak Bejo juga masuk ini. Siang Pro 1 sudah mengudara lagi. Pro 1 tercintaku di lereng Merbabu tertangkap dengan jelas celing baik. Terima kasih informasinya Pak Bejo. Terus Bu Rahayu tadi belum jadi saya baca ya, Bu Rahayu di Karanganyar. Oh sudah saya baca tadi nge. Baik Bu Rahayu terima kasih. Semoga masih terus setia bersama Pro 1. Lalu ada Bu Embun. Hai Bu Embun. Lama nih Bu Embun gak WhatsApp ya. Semangat siang Mbak Nana, selamat tugas. Semoga sehat terus. Alhamdulillah Pro 1 udah celing lagi sekarang. Dari subuh hilang loh Mbak Nana. Bingung kayak kehilangan sahabat sejati. Cih cie cie. Terima kasih ya Bu Embun sudah setia terus di Pro 1. Sami-sami Bu Embun sudah kerso menginformasikan. Lalu Bu Retno Hardani baru saja masuk. Mbak Nana Pro 1 celing dibagi ya Bu Retno ya. Alhamdulillah semoga tidak ada halangan lagi nanti ya. Semoga sudah enak kita dengerin Pro 1-nya. Oke Bu Elisa, saya coba sekali lagi nggih Bu Elisa kalau oke. Berakhir Bu Elisa. Mau coba lagi kah satu kali? Satu kali ya Bu Elisa. Kalau koneksinya kurang baik berarti nanti boleh coba lagi di jam santai. Bu Elisa selamat siang. Jeda Bu Elisa, jendela cerita Anda. Ya, Bu Elisa. Halo. Anda, halo Bu Elisa.
1: Selamat siang Mbak Nana.
0: Selamat siang. Lama gak jumpa ya.
1: Lah ditinggal di luar negeri.
0: Iya saya itu kok liburan kok panjang banget ya. Bu Elisa sehat ya Bu Elisa?
1: Oh sehat, amin.
0: Amin,
1: Mbak Nana begitu juga.
0: Amin, amin, amin. Bu Elisa ada cerita mboten?
1: Cerita Mbak.
0: Boleh.
1: Ceritanya antik Mbak.
0: Antik? Apaan itu?
1: Mimpi menjadi kenyataan.
0: Oh wow. Apa itu?
1: Kalau terima uang ya seneng ya Mbak. Nah ini penyakit Mbak.
0: Waduh. Gimana ceritanya kok
1: saya
0: gitu?
1: Saya itu kemarin kan kepanasan Mbak, ada karnaval. Terus saya itu kan nonton. Terus saya itu lihat orang bawa itu loh Mbak, es jumbo itu loh. Es teh jumbo. Lah saya kepengen. Itu dalam mimpi loh Mbak.
0: Iya dalam mimpi.
1: Terus saya itu minum sepuas-puasnya.
0: Dalam mimpi ya.
1: Dalam mimpi loh Mbak. Terus. Lah kok paginya itu saya itu pilek loh Mbak. Mangkok saya itu bar.
0: Kok sakit bisa, Mbak.
1: Sakit. Batuk pilek loh Mbak. Udah selesai sembuh.
0: Bukan lah, mimpi kali itu Bu lagi. Mungkin bukan mimpi itu.
1: Mimpi menjadi kenyataan Mbak.
0: Ada begini ya. Ya.
1: Begitu Mbak ceritanya. Okay,
0: baik. Baik, terima kasih ya Bu Elisa ceritanya. Ada begitu ya. Oke, minum es teh jumbo banyak banget, begitu bangun terus pilek. Oke, maturnya ya Bu Elisa karena waktunya sudah habis pendengar. Sebentar, sebentar. Buat Bu Retno tadi sudah, Bu Elisa sudah, nggih. Baik, sudah nggak ada yang terlewat mudah-mudahan. Ya, semoga sudah tidak ada yang terlewat. Thank you banget untuk yang sudah gabung di jeda, yang sudah menelpon, berusaha menelpon tapi tidak masuk, kemudian sudah me-WhatsApp juga thank you, mendengarkan pun juga thank you. Pastikan terus bersama kami untuk menikmati cerita-cerita dari pendengar kita setiap hari jam 11.30 sampai jam 1 siang ya. Saya akan hadir lagi setelah ini membawakan informasi-informasi di Solo Raya dalam Warta Siang RRI Surakarta. Tetap bergabung bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Kamis 3 September 2026.
1: Dan saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah besar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga lah nanti trauma yang tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
2: Besar-besarnya kepada masyarakat yang sudah mau graduasi dan mau memberikan bantuan ini kepada yang lebih membutuhkan. Karena ini perlu kebesaran jiwa, karena masih banyak warga kita yang sebetulnya sudah graduasi tapi tetap mendapatkan bantuan dan...
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pemerintah Kota Solo memiliki waktu kurang dari 1 bulan untuk menghentikan praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo, Mojosongo. Praktik ini harus diakhiri paling lambat pada akhir September 2026 sesuai sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo, Herwin Tri Nugroho Adi, mengatakan aturan baru untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo masih dalam tahap harmonisasi di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aturan berupa peraturan wali kota ini akan mengatur pengelolaan sampah dari sumbernya, termasuk pemilahan dan pengurangan sampah. Menurut Herwin, upaya sosialisasi dan pengurangan sampah telah dilakukan meski perwali belum selesai. Ia menyebut volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo dalam beberapa bulan terakhir mulai berkurang. Pemkot Solo juga melakukan penataan TPA menuju sistem controlled landfill, mengingat kondisi TPA Putri Cempo saat ini telah melebihi kapasitas. Kebakaran TPA Putri Cempo, pendengar, sejak kemarin malam masih menyisakan sejumlah titik api kecil dan asap tebal. Meski api besar telah berhasil dipadamkan, tim gabungan damkar, TNI, Polri, dan relawan melakukan pemadaman serta pendinginan.
3: Pemadaman titik-titik api kita lihat sudah banyak berkurang.
4: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta pada kemarin malam. Kebakaran terjadi pada tumpukan sampah di Blok B dan Blok D dengan jarak sekitar 100 meter dari permukiman warga. Pada Kamis pagi, api besar telah dilaporkan sudah tidak terlihat. Namun sejumlah titik api kecil dan kepulan asap tebal masih muncul di beberapa bagian area yang terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Indradi, mengatakan petugas masih melakukan pemadaman terhadap titik-titik api yang tersisa. Tim juga menyiapkan metode penyemprotan air ke bagian tumpukan sampah untuk mencegah api kembali muncul. Menurutnya, titik api yang kembali muncul bukan merupakan lokasi kebakaran baru. Api tersebut diduga berasal dari bagian tumpukan sampah yang sebelumnya telah disemprot namun kembali menyala. Petugas damkar juga masih melakukan pemetaan untuk menentukan bagian tumpukan sampah yang akan dilakukan penyuntikan air menggunakan pipa.
3: Pemadaman titik-titik api kita lihat sudah banyak berkurang. Kemudian hari ini kita nanti akan melakukan injek juga, melakukan pakai apa? Pipa ke dalam tumpukan sampah. Titik api baru, sebetulnya bukan titik api baru, mungkin karena yang itu tuh sudah ada semalam. Mungkin ada sudah disemprot, mungkin ada muncul lagi sedikit.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta, Herwin Tri Nugroho Adi, mengatakan area yang terdampak kebakaran berada di zona B, C, dan D. Meski demikian, kebakaran tidak melanda seluruh area di masing-masing zona. Herwin menyebut kondisi angin yang relatif kecil pada Kamis pagi membantu proses penanganan. Hal itu berbeda dengan kondisi pada kemarin malam ketika angin cukup kencang dan menjadi salah satu faktor yang memperluas area kebakaran.
5: Titik-titik api kecil ya, kalau untuk api besar sudah tidak ada. Ini tim damkar siaga di semua lokasi karena asap masih cukup tebal dan agak mengganggu pandangan. Kondisi angin di lokasi relatif kecil, kita harap tidak membesar karena kemarin salah satu faktor memperluas luasan area kebakaran karena tadi malam anginnya sangat besar.
4: Petugas gabungan dari Damkar Kota Surakarta, TNI, Polri, serta relawan terus melakukan pemadaman dan pendinginan. Pendinginan dilakukan pada area yang sudah tidak terdapat titik api, sementara petugas tetap bersiaga karena asap masih cukup tebal. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa juga Anda akses melalui siaran streaming kami di website resmi rri.co.id dan pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo kembali berdampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernapasan, sejumlah warga terpaksa mengungsi mandiri akibat pekatnya asap.
1: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
6: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam demi menghindari bahaya racun asap.
1: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah besar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga kan nanti trauma yang tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
6: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga seluruh jalannya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar, serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
7: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget nih semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini. Tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjala. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah mintanya seperti itu.
6: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiharjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
8: Warga kami di Kabupaten Karanganyar berdampak adalah di Desa Plesungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Cempo tahap pendinginan pada dasar informasinya.
6: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Cempo benar-benar bersih dari kepulan asap. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Wali Kota Surakarta Respati Ardi memberikan apresiasi kepada 627 keluarga penerima manfaat KPM, Program Keluarga Harapan atau PKH, yang sudah berhasil graduasi secara mandiri. Hal itu dikatakannya saat menghadiri acara graduasi KPM PKH dan pemberian alat bantu disabilitas yang dilakukan di Pendapi Gede, Balai Kota Solo.
2: Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah mau graduasi dan memberikan bantuan ini kepada yang lebih membutuhkan.
9: Sebanyak 627 keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH Kota Surakarta telah berhasil graduasi secara mandiri. Graduasi KPM PKH dihadiri Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Wakil Wali Kota Astrid Udayani, serta Kepala Dinas Sosial Samsutri Wahyudin. Ditemui setelah menggraduasi 627 keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH Kota Surakarta, Wali Kota Respati Ardi menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kota Surakarta yang sudah secara mandiri memilih graduasi. Dirinya berharap bagi keluarga lain yang merasa sudah mampu bisa turut melakukan graduasi secara mandiri karena masih banyak warga lain yang perlu mendapatkan bantuan.
2: Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah mau graduasi dan memberikan bantuan ini kepada yang lebih membutuhkan. Karena ini perlu kebesaran jiwa karena masih banyak warga kita yang sebetulnya sudah graduasi tapi tetap mendapatkan bantuan, dan saya harap, saya mohon kesadarannya jika sudah mampu berikan kepada yang lebih berhak. Ya, ini kita dengan Perlindungan sosial, contohan, kita dari Dinsos membuka layanan hotline dengan kelurahan untuk aduan-aduan. Tadi juga saya mengajak ke rekan-rekan, laporkan apabila memang dia salah atau tidak mendapatkan bantuan, dan laporkan memang ada yang memang benar-benar keadaan ekonominya lagi perlu bantuan, akan kita bantu. Itu yang paling utama.
9: Sementara itu, Dewi, salah satu keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH Kota Surakarta yang sudah berhasil graduasi, menjelaskan dirinya menerima bantuan sejak tahun 2016. Dirinya mengaku memiliki graduasi setelah perekonomiannya membaik.
10: Mulai dari awal 2016. Kalau satu tahun biasa dapat 4 kali. Ya harapannya nanti kan kita kan lepas dari itu nanti ada yang lebih membutuhkan mendapatkan gitu. Kan di PKH itu kan ada jangka-jangkanya. Kan kalau saya kan udah lama. Ya dengan hati yang rendah kan bisa yang lain bisa mendapatkan giliran yang lain.
9: Selain menggraduasi 627 keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH Kota Surakarta, pemerintah kota melalui Dinas Sosial juga memberikan bantuan alat disabilitas kepada 8 warga penerima manfaat dan bantuan sosial kepada 21 lembaga kesejahteraan sosial. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surakarta mendorong penambahan ruang terbuka hijau atau RTH melalui optimalisasi lahan milik organisasi perangkat daerah dan BUMD. Upaya itu dilakukan untuk memenuhi target ketersediaan RTH minimal 20% di Kota Surakarta.
11: Kebutuhan ruang terbuka hijau kan semakin selama ini kan terus berkurang. Ini kita berusaha untuk tingkatkan.
12: Pemerintah Kota Surakarta mendorong penambahan ruang terbuka hijau atau RTH melalui optimalisasi lahan milik organisasi perangkat daerah atau OPD dan BUMD. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga sekaligus meningkatkan ketersediaan RTH di Kota Surakarta. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono, mengatakan Pemkot akan menerbitkan surat edaran kepada OPD dan BUMD untuk mengusulkan lahan yang berpotensi dijadikan ruang terbuka hijau. Lahan tersebut selanjutnya akan dikaji oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
11: Nanti kita akan buat surat edaran untuk OPD-OPD dan BUMD itu mengusulkan lahan mereka yang bisa dijadikan ruang terbuka itu apa saja dan nanti akan dikaji oleh DPUPR. Karena kita kebutuhan tentang ruang terbuka hijau kan semakin selama ini kan terus berkurang. Ini kita berusaha untuk tingkatkan untuk memenuhi apa persyaratan RTH 20% itu.
12: Budi menambahkan, kebutuhan ruang terbuka hijau perlu terus dipenuhi seiring keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Pemkot menargetkan ketersediaan RTH dapat memenuhi persyaratan minimal 20%. Pemanfaatan lahan bekas sekolah dasar dan bekas makam juga menjadi salah satu opsi untuk menambah ruang terbuka hijau. Penambahan RTH diharapkan dapat dilakukan secara bertahap melalui optimalisasi aset dan lahan yang tersedia.
11: Salah satunya kita akan mendorong OPD, termasuk bekas-bekas SD, termasuk bekas-bekas makam, itu kita dorong untuk bisa menjadi ruang terbuka hijau. Forum ini ingin agar ruang terbuka hijau yang ada di Kota Surakarta ini tetap bisa terjaga sesuai dengan RT/RW, bahkan kita harapkan bisa ada peningkatan ya, baik ruang terbuka hijau yang milik publik maupun yang ruang terbuka hijau privat itu secara tahap.
12: Selain pemerintah, Budi berharap masyarakat ikut berpartisipasi menyediakan ruang hijau di lingkungan masing-masing. Pemanfaatan lahan di kampung maupun pekarangan rumah diharapkan dapat menambah ketersediaan ruang terbuka hijau. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Solo juga terus mendorong pelaku UMKM untuk bisa naik kelas. Upaya yang dilakukan melalui workshop UMKM Transformasi Digital Marketing dengan Teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence di Kecamatan Pasar Kliwon, Solo.
13: Selain bisa memperkenalkan produk, membuat konten yang menarik, memahami konsumen, membangun merek itu juga penting, sampai menentukan strategi pemasaran yang tepat.
14: Seratusan pelaku usaha kecil dan menengah UMKM di Kota Solo mengikuti workshop transformasi digital marketing dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI di Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran, memahami perilaku konsumen, membangun merek, hingga meningkatkan daya saing usaha. Workshop yang diinisiasi Astra Credit Companies ACC bersama komunitas kerabat UMKM Surakarta tersebut menghadirkan narasumber dan diikuti pelaku UMKM dari Solo Raya. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, persaingan UMKM saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kualitas produk, harga maupun kemasan. Pelaku usaha juga dituntut mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan produk dan menjangkau konsumen secara lebih luas.
13: Selain bisa memperkenalkan produk, membuat konten yang menarik, memahami konsumen, membangun merek, itu juga penting sampai menentukan strategi pemasaran yang tepat.
14: Astrid menjelaskan, AI kini bukan lagi teknologi yang hanya dapat dimanfaatkan perusahaan besar. Pelaku UMKM juga dapat menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mempercepat pekerjaan, mencari ide, membuat konsep promosi, hingga menyusun strategi pemasaran. Menurutnya, teknologi AI bahkan dapat membantu pelaku UMKM menemukan ide konten, membuat kalimat promosi, menyusun caption media sosial, hingga mengenali tren dan karakter konsumen berdasarkan wilayah, usia, gender, maupun segmen pasar. Astrid mengingatkan pelaku UMKM agar tidak sepenuhnya menyerahkan kreativitas kepada AI. Menurutnya, teknologi tersebut harus diposisikan sebagai alat bantu, sedangkan karakter dan cerita di balik produk tetap menjadi kekuatan utama UMKM. Sementara itu, brand manager Astra Credit Companies ACC Cabang Surakarta, Tri Anggoro Setiawan, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan melihat besarnya potensi UMKM di kota Solo dan Solo Raya. Menurutnya, pola masyarakat dalam berbelanja telah mengalami perubahan. Jika sebelumnya transaksi banyak dilakukan secara konvensional, kini pemasaran digital melalui media sosial dan internet menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha.
15: Digital marketing menjadi salah satu hal yang penting untuk dimanfaatkan kita semua pelaku dari UMKM yang ada di Solo Raya ini. Apalagi hari ini juga ada AI juga ya, ada ChatGPT mungkin ya, sekarang bisa membantu kita ya untuk menemukan ide-ide yang ada.
14: Salah satu peserta workshop, Dino Martiastuti, menilai pelaku UMKM memang harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, pemanfaatan AI dapat menjadi salah satu cara untuk membantu meningkatkan penjualan.
16: UMKM juga harus terus berbenah diri dan naik kelas, dan ilmunya juga harus kita cari supaya kita bisa ikut naik kelas. Iya. Jadi untuk UMKM nggak bisa duduk diam kemudian jualan optimal, memang harus mengikuti zaman.
14: Dino berharap pelatihan serupa dapat digelar secara rutin dengan kelas-kelas yang lebih kecil sehingga pendampingan dapat dilakukan secara lebih intensif, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, ada sebanyak 16 desa di Kabupaten Sragen mengajukan izin pengisian kekosongan posisi perangkat desa atau perdes kepada Bupati. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sragen masih melakukan kajian mendalam.
17: Yang pengen pengajuan itu berapa desa pengajuan
18: perangkat desa? 16 desa.
19: Sebanyak 16 desa di Kabupaten Sragen telah mengajukan izin pengisian kekosongan posisi perangkat desa atau perdes kepada Bupati Sragen Sigit Pamungkas. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sragen tidak langsung memberikan persetujuan karena masih melakukan kajian mendalam. Bupati Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen saat ini tengah memproses pengajuan izin tersebut dari berbagai aspek, khususnya regulasi dasar pengisian perdes. Sigit menjelaskan salah satu pertimbangan utama belum diterbitkannya izin adalah petunjuk teknis juknis dari pemerintah pusat yang hingga kini belum turun. Selain aspek regulasi, Pemkab Sragen juga menyoroti kondisi serta dinamika di tingkat desa guna memastikan pengisian perdes tidak menimbulkan konflik atau permasalahan sosial. Sementara itu, menanggapi adanya dua desa di Kecamatan Ngerampal dan Sumber Lawang yang belum menjalankan rekomendasi Kejaksaan Tinggi terkait perangkat desa, Sigit menegaskan pihak Pemkab telah instruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk berkoordinasi.
20: Ya, kajiannya misalnya terkait dengan regulasi, cara regulasi di tengah perubahan regulasi itu memungkinkan tidak. Lalu yang kedua terkait dengan aspek dinamika di desa menjelang pemilihan, apakah ada masalah atau tidak. Itu lebih daripada itu.
3: Kalau yang kaitannya dengan Klandungan dan Jati yang rekomendasi dari kejaksaan kemarin, oh, belum ditindaklanjuti.
20: Ya, itu kita serahkan pada Pak Kadis untuk terus berkomunikasi kepada mereka.
19: Sebelumnya diberitakan, Persatuan Perangkat Desa Indonesia Praja Sragen mendesak Pemda Sragen segera melakukan pengisian 341 posisi perangkat desa yang saat ini kosong. Kekosongan massal akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun dinilai mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa sekabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan Ketua Praja Sragen Surono saat diwawancarai di DPRD Sragen belum lama ini.
21: Ya sebenarnya gini, kosan ini menurut saya loh, gih. Menurut saya itu adalah kealpaan dari pemerintah. Kan sudah ada perbu yang mengatur bahwa setelah 60 hari dari kosan harus sudah terisi. Kemudian pertanyaannya, lurah sudah mengajukan. Kalau lurah nggak mengajukan, seharusnya pemerintah itu mengingatkan pada lurah untuk mengingatkan sebagai tugas kontrolnya kan.
19: Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sragen Pujiatmoko menyampaikan bahwa pengajuan izin 16 desa tersebut merupakan langkah inisiatif pemerintah desa untuk melaporkan kekosongan jabatan sekaligus pengajuan izin pengisian berbasis aturan yang ada. Puji menerangkan para kepala desa berpedoman pada peraturan bupati lama di mana proses penjaringan dan pengisian diawali dari mekanisme mutasi. Namun regulasi di tingkat pusat berupa peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru hingga saat ini belum diterbitkan. Terkait rekomendasi pengisian perdes di dua desa di Ngerampal dan Sumberlawang, Puji menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi inspektorat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa setempat. Dari Surakarta, Mulut Isaan melaporkan.
0: Demikian pendengar seluruh rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Kebakaran TPA Putri Cempo sejak kemarin malam masih menyisakan sejumlah titik api kecil dan asap tebal meski api besar telah berhasil dipadamkan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi memberikan apresiasi kepada 627 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan yang sudah berhasil graduasi secara mandiri. Saya Nana Hardan Santoso dan tim redaksi siang, terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.

0: Nyo, ki lho, sampah dari tempatmu tak balik ke. Nyo,
1: lho, nyo. Lho, hei, karmu ki piye?
0: Lah ngopo, kamu ndak terima. Meh ngopo kowe, Nyo, sampahmu tak balik ke mana ki.
1: Belas ndak jelas, kok gak jelas tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah weh.
0: Lho, rap betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Wena weh, ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho, sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe ngono.
0: Ngruwes piye to iki?
2: Wes, wes, wes.
0: Wani bakar aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa toh pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur karo masuk rumah ya ya ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku slak ya
1: sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.
4: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
5: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
4: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
6: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
4: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
7: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
4: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
8: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
4: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih masih terus dalam rangkaian Surakarta siang ini. Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang sudah pukul 13.49 menit. Waktunya kita bersantai di Jam Santai.
1: Jam Santai.

0: Request lagu-lagu Indonesia bisa Anda lakukan sekarang ya. Boleh masuk di jam santai, kita jam sampai jam 3 sore nanti. WA call, WA chat bisa 081 3900 15525, dan phone call-nya juga bisa. Ada Pak Tri kayaknya ya. Pak Tri, selamat siang.
1: Selamat siang, sugeng siang Mbak Nana.
0: Siang. Nggih, Pak Tri. Pak Tri mau request lagu mboten?
1: Nggih, Mbak.
0: Lagunya apa, Pak Tri?
1: Anu, Lilin-lilin kecil.
0: Lilin-lilin kecil. Boleh. Boleh. Nggih, tak cariin ya. Oh, ada. Barang apa yang di rumah sudah rusak tapi belum rela dibuang? Ayo. Ada
1: tustel, Mbak.
0: Apa? Tustel.
1: Nggih, Kodak, nggih Kodak zaman riyen.
0: Oh, wow. Lama enggak dengar kata-kata ini ya.
1: Saya ngangge kelis niku, kelis.
0: Niku
1: jane rusak, namung rusak sithik ringane mboten kula dandake mana jengklo. Anu jengklo dandake.
0: Sekarang udah enggak zaman lagi. Terus
1: susah mboten nonton jeng anu kelis jadul-jadul niku anten mboten kok mboten mudeng ya.
0: Iya.
1: Sing emas pak dol kok buah. Koleksi ya Mbak niku. Tustel sing pun ngono, Mbak, pun modern pun berite lampune pun
0: Oh, sudah ada blitznya.
1: Seperti otomatis, muter kiambak ngoten.
0: Oh iya. Keren ya. Ha, Pak Tri mau kirim monggo Pak Tri.
1: Oh, nggih. Pas padatane pun sugeng sa kagung-kagung jawab Bapak Gator, Kakak Gede, Kakak Siti Aisyah, Dewan Kalimantan, sugeng sa kagung Bunda Yuni, Mas Andi Batam, sugeng sa kagung Mas Bimo, Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, sedaya Kencoro Madu, sugeng sa kagung Mas Andrian, Bunda Kartika Fitri, Dewa dan Bayulali, Sugeng Saka, Bapak Mugimin, Bapak Chris, Bapak Beni, Bapak Munadi, Bapak Paidi, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Muda, Bapak Bujo, Mas Bujo Jambi, Sugeng Saka, Bapak Waluyo Sultan, Bapak Cu, Bapak Srianto Tawangsari, Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Sugeng Saka, Bunda Rere, Bunda Tanti, Mas Ahmad Faisal, Bunda Yasmi, Bunda Yatmi, Mbak Cindy, Mbak Umar, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Sri Maharani Australia, Mbak Sri Hartini, Gitu Mateng, Mbak Dewi, Sugeng Siang, Kakem Bunda Ketin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Lisa, Sugeng Siang, Kakem Bunda Indang Sri Dastuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Indang Sri Sukarjo, Gitu Mateng, Bunda Jasri, Sugeng Siang, Kakem Bunda Kinum, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Yang Sunu, Yang Nurul, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Ratrin Jaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Natasya, Bunda Sriatun, Bunda Isma, Bunda Renadani, Bunda Tuti, Bunda Nenusya, Bunda Tri Kupapun, Kitumatung Sugeng Siang, Tumatung Bunda Wigati Monosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Sarsini, Kitumatung Bunda Umi Karim, Sugeng Siang, Kakak Bupo, Ki Asum Gede, Kitumatung Kakak Kujak, Kituni Papua, selamat sore. Budaya yang kami tanya jam santai menikah, sugeng santai, salam sehat, salam sejahtera, salam budaya, kagem Mbak Nana dan Santosa sekeluarga, jadi tasapin aringan, kawilujengan, kesarasan, amin, kesehatan, kelancaran, nanggipun, ngayai, sedaya kewajibanipun, soal binaringan, resik kata berkah, sumpah, soal yang kang barokah. Matur nuwun sanget
0: kedalipun Mbak. Terima kasih doanya Pak Tri, lagunya ditunggu lilin-lilin kecil ya. Kok nak disirami tadi gede ya. Yuk lagi masuk 638055 boleh. Terus phone call 638055 gimana sih, sama 081 3900 15525 juga boleh. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Jam santai
0: Pak Beni ini mesti.
2: Ya betul. Lagu ya velu-velu ketok halus ngene.
0: Iya kan saya yuk
2: kemayu ra iso.
0: Oh, apa iya toh?
2: Malu-malu kemayu kan penyari ra iso.
0: Ora iso penyari tiada duanya Pak Beni.
2: Nirake ra iso. Anu nirake malah kelinci pri. Iya, santai ra iso.
0: Malah kelincipan ya.
2: Oh, malah kelincipan.
0: Pak Beni, lagunya apa Pak Beni?
2: Lagunya itu Kartika Nana di mana?
0: Kartika Nana di mana? Nana di mana?
2: Nana siaran.
0: Oh, ngono ya. Orang ngono kayak ini
2: lagunya. Bahamat sama Mbak Gito aja lo ya.
0: Ya, tak carikan ya Mbak Gito lagunya.
2: Salam-salam ya Kak.
0: Nggih, monggo Pak Beni.
2: Indah Modesta, Kang Bapak Sugeng Siang. calon catatan si oke wonten Bunda Elisa, calon pajang itu kemudian wonten Bunda Ragil, wonten Grogol kemudian Pikatur Bunda Endang Sutarjo, kemudian macam wonten Bunda Tipa itu Kampung Bar, Kampung Pak,
0: Kampung Sewu, Kampung Sewu. Ya.
2: Kacang wajan bohna wajan pasar lagi sebenarnya wajan keponakan kula Citra Lestari sing manis dewi sebenarnya wajan Mbak Jumere ya wajan Wonogiri mobilnya menunggu midangnya takkan sing wajan Babi Kre Babi Sarti wajan Begonang Babi Mulati Bantul Babi Tri Boyolali Babi Andi Batam lan sedayanipun kater sing ayu nana sing siang sing ayu gati mungkin mboten enggal saya salam kagem Om Santoso kan kalian putra putrinipun sehat dan matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun Pak Beni yang mencoba masuk terus nih, Pak Srianto di Tawangsari leres nggih. Pak Sri. Pak
3: halo,
0: Srianto.
3: Selamat
0: siang Pak Srianto. Terima kasih sudah gabung.
3: Satu tunggu sampai DM-DM.
0: Oh, ditunggu sampai DM-DM lah po watuk.
3: Ya enggak watuk. Lah malu supaya Pak Beni kok ora iso.
0: Oh, gitu. Larek melu gimana?
3: Pak Beni selalu alus kalau masuk jam gitu. Luar biasa.
0: Oh gitu. Nah, penyiar yo alus. Oh gitu. Wah. Pak, ya, ternyata dia mendua ya.
3: Iya.
0: Iya, Pak.
3: Pak ini mau tanya, Mbak. Oh, di grup 4 kok op itu dari tadi itu ini belum nyala itu ada apa itu ya?
0: Pro 4. Dari tadi itu dari jam berapa?
3: Ya, dari jam kleningan itu loh, Mbak.
0: Oh, itu tidak diterima di Tawangsari ya?
3: Ya, enggak ada sama.
0: Hilang. Yuk. Hilang sama sekali nggih.
3: Yang 96,8 ya enggak ada.
0: Oke.
3: Okay. Okay. Dari tadi pagi itu Pro 1.
0: Pro 1. Terus
3: siap. Ya, Pro 1 udah. Ini udah bisa, sekarang ini Pro 4 lagi.
0: Oke. Okay. Kami memang sedang maintenance pemancar di Palur, Pak. Ada
3: oh iya ya. Tadi itu ya juga dapat informasi dari Mbak Hilma bahkan di sana ada perbaikan yang pagi tadi di Pro 1 sekarang di Pro 1 bisa di Pro 4 enggak bisa itu. Halo Mbak Nana.
0: Nggih Pak Sri. Lagunya apa ini?
3: Lagunya dari Mbak Tantri.
0: Mbak Tantri yang apa?
3: Pelan-pelan saja.
0: Ya. Oke, saya carikan ya. Mau kirim boten iki?
3: Ya.
0: Mau kirim boten.
3: Kirimnya untuk yang jauh dulu dari Wonogiri, Bunda Rere. Belum masuk nih, Mbak?
0: Belum masuk.
3: Oh ya, semoga saja tergugah nanti terus langsung naik. Sama Bunda Gues, oh ini udah lama gak muncul di Pro 1 nih.
0: Bu Temuwati.
3: Lalu,
0: ya.
3: Pak Tri tadi, wah biasa nyimak para penggemar satu persatu sampai telaten. Sama Pak Beni juga, Pak Selamat Siang, Pak Desapto, Bunda Tipa. Dan untuk Mbak Nana,
0: saya.
3: Selamat tugas, selamat siang. Kalau di situ udah kepet-kepet, kalau di sini tepas-tepas, Mbak.
0: Iya, panas ya.
3: Wah, panasnya itu kan luar biasa.
0: Nggih, enggak apa-apa, yang penting sehat ya, Pak Sriat.
3: Ya, yang penting sehat saja. Gitu aja, Mbak Nana, saya tunggu lagunya. Terima kasih.
0: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Srianto di Tawangsari. Satu lagi boleh. 638-55 juga bisa. Lalu 081-3900-155-25 juga bisa. Monggo. Sambil saya baca WhatsApp-nya. Ada Pak Kris lagi kayak ini. Pak Kris.
3: Selamat siang, jam santai.
0: Jam santai Pak Kris. Jam mana santai enggak boleh. Ini suaraku. Kok mau lo nyuara
3: cikulek yang saya garis bawah itu apa? Penyare yo halus tadi lo Pak Ben.
0: Iya, penyare yo halus ngene lo. Kurang
3: lomo.
0: Lomo ya ta.
3: Ramah.
0: Ramah ya ta.
3: Among tamu jalannya macet.
0: Lah kok iso? Gede ngono mergane.
3: Ya salaman.
0: Oh.
3: Terus
0: terlalu macet mergo sesak ya. Iya. Nggih. Pak Kris, lagunya apa Pak Kris?
3: Bumerang ya, Mbak?
0: Boleh yang apa?
3: Kisah seorang orang muria.
0: Oke, boleh. Pak Kris ada
3: salahnya 7 aja ya.
0: Iya, kosek toh. Pak Kris ada barang di rumah yang sudah rusak tapi sayang dibuang.
3: Ada satu.
0: Apa itu?
3: Kipas angin.
0: Loh, tak kira piringan hitam apa piye ngono. Oh,
3: kalau piringan hitam sudah tak rosok kemarin.
0: Lho, malah piringan hitamnya malah dirosok.
3: Kipas anginnya malah tertumpuk sama CD-nya itu loh. TV-nya juga dua.
0: Loh, itu buat apa? Oh, itu banyak ya berarti. Buat apa itu TV-nya enggak dibuang-buang?
3: Mas Sari, rosok itu ada pembeli keliling itu loh.
0: Oh iya. Ya.
3: Ya, saya pernah pengalaman di pabrik digalakkan 5R itu loh, Mbak.
0: Heeh. 5R itu 5R. Apa?
3: 5R. Resik, ringkes, rapi.
0: Oh, resik, ringkes, rapi ya.
3: Ya, itu saya galakkan di rumah. Ya. Saya terapkan maksud saya.
0: Iya, diterapkan di rumah ya, resik-resik, ringkes-ringkes kalau rapi-rapi ya.
3: Kadang ada yang bicara 5R itu apa? Resik-resik ra rampung-rampung.
0: Kuwi saya ya. Iya, Pak Kris, silakan kirim-kirim.
3: Buat Pak Beni, Pak Srianto, Pak Kri ya tadi. Terus buat Bunda Tifa sama Pak Pirudi.
0: Iya.
3: Satu menaiknya. Terus dia muah-muah itu siapa, Pak?
0: Mbak Citra.
3: Citra muah-muah. Terus satu lagi ya. Kemudian saya Jaten. Lainnya gak dulunya Pak Tri.
0: Iya, boleh.
3: Masih kekerak dia kok. Nanti biar dikoda.
0: Masih kuat ya.
3: Dikoda itu alisnya dipoto itu loh.
0: Iya. Iya.
3: Oke.
0: Oke.
3: Itu okay. Makasih.
0: Matur nuwun Pak Kris. Pak Kris di Tasikmadu. Sebentar ya. Saya ke WA chat dulu. Bunda Tifa sabar ya, Bun. Butri di Keprabon, Mbak Nana, jam santai kalau cukup waktu minta joy tobing dong karena cinta. Barang yang sudah rusak masih disimpan di rumah ada radio, Mbak Nana. Wah, nggak bisa ini, nggak bisa buat play saya berarti ya, Nek, udah rusak ya. Kata almarhumah ibu mertua itu ada sebelum saya sebelum saya lahir ya. Jadi cuma disimpan di atas lemari. Salam untuk Mbak Nana, pendengar jam santai di mana saja berada, sehat selalu nggih. Butri juga sehat selalu, semangat selalu. Thank you sudah ikut jam santai. Bu Mulasi kayaknya sudah. Oh, ini Bu Mulasi, Mbak Nana minta lagu Asmara Novia Kolopaking buat semua pendengar jam santai. Salam-salam selalu Mbak Nana, semangat terus, jos ya. Ya, semangat dong, ada baterainya ini ya, makanya semangat terus ya. Terus ada Bu Retno Hardani, salam rindu lagunya Bu Retno, betul ya, lagunya Tip X kalau gak salah ya. Selamat siang Mbak Nana, sehat selalu, diberikan rezeki melimpah, berkah barokah, salam kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Endang. Nggih, Bu Retna matur nuwun, lagunya Salam Rindu langsung saya putarkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pastik. Pendengar cek fakta Pro 1 RRI Surakarta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari chenbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim itu. Melansir dari artikel CNNIndonesia.com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tidak di markup, yang tayang pada 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan menghimbau BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun himbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Jam Santai sekarang membuka teleponnya kembali untuk bisa gabung. Pilih-pilih lagu-lagu kesayangan Anda, Bunda Tifa. Bunda, ya. Selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Jam Santai.
0: Aduh, kayaknya adem gitu kalau dengar suaranya Bunda Tifa yo.
1: Apa iya?
0: Koyo tanduran. Iya, Bunda, mau lagu apa ini, Bun?
1: Apa, Mbak?
0: Lagu mau ngersak ke lagu apa?
1: Oh iya, lagunya kan, Mbak. Flamboyan.
0: Lagunya?
1: Flamboyan, Mbak.
0: Flamboyan itu Bruri ya. Oke.
1: Iya.
0: Coba ya, saya cari dulu. Bunda, di rumah ada barang yang enggak kepake tapi sayang dibuang?
1: Banyak sekali.
0: Oh, banyak sekali. Apa itu?
1: Dipasangin juga ada.
0: Dipasangin juga ada.
1: Terus toastel juga ada.
0: Toastel juga ada.
1: Ya, terus kaset-kaset yang lama sekali.
0: Itu juga ada.
1: Juga ada, CD juga ada. Chipnya sudah enggak ada.
0: Ya. Nggih, mau kirim Bunda?
1: Mau kirimnya tadi buat Pak Tri.
0: Mm-mm.
1: Pak Kris. Pak Beni. Pak Srianto. Bunda Elisa, Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Yuni, Bu Wigati, Mbak Rere, Mbak Cindy, dan semuanya gandul Pak Tri.
0: Oke, boleh.
1: Terus buat Mbak Nana, selamat bertugas.
0: Nggih, Bu.
1: Semangat selalu.
0: Semangat banget, Bun.
1: Iya, selalu sehat, sehat, amin. Sehat.
0: Amin,
1: semangat,
0: amin.
1: Semangat, semangat.
0: Amin, amin.
1: Selalu
0: amin.
1: Dalam lindungan Allah.
0: Amin, matur nuwun ya, Bun ya.
1: Makasih.
0: Terima kasih selamat mendengarkan Pro 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tifa. Ada lagi di telepon 638055-nya juga boleh. Yang mau WA call lagi juga boleh. Oke. 638055. Halo, selamat siang. Jam Santai.
2: Halo, selamat siang. Jam Santai.
0: Halo.
2: Dari Ketan.
0: Bu Yatmi.
2: Iya,
0: oh iya. Bu Yatmi, lagunya apa dulu?
2: Saya minta lagunya Malinda sama Dedi Dukun, Mbak.
0: Yang?
2: Semua jadi satu.
0: Semua jadi satu, Malinda, Dedi Dukun.
2: Kemarin laguku udah diputar ya.
0: Eh, apa ya?
2: Oh, yang tangga. Aku yang terbaik untukmu.
0: Oh, ya wis nak nu.
2: Ganti ya, ganti Malinda ya.
0: Ganti Malinda aja ya. Ya, kalau waktunya enggak cukup ya sudahlah gitu ya. Malinda Dedi Dukun.
2: Tunggu sampai selesai, Pak.
0: Aduh, lagunya enggak keputer ya.
2: Ya itu kan pas aku manis protes itu loh.
0: Heeh.
2: Sarannya lagi itu tenggelam
0: tuh. Oh, gitu.
2: Tadi pagi enggak ada ya, aku.
0: Tadi pagi hilang, sempat hilang ya.
2: Heeh.
0: Oke, okay. Mau kirim mboten ini?
2: Wakilnya yang dulu-dulu sudah komplit.
0: Mm-mm.
2: Tapi khusus untuk Mas Salim, makasih sekali ya Mas Salim yang di Cawas.
0: Mas Salim di Cawas, nggih.
2: Heeh, makasih sekali. Kita aja Mbak Nana.
0: Nggih, begitu aja. Matur nuwun. Bunda Tifa. Hai.
3: Ibu udah mau ngusir saya ya?
0: Oh. Oke. Oke. Terus saya mau ke WhatsApp dulu, WhatsApp chat maksud saya. Thank you yang udah terus gabung di Jam Santai. Ada sebentar, Bu Mulasi tadi sudah saya baca nggih, sampun yang belum Pak Bejo. Pro 1 selamat siang, Mbak Nana bikin suasana ramah, rumah bikin heboh. Oh ya, yeah. Bagaikan mau ke mana? Kok pulang sih? Hati-hati ya Mbak Ria.
4: Iya.
0: Kok bisa pulang sih?
4: Sibuk.
0: Lagunya manut Mbak Nana aja, wong sudah diputar di depan lo lah ya. Salamnya nunut Pak Tri aja, sehat semua tanpa kecuali. Barang lama yang masih eman-eman dibuang, jam tangan Mbak Nana udah dikasih baterai.

0: biar bisa dipakai lagi.
1: Ya, oke. Terus ada siapa lagi nih? Ada Bu Rahayu Badranasi di Karanganyar. Kok masih belum jelas ya Mbak Nana kalah dengan pemancar radio swasta lainnya? Saya penggemar Pro 1, susah sekali loh ini. Ya Allah, ikut sedih Bu Rahayu. Semoga nanti segera baik lagi nggih Bu Rahayu di Karanganyar yang belum clear berarti ya. Terus Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Mau WhatsApp juga. Assalamualaikum, selamat siang Bu Endang, Mbak Nana, minta lagu apa? Janji Hati dari Memes. Salamnya untuk Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Modesta, Bu Rere, Bu Retno Hardani, Mbak Nah, Bu Elisa, Bu Agustin, Mbak Citra Muah-Muah, Pak Kris, Pak Tri, Bu Dini, Lek Karim, untuk semua saja. Mbak Nana, suaranya dari kawasan Cemani udah bagus, bening. Kalau Bu Endang sudah gak ada barang yang rusak, sudah dibuang gitu. Selamat bertugas ya Mbak Nana, sehat selalu, terima kasih. Oh iya, salam untuk Bunda Tifa dan Bu Mentik juga. Nggih, matur nuwun Bu Endang Sri Handayani. Sekarang saya mau putarkan siapa dulu nih ya? Bruri dulu kayaknya ya. Bunga Flamboyan. Kita masih jalan bareng di jam 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

ada Pak mana tadi ya, Pak Prapto. Pak Prapto masuk nih ya. Halo Mbak Nana, lagu Kemuning, kata beliau. Selamat bertugas, sehat selalu. Matur nuwun. Gitu aja Pak Prapto, terima kasih udah gabung di jam santai nggih Pak Prapto nggih. Kemudian Bu Atik di Joglo juga sudah masuk. Barang rusak eman-eman dibuang, HP Mbak Nana. Banyak di rumah rosok HP, kata beliau ya. Anak-anak dijual, anak-anak dijual. Anak-anak dijual juga enggak boleh. Jangan dijual anak-anaknya ya. Yang sudah dikumpulkan semua gitu. Salam sehat tanpa obat nggih Mbak Nana nggih. Matur nuwun Bu Ati, terima kasih sudah gabung di jam santai. Lalu ada Bu, oh sudah tadi ya, Bu Endang Sri Handayani sudah saya baca nggih. Lalu Bu Mentik yang belum. Jam santai Mbak Nana, sama tugas. Mbak Nana penyiar idola. Semoga sehat selalu koyok bakso ya. Rezeki lancar. Gak ada barang saya seperti Pak Kris 5R tadi. Oh ya, 5R resik-resik ringkes. Karo apa mau Bu? Kirim-kirim Pak Beni, Pak Tri, Bunda Elisa, Bu Endang, tiga-tiganya, Ratu Goes, Mbah Tarmi, Mbak Nini, Papi Rudi, Mbok Nah, dan semua monitor. Lagunya gandul Mbak Nana, boleh Bu Menti. Terima kasih sudah gabung di jam santai ya. Lalu ada Papi Rudi, selamat. Oh, barang rusak yang masih sayang dibuang, radio tape Mbak Nana nggih Papi, nggak bisa dinyalain ya. Kepada angin dan burung-burung, Frankie and Jane. Frankie and Jane, saya ingin nikmati bersama dengan Pak Tri, Pak Kris, Kak Puja, Bunda Tifa, lalu Ibu Endang Sri Handayani, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Nini Sardini, Ibu Wisnu, Mbok Nah, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Hajah Sri, Lek Karim, dan semua tresnawan jam santai. Lagunya kalau tidak masuk format mohon digandulkan nggih. Papi, ini karena waktunya tinggal sedikit banget, kayaknya memang tidak bisa terputar nggih Papi Rudi ya. Mohon maaf ya. Oke. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya nggih Papi Rudi untuk WA yang kedua ini nggih. Matur nuwun Papi Rudi, selamat mendengarkan jam santai. Bu Muharsih di Wonogiri, Mbak Nana jam santai minta diputarkan lagu Kau Masih Kekasihku Naf. Salamnya buat Mbok Nah, Bu Modesta, Bu Endang, Bu Rere, Bunda Elisa, Bunda Tifa, Mbak Nana, semangat sehat bahagia. Amin, amin. Bu Ati, Mbak Nana di Sragen ya Bu Ati. Alhamdulillah Pro 1 diterima di Sragen, sudah bagus bening alhamdulillah nggih. Matur nuwun informasinya Bu Ati. Bu Lastri di Jateng juga masuk. Mbak Nana jam santai, alhamdulillah Pro 1 sudah bagus sekarang. Nyimak terus lagu-lagunya bagus-bagus loh Mbak Nana nggih. Bu Lastri terima kasih udah memberikan informasi juga ya. Lalu Bu Agustin, Mbak Nana jam santainya pas habis Mbak Nana baru pulang absen dokter. Oh begitu. Ketinggalan ya Bu Agustin enggak apa-apa ya. Selamat mendengarkan Pro 1 aja Bu Agustin. Lalu Bu Endang Sri Widya Stuti di Solo Baru. Mbak Nana baru ketemu sudah habis waktu lagi piye to Bu? Dari mana Bu Endang? Loh makanya jangan dolan wae nek siang yo. Ketinggalan jam santai kan akhirnya. Pulang panas-panas ditunggu keluarga di Gawo. Oh begitu, acara keluarga nggih. Matur nuwun Bu Endang Sri Widya Stuti. Terus ada Mbak Anis, betul ya? Assalamualaikum Mbak Nana, selamat siaran. Aku baru dari rumah nih Mbak. Oke, monggo bisa mendengarkan terus Pro 1. Dan saya juga harus segera menutup jam santainya sekaligus Surakarta siang ini sudah harus usai, habis waktu ya. Setelahnya Anda bisa menyimak Surakarta sore ini bersama Citra Afidka. Terus gabung aja sambil menikmati aktivitas Anda, sambil mendengarkan lagu-lagu dari Pro 1 dan juga acara-acara kami tentunya sampai tengah malam nanti ya. Kita sua lagi esok mendengar, pastikan jaga kesehatannya, semangatnya, dan tentunya kesetiaannya di RRI Surakarta. Saya Nana Hardan Santoso pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
0: Pro 1 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Saya Rifki Minov di sini di siaran Surakarta sore ini yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini dari jam 15.00 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Mari pendengar, kita ikuti bersama program-program yang ada di siaran Surakarta sore ini di jam 15.00 waktu Indonesia Barat ini, dimulai dengan Beranda Astacita Berjaringan Nasional dari Pro 1 FM RRI Jakarta. Setelahnya, nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore, ada info lintas DIY dan Jateng dari Pro 1 FM RRI Semarang. Baik, kalau begitu saatnya saya ajak Anda untuk menyimak Beranda Astacita Berjaringan Nasional dari Pro 1 FM RRI Jakarta.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
5: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
5: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
5: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Tapi ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bahwa

Raya dan Alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sama yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh kucai palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di taman-taman, atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan. Biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat.

0: keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
1: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
0: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
1: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
0: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
2: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
0: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita. Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
4: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemuh, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
5: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemuh. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Mangrove Pandang Tak Jemuh, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
4: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
5: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
4: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Juli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga, terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
4: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya save mangrove, save the earth.
4: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
5: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
4: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Tak Jemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tak Jemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang dengan adanya pemerintah. Di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini, terutama lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
4: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
5: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
3: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: perhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Ya pendengar, Anda masih kembali di Jakarta Sore ini bersama saya, Andy Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini, tepat di hari Kamis, tanggal 3 September 2026? Sudah siap-siap mungkin? Ada di kantor juga kerjaan sudah mulai diselesaikan satu persatu, tapi biasanya di awal bulan kerjaannya ada yang numpuk gitu ya. Ada juga yang sudah diselesaikan di akhir bulan kemarin atau sisa-sisa dari akhir bulan kemarin di bulan Agustus, karena ini sudah masuk ke catur bulan quarter keempat atau quarter terakhir gitu ya, quarter ketiga dari satu tahun nih. Biasanya banyak hal yang juga direncanakan atau sudah dievaluasi juga menuju ke akhir tahun, seperti itu pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, boleh di chat, boleh di WhatsApp call, dan juga boleh di voice note tentunya, atau di fixed line kami pendengar, ada di 021 344 0696.

0: 0811-79-727-912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Mari kita bangun Jakarta bersama-sama. Jakarta ini menjadi milik kita bersama. Dan saya meyakini bahwa Jakarta akan baik, maju, termasuk menjadi kota global yang membanggakan.
3: Buat seru-seruan aja ya, jadi kita ada pemilihan kostum terunik dan gerakan terheboh.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari.
4: Baik pendengar, setelah Anda tadi simak siaran Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari Pro 1 FM RRI Jakarta, kali ini Anda akan simak info lintas DIY dan Jateng dari Pro 1 FM RRI Semarang. Selamat menyimak pendengar.
5: Atau DTSN menimbulkan keresahan di tengah masyarakat tak terkecuali di Kabupaten Bantul. Sebab perubahan angka tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran dan akses masyarakat terhadap bantuan sosial atau bansos. Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah meminta perubahan data desil tidak membuat warga yang secara faktual masih membutuhkan justru kehilangan haknya. Heri menilai, meski kewenangan utama penentuan desil berada di Badan Pusat Statistik atau BPS, proses pemutakhiran data harus tetap disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Ia menegaskan, proses verifikasi dan pencocokan data perlu dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan hasil penetapan desil oleh BPS perlu mengajukan sanggahan salah satunya lewat pemerintah kelurahan.
6: Dan ini kita harus cross-check betul, jangan sampai kemudian bantuan-bantuan berupa PKH, PIP, dan kemudian bantuan-bantuan lain non-tunai itu kemudian tidak bisa tepat sasaran. Atau kemudian data yang ada itu tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Penyanggahan desil ini pintu masuk utamanya ada di kelurahan melalui SPKS NG, Next Generation. Bahasanya itu aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial yang kemudian dioperatori oleh operatornya di tiap-tiap kelurahan.
5: Selain berdampak pada penerimaan bansos, perubahan desil juga berpengaruh terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan. Heri menekankan agar peristiwa yang terjadi di Kota Yogyakarta beberapa hari lalu tidak melanda Kabupaten Bantul.
6: Tapi dalam rangka kemarin pernah kita sampaikan ketika kita dalam pemutakhiran data itu pernah kalau yang sekarang terjadi di kota, itu kan ada yang sekarang tidak BPJS-nya, kan kemudian beralih ada sekitar 10 ribu atau berapa, itu sebenarnya sudah terjadi di Bantul 2 atau 3 bulan yang lalu, seperti itu. Tetapi kemudian waktu itu pemerintah Kabupaten Bantul begitu ada permasalahan seperti itu segera koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga kemudian kita dapat ganti.
5: Lebih lanjut, DPRD Bantul juga mendukung upaya Pemda DIY yang telah melayangkan protes kepada BPS Pusat. Selain itu, DPRD Bantul juga menyoroti variabel yang digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
7: Sementara itu, Pemkot Yogyakarta memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi banjir dengan menggelar simulasi sistem peringatan dini agar masyarakat memahami tanda peringatan kala keadaan darurat. Berita hadir bersama reporter Dian Parwanto.
8: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
9: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
10: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa,
11: Siap gitu Fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya apa waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
9: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
12: Terima kasih bagi kami yang ada di bantaran sungai terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih. Untuk bantaran sungai setiap saat kami selalu himbau kepada warga karena mungkin walaupun tidak malam ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
9: Simulasi IWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi. Dan
13: simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah untuk itulah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal tiga kali tadi sehingga apa masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
9: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo.
7: Pendengar, Sekolah Rakyat Cilacap memulai MPLS bagi seluruh siswa dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis lanjutan. Meskipun belum 100% gedung selesai, kegiatan belajar mengajar masih bisa dilaksanakan. Berikut Reni Tania melaporkan.
14: Sekolah Rakyat Cilacap mulai memasuki tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebanyak 246 siswa yang terdiri dari 19 siswa sekolah dasar, 107 siswa sekolah menengah pertama, dan 120 siswa sekolah menengah atas mulai mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Cilacap, Heni Yulianingsih, mengatakan hari pertama kedatangan para calon siswa menjadi momentum penting sebelum mereka mulai tinggal di asrama. Para siswa diantar langsung oleh orang tua untuk memasuki lingkungan baru yang nantinya menjadi tempat tinggal sekaligus tempat mereka menempuh pendidikan. Selanjutnya kegiatan MPLS dimulai pada Selasa yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis atau CGK lanjutan. Dalam operasional Sekolah Rakyat ini ada sebanyak 92 personel yang disiapkan yang terdiri dari 3 tenaga kependidikan, 19 orang tenaga pendidik, 9 orang wali asrama, 15 orang tenaga keamanan, 15 orang tenaga kebersihan, dan 5 orang juru masak. Seluruh sarana pembelajaran, pengasuhan, asrama, dan fasilitas pendukung juga telah disiapkan untuk menunjang kegiatan pendidikan, meskipun masih ada beberapa bagian tahapan finishing pembangunan. Untuk itu, kegiatan belajar mengajar setelah MPLS akan memanfaatkan gedung SMP yang dinilai telah siap digunakan secara penuh.
15: Mulai hari pertama MPLS diawali dengan CKG lanjutan, karena CKG awal sudah dilaksanakan pada saat kita kegiatan rosong nih Pak Kadis, rosong di beberapa kecamatan dengan mengumumkan menjadi 4 distrik. Untuk kegiatan belajar mengajar sendiri nanti kami hanya menggunakan satu gedung gedung sekolah yaitu gedung SMP yang sudah betul-betul fit bisa digunakan walaupun mungkin gedung yang lain sudah bisa namun masih dalam tahap finishing ya Pak, perbaikan sedikit karena memang jumlah siswa kita hanya terdiri dari 1 kelas SD, kemudian 4 kelas SMP dan 4 kelas SMA. Jadi kalau kita menggunakan fasilitas sementara gedung SMP yang sudah betul-betul bisa siap, kami hanya menggunakan gedung SMP sementara.
14: Dalam Sekolah Rakyat yang merupakan program strategis nasional dengan tagline Cerdas Bersama Tumbuh Setara ini, tidak hanya biaya pendidikan yang gratis. Seluruh siswa juga akan memperoleh kebutuhan secara gratis mulai dari seragam sekolah, sepatu, perlengkapan sekolah, alat mandi, hingga pakaian dalam kepada seluruh siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto mengatakan, jika selanjutnya Dinsos akan terus memonitor operasional sekolah rakyat, serta akan berkoordinasi dengan dinas lainnya, salah satunya terkait pengelolaan sampah maupun irigasi, karena sebelumnya daerah tersebut merupakan areal persawahan.
16: Jadi semua dinas untuk mendukung semua hal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah rakyat ini. Contohnya tadi kan dari PLH, ya. Bagaimana pengelolaan sampah, jangan sampai sampah kok jadi menumpuk kan gitu. Ya. Karena ini kan ada, istilahnya ada tambahan warga baru yang masuk ke lingkungan ini yang gitu. Jadi sudah, dan kita memang sudah sebenarnya sudah koordinasi dengan apa, dengan tim PLH juga koordinasi bagaimana membuat sistem apa, safe.
14: Sekolah rakyat Cilacap berdiri di lahan seluas 5,5 hektar di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Nilai kontrak pembangunannya sekitar 237 miliar dengan fasilitas mulai asrama putra dan putri untuk seluruh jenjang, kantin sekolah, dapur masjid, ruang ibadah, laboratorium, gedung serbaguna, lapangan sepak bola, voli, rusun guru, dan lainnya. Keberadaan sekolah rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
7: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kebijakan penurunan retribusi di 28 pasar rakyat yang ada di Banyumas disambut baik oleh para pedagang. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
17: Pemerintah Kabupaten Banyumas telah resmi menurunkan tarif retribusi pasar rakyat yang berlaku di seluruh 28 pasar rakyat yang dikelola pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya kajian terhadap tarif sebelumnya yang sempat mendapat penolakan dari pedagang. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal DKUKMP Kabupaten Banyumas, Gesang Trijoko mengatakan, penyesuaian tarif tersebut mencakup seluruh pasar rakyat di Kabupaten Banyumas. Menurut Gesang, pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kajian terhadap tarif retribusi tersebut dengan melibatkan pihak ketiga, serta perwakilan pedagang pasar rakyat. Hasil kajian tersebut menjadi dasar penetapan peraturan Bupati tentang penyesuaian tarif retribusi pada April 2026. Besaran penurunan tarif bervariasi sesuai dengan klasifikasi pasar rakyat. Gesang mencontohkan tarif retribusi untuk pasar rakyat tipe A sebelumnya mencapai Rp56.000 per meter persegi per bulan. Setelah dilakukan penyesuaian, tarif tersebut turun menjadi Rp23.000 per meter persegi per bulan. Dia menjelaskan besaran kewajiban retribusi setiap pedagang dihitung berdasarkan luas kios atau bangunan yang ditempati, dikalikan dengan tarif retribusi per meter persegi.
18: Setelah dilakukan kajian memang terdapat penurunan tarif retribusi pelayanan pasar. Nah, berkaitan dengan penurunannya berapa persen ini bervariatif karena pasar rakyat di Kabupaten Banyumas itu berdasarkan tipe pasar rakyatnya. Jadi ada tipe A, B, C, dan D. Jadi bervariatif. Tidak flat turunnya misalkan 50%.
17: Gesang melanjutkan, penyesuaian tarif tersebut diharapkan dapat meringankan beban pedagang sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran retribusi. Sebelum tarif disesuaikan, terdapat pedagang yang membayar penuh, membayar sebagian, bahkan tidak membayar sesuai ketentuan karena menilai tarif sebelumnya terlalu tinggi. Pemkab Banyumas berharap penyesuaian tarif retribusi tersebut dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi pedagang. Yanuar Adi melaporkan.
7: Sementara itu, pendengar, kemarau panjang disertai kekeringan memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Meskipun begitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, tetap memastikan pasokan dan cadangan beras di wilayah Kabupaten penghasil susu ini masih berada di posisi aman. Berikut laporan Joko Putra.
19: Sehingga kekeringan yang ini semoga tidak begitu berdampak.
20: Fenomena kemarau dan ancaman kekeringan yang diprediksi berlangsung hingga Oktober mendatang memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Meskipun begitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, tetap memastikan pasokan dan cadangan beras di wilayah Kabupaten penghasil susu ini masih berada di posisi aman dan mengalami surplus 7.000 ton hingga Oktober nanti. Dikatakan Suyanta juga guna mengatasi keterbatasan pasokan air di lahan pertanian akibat kekeringan, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan 73 unit sumur dalam yang disebar di sejumlah wilayah terdampak seperti Kecamatan Klego dan Karanggede. Saat ini pengerjaannya telah terrealisasi hampir 60% dan terbukti berhasil mengairi sawah-sawah warga.
0: Sehingga harapan kami dengan 73 sumur ini kita bisa paling tidak satu sumur itu bisa mengaliri antara 7-10 hektar. Sehingga kekeringan yang ini semoga tidak begitu berdampak. Tetapi kemarin kita ada serangan hama penyakit itu memang berkurang sampai 3% panen kita itu. Antisipasi kita yaitu ada RGIT, ada sumur dalam, terus ada kropio antikus dan lain sebagainya untuk antisipasi tetap adanya panen di musim kemarau ini. Dan perhitungan kami itu untuk mencukupi kebutuhan pangan di Boyolali kita masih surplus sekitar 7.000 ton.
20: Selain program sumur dalam, rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau RJIT dan gerakan pembasmian hama seperti gropiokan tikus juga terus digalakan. Program bantuan sumur dalam yang dianggarkan sekitar Rp110 juta hingga Rp150 juta per unit ini ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman, sehingga nantinya lahan sawah yang sebelumnya hanya panen sekali dalam setahun bisa menggenjot produksi hingga 3 kali panen. Ditambahkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Suyanta, dirinya turut menyarankan petani saat musim kemarau sementara bisa beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air, guna menjaga kestabilan ekonomi dan ketahanan pangan.
0: Harapan kami, wah kalau bisa jangan padi ya, nanti karena untuk musim ini yang sudah terlanjur tidak apa-apa. Tapi yang kira-kira airnya tidak mencukupi, ya jangan memaksakan untuk padi. Bisa jagung, bisa kacang, yang penting pangan dulu lah. Kan di Boyolali banyak penghasil jagung, kacang tanah, kedelai sedikit. Harapan kami ke arah jagung juga, biar pangan kita juga tercukupi.
20: Di Sepertan Boyolali saat ini juga tengah melakukan pendataan perincian daerah-daerah kekeringan. Pihaknya optimistis dengan kombinasi bantuan sumur dalam pemerintah pusat, APBD, sumur swadaya masyarakat, serta pola tanam yang tepat, krisis pangan akibat kemarau panjang dapat terhindarkan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
7: Pendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Setiawati, terus mengingatkan edukasi dan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN secara rutin sebagai upaya pencegahan yang paling efektif dan murah untuk mencegah demam berdarah. Berikut berita Sofia Asega.
21: Demam tinggi, kemudian ada demam berdarah dan yang terkait, yang terakhir adalah syok karena demam berdarah.
22: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, menjelaskan virus dengue sebagai penyebab DBD sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan termasuk perubahan iklim. Nyamuk Aedes sebagai vektor tetap aktif sepanjang tahun baik musim hujan maupun kemarau.
21: Infeksi dengue sendiri itu memang salah satu penyakit yang kan penularnya adalah nyamuk Aedes. Itu memang salah satu penyakit yang penyebaran atau trennya itu sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Jadi memang sangat-sangat berpengaruh karena kan terkait juga dengan suhu, kelembapan itu akan berdampak terhadap siklus reproduksi mereka.
22: Menurut Satya, upaya pengendalian pun terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Wonogiri. Selain pemantauan kasus secara berkala melalui kegiatan surveillance, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, dan menambahkan langkah tambahan seperti menggunakan obat anti nyamuk adalah cara paling efektif dan murah untuk mencegah penyebaran DBD.
21: Sekarang sebenarnya sama saja ya, nyamuk Aedes atau nyamuk penular infeksi denggi ini, pada prinsipnya di setiap musim, baik itu musim kemarau atau musim penghujan itu, ya mereka tetap bereproduksi, mereka tetap beraktivitas.
22: Satyawati berharap kesadaran masyarakat meningkat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan segera membawa penderita dengan gejala DBD ke fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
7: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Inspektorat Pati gencarkan pendidikan anti korupsi pasca operasi tangkap tangan OTT. Sasarannya pemerintah desa, sekolah, dan organisasi perangkat daerah atau OPD di Pati. Berikut laporan selengkapnya.
23: Oke, jadi sebagai pengaman dari KPK,
1: Peristiwa operasi tangkap tangan di Pati mendorong Inspektorat Daerah memperkuat pendidikan anti korupsi bagi pemerintah desa. Kegiatan tersebut digelar di ruang pesantren Inspektorat Daerah Pati Selasa 1 September 2026 siang. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Teguh Widiatmoko menegaskan momentum OTT dimanfaatkan untuk menyasar pemerintah desa. Ia menyebut anggaran pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa rawan disalahgunakan tanpa pengawasan ketat. Kegiatan tahap awal diikuti perwakilan Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Pati sebagai peserta pertama. Program serupa akan diperluas ke seluruh kecamatan lain di Pati hingga November 2026.
2: Dari kepala desa, BPD, kemudian tim pelaksana kegiatan, kemudian perwakilan tokoh masyarakat. Jadi kita membangun kesadaran kepada pemerintah desa, sekolah, kemudian OPD untuk bersama-sama menggelorakan gerakan anti korupsi yang mana kemarin di 2026 kita ada peristiwa OTT ya, semoga menjadi apa itu titik tolak ya, awalan untuk kita bareng-bareng membangun kesadaran anti korupsi.
1: Kepala DPUTR Kabupaten Pati Rioso menyoroti pentingnya tata kelola bantuan desa dibenahi sesuai aturan.
3: Alokasi yang selama ini dialokasikan ke desa-desa itu memang perlu kita benahi, mana-mana yang sekiranya perlu untuk dibenahi, dievaluasi agar sesuai, semua sesuai dengan.
1: Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Teguh Widiatmoko berharap desa semakin sadar aturan sehingga potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalkan secara nyata. Ia menegaskan desa anti korupsi harus menjadi acuan tata kelola bagi desa lainnya di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Juga ada.
7: Sementara itu, pendengar, Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan program pengembangan budidaya ikan. Program sebagai antisipasi saat kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Berikut laporan Bahtiar Rifai.
23: Pada bulan-bulan tertentu, utamanya di baratan kemarin ya.
24: Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan strategi agar penghasilan nelayan tetap berjalan ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Salah satunya adalah melalui pengembangan perikanan perkotaan atau Semarang Urban Fishery atau yang disebut Sunfish. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto mengatakan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan budidaya ikan sebagai alternatif sumber pendapatan. Sunarto beberapa waktu lalu menjelaskan budidaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan terbatas menggunakan berbagai metode seperti kolam terpal maupun sistem bioflok. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi nelayan ketika memasuki periode tertentu saat aktivitas melaut terkendala kondisi cuaca, sehingga roda ekonomi keluarga nelayan tetap dapat berjalan.
23: Pada bulan-bulan tertentu, utamanya di baratan kemarin ya, itu menjadi evaluasi, ternyata teman-teman kan tidak bisa melaut nih. Nah, kemarin kita sudah luncurkan namanya program Sunfish, Semarang Urban Fishery, perikanan perkotaan. Nah ini kami ingin tingkatkan kompetensi teman-teman nelayan, khususnya yang pilot kemarin adalah di Tambak Lorok juga.
24: Sunarto menerangkan Dinas Perikanan Kota Semarang juga mendorong nelayan meningkatkan kompetensi menghadapi kondisi cuaca yang semakin dinamis. Selain kemampuan membaca kondisi alam, nelayan juga diarahkan memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG untuk meningkatkan keselamatan saat melaut. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Tegal, Kaharudin, mengatakan saat ini yang perlu diwaspadai oleh nelayan adalah perubahan cuaca secara tiba-tiba, bahkan terjadi cuaca ekstrim.
25: Dengan kondisi saat ini yang tidak menentu, yang perlu diwaspadai nelayan adalah perubahan atau tiba-tiba terjadi cuaca ekstrim yang secara tiba-tiba sehingga tidak bisa persiapan. Untuk itu kami dari BMKG menghimbau kepada para nelayan agar sebelum melaut untuk mendapatkan informasi dari BMKG sehingga saat melaut bisa mengetahui kondisi yang ada.
24: Lebih lanjut, Kaharudin menjelaskan pemanfaatan aplikasi Inawis milik BMKG selain dapat memantau cuaca, juga dapat memantau keberadaan ikan, sehingga nelayan bisa langsung menuju spot iklan yang ada dan akan berdampak pada penghematan BBM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sebuah single dari Unmesh Kamaleng, Sampai Tua Nanti, pendengar. Dan lagu dari Unmesh Kamaleng tadi menjadi penanda jika Anda sekarang mendengarkan kembali Surakarta sore ini. Setelah Anda tadi simak Beranda Astacita Berjaringan Nasional dari Pro 1 FM RRI Jakarta. Kemudian setelahnya Anda simak Info Lintas DIY dan Jateng dari Pro 1 FM RRI Semarang. Artinya sekarang sepenuhnya siaran Surakarta sore ini sudah bisa Anda dengarkan bersama saya Rifki Minov ya, hingga nanti jam 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di sore hari ini yang mana matahari perlahan condong ke ufuk barat, di antara riuh kendaraan yang mulai memenuhi jalan pulang dan di antara langkah-langkah manusia yang mengejar waktu, ada satu hal yang mungkin sering kita lupakan, bahwa

hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Itulah namanya realita. Kadang datang tanpa mengetuk pintu, memberi bahagia ketika kita merasa belum siap, dan menghadirkan kecewa ketika kita merasa sudah melakukan yang terbaik. Ada sore ini yang bisa membawa senyum karena sebuah target yang tercapai. Tapi ada pula sore ini yang pulang membawa lelah karena menyimpan banyak cerita yang bahkan tidak sempat dibagikan kepada siapa-siapa. Sebab begitulah hidup ya pendengar. Tidak semua yang terlihat baik-baik saja benar-benar sedang baik-baik saja. Tidak semua yang tersenyum sedang tanpa masalah. Dan tidak semua yang berjalan pelan berarti sedang tertinggal. Pendengar, realita mengajarkan kita untuk tidak terlalu sibuk membandingkan perjalanan sendiri dengan perjalanan orang lain. Karena setiap manusia punya waktunya masing-masing. Ada yang sampai lebih dulu, ada yang harus berputar lebih jauh, dan ada yang mungkin harus jatuh berkali-kali sebelum menemukan jalan pulangnya. Maka sore ini pendengar, jika hari ini belum sesuai harapan, tidak apa. Tarik nafas dalam-dalam, nikmati sore yang Tuhan berikan, dan katakan kepada diri sendiri, aku mungkin belum sampai pada tujuan, tetapi setidaknya aku masih berjalan. Pendengar, inilah realita. Hidup adalah tentang bagaimana kita tetap memilih untuk melangkah, meski terkadang hati sedang terluka, meski jalannya pun terasa panjang, dan meski jawaban atas doa-doa kita belum juga datang. Karena boleh jadi, yang kita anggap sebagai keterlambatan, sesungguhnya adalah cara kehidupan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Tetap bersama kami di Pro 1 FM, RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan temani sore Anda dengan informasi yang terpercaya, cerita yang dekat dengan kehidupan, dan tentu saja lagu-lagu yang akan menjadi teman perjalanan sore Anda, bagi Anda yang mungkin sedang pulang juga. Surakarta sore ini selalu punya cerita, dan di setiap cerita itu selalu punya makna. Berbicara tentang realita tadi, saya ada sebuah lagu dari 420. Dengan realita.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

Pendengar, saya ajak Anda untuk membahas satu informasi yang bersumber dari rri.co.id terkait kebakaran TPA Solo. Warga Plesungan alami sesak nafas hingga mengungsi. Pendengar, kebakaran hebat yang kembali melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo Solo menyisakan trauma mendalam sekaligus dampak kesehatan bagi warga perbatasan di Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Kepulan asap pekat dan bau menyengat membuat warga mengalami gangguan pernapasan hingga sebagian terpaksa mengungsi pada Rabu 2 September 2026 malam. Sengatan asap tebal memicu kepanikan warga di perumahan Happy Family, Dusun Sulurejo, yang terletaknya sangat dekat pendengar dengan tumpukan sampah TPA. Salah satu warga Sulurejo bernama Santi mengaku langsung memboyong anak-anaknya mengungsi demi menghindari bahaya material asap. Santi menuturkan keputusan mengungsi diambil karena rasa trauma atas peristiwa kebakaran TPA Putri Cempo pada tahun-tahun sebelumnya yang membuat keluarganya jatuh sakit. Kemudian dampak kesehatan serupa juga dirasakan warga Dusun Sulurejo lainnya bernama Narsi. Narsi mengaku mengalami iritasi tenggorokan dan sesak nafas tidak lama setelah api membakar tumpukan sampah TPA milik Pemkot Surakarta itu. Narsi menyuarakan kekecewaannya karena warga Karanganyar di perbatasan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dan menanggung dampak buruk setiap kali TPA Putri Cempo terbakar. Dan pendengar, Narsi bilang ketika terjadinya kebakaran, semalam rasanya udara pengap dan membuat sesak. Kemudian di tenggorokan itu membuat iritasi dan itulah dampak yang dirasakan oleh Narsi maupun Santi serta warga Sulurejo ya, yang terdampak kebakaran TPA Putri Cempo Solo. Warga Plesungan mengalami sesak nafas hingga mengungsi. Selengkapnya, informasi ini bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Sebuah single dari Natalie Cole with Start Over Again. Start Over Again form atau dari Natalie Cole. Pendengar, sudah Anda dengarkan ya, dan masih banyak lagi lagu Indonesia maupun mancanegara yang akan Anda dengarkan di siaran Surakarta sore ini. Baik, setelah Start It Over Again from Natalie Cole, saya ajak Anda untuk menyimak atau membahas informasi dari rri.co.id terkait pemerintah kota Surakarta menyerahkan bantuan sosial sekaligus mengapresiasi ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM, program Keluarga Harapan atau PKH, yang secara mandiri menyatakan lulus atau graduasi pada Kamis 3 September 2026 di Pendapi Gede, Balai Kota. Penyerahan bantuan ini, pendengar, mencakup penguatan modal usaha, alat bantu disabilitas, hingga hibah bantuan sosial bagi belasan lembaga kesejahteraan sosial atau LKS. Sebanyak 627 KPM PKH di Kota Surakarta juga resmi graduasi secara mandiri. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kota Surakarta memberikan souvenir berupa perangkat kompor gas untuk menunjang usaha ekonomi produktif warga. Selain itu, disalurkan pula alat bantu disabilitas kepada 8 warga, terdiri dari 4 unit kaki palsu untuk 3 orang dan kursi roda untuk 4 orang. Serta bantuan sosial kepada 21 lembaga kesejahteraan sosial atau LKS dan 1 janda perintis kemerdekaan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi keberanian dan kebesaran jiwa warga yang memilih graduasi agar bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Pemerintah Kota Surakarta, dikatakan oleh Respati Ardi, juga terus mengintervensi pengentasan kemiskinan melalui berbagai program seperti sekolah rakyat hingga fasilitasi lapak usaha di pasar daerah. Dalam kesempatan yang sama, pendengar, Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsu Triwahyudin, menjelaskan bahwa target graduasi KPM hingga akhir tahun masih menyisakan sekitar 500 keluarga. Pemberdayaan ini diharapkan mendorong kemandirian agar masyarakat tidak terus bergantung pada bansos. Bagi KPM yang memiliki usaha, kata Samsu Triwahyudin, pemerintah kota menyediakan akses kios pasar dengan fasilitas bebas retribusi selama 6 bulan. Kemudian keputusan untuk graduasi juga dirasakan langsung oleh Sarwenda, salah satu KPM PKH asal Bibis Luhur yang telah menjadi penerima manfaat sejak tahun 2016. Sebagai seorang ibu tunggal atau single parent yang membesarkan 2 anak, satu di antaranya berkebutuhan khusus, dirinya kini mampu mandiri berkat usaha jualan bakso goreng. Pendengar, pemerintah Kota Surakarta berharap langkah 627 keluarga ini dapat menjadi inspirasi bagi penerima manfaat lainnya di Kota Surakarta untuk terus berkembang dan mencapai kemandirian ekonomi. Selengkapnya, informasi terkait Pemkot Surakarta graduasi 627 KPM PKH dan berikan alat bantu disabilitas bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 101 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mari kita cek fakta pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 September tahun 2026, yang mana ada berita hoax yang memberitakan bahwa Yusril sebut banyak pejabat akan mati jika hukuman koruptor disahkan. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menyebut pengesahan hukuman mati bagi koruptor akan membuat banyak pejabat mati. Faktanya, pendengar, klaim itu tidaklah benar. Dilansir dari tirto.id, Yusril membantah pernah mengucapkan pernyataan tersebut melalui akun Instagram resminya. Klaim tersebut merupakan narasi palsu yang dicantumkan pada gambar dengan menggunakan foto Yusril. Menurut Yusril, jaksa dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan perkara yang ditangani, sedangkan keputusan mengenai hukuman merupakan kewenangan dari majelis hakim. Pemerintah juga tidak berwenang mengintervensi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Selengkapnya, berita anti hoax atau cek fakta ini bisa Anda baca melalui website komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Surakarta dengan esensi buku. Banyak orang percaya bahwa kebahagiaan cukup diraih dengan berpikir positif. Namun, Dr. Jimmy Ardian mengajak kita melihat kenyataan yang lebih dalam. Bukan sekadar apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana cara kita berpikir untuk menentukan kualitas hidup kita. Buku ini berfokus pada proses berpikir yang seringkali menjadi sumber luka batin, kecemasan, hingga depresi. Menurut penulis, depresi bukanlah tanda kelemahan karakter atau kurang bersyukur. Depresi adalah kondisi yang kompleks, melibatkan pikiran, perasaan, perilaku, bahkan faktor biologis. Karena itu, nasihat seperti jangan sedih, semangat dong, atau banyak berdoa saja seringkali tidak cukup membantu seseorang yang sedang berjuang dengan depresi. Salah satu gagasan utama buku ini adalah bahwa manusia sering terjebak dalam pola pikir yang keliru tanpa menyadarinya. Kita cenderung menganggap pikiran sebagai fakta, padahal belum tentu benar. Pikiran seperti saya gagal, saya tidak berharga, atau hidup saya tidak akan berubah dapat membentuk realitas emosional yang semakin memperdalam luka batin. Karena itu, langkah pertama penyembuhan adalah menyadari dan memeriksa kembali pola pikir tersebut. Buku ini juga memperkenalkan praktik mindfulness, yaitu kemampuan hadir secara utuh pada saat ini tanpa menghakimi diri sendiri. Dengan mindfulness, kita belajar mengamati pikiran dan emosi tanpa harus tenggelam di dalamnya. Kita tidak harus melawan setiap pikiran negatif, tetapi belajar mengenalinya sebagai bagian dari pengalaman manusia yang datang dan pergi. Selain membahas cara merawat diri, penulis juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan sahabat. Orang yang mengalami depresi tidak selalu membutuhkan solusi atau ceramah. Seringkali mereka hanya membutuhkan kehadiran, empati, dan ruang aman untuk didengarkan. Mendampingi bukan berarti menyelesaikan semua masalah mereka, melainkan berjalan bersama dalam proses pemulihan. Pada akhirnya, merawat luka batin mengajarkan bahwa penyembuhan bukanlah proses menghapus semua luka, melainkan belajar memahami diri dengan lebih jujur dan penuh kasih. Luka batin tidak bisa sembuh hanya dengan motivasi sesaat, tetapi melalui kesadaran, penerimaan, bantuan yang tepat, dan keberanian untuk terus melangkah meski perlahan. Luka batin bukan untuk disangkal atau disembunyikan, melainkan dipahami, dirawat, dan dipulihkan sedikit demi sedikit. Dari Surakarta untuk Indonesia.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya saya sapa Anda yang sudah menyapa saya di siaran Surakarta sore ini. Ada yang sudah menyapa saya via pesan WhatsApp. Yang pertama ada Ibu Nur di Nusuan. Kata Ibu Nur, selamat sore Mas Rifki. Selamat sore juga ya Ibu Nur di Nusuan sekeluarga. Terima kasih sudah diputarkan lagunya Mbak Gea tadi tanpa request. Oh baik. Oh ya ya, saya cek ya, ada Gea Indrawari tadi berjudul Manusia Paling Bahagia. Ngepasi ya. Alias momentumnya tuh pas ketika saya putarkan. Ternyata Ibu Nur di Nusuan suka ya, sehingga tanpa request lagu pun terputar lagunya, membuat Ibu Nur juga senang ya bisa mendengarkan lagunya Mbak Gea Indrawari. Terima kasih kembali ya Ibu Nur. Kata Ibu Nur juga, hari ini saya bahagianya

Kajang. Ibu Elisa bilang, "Mat sore Pak Dokter." Baik, mat sore juga Ibu Elisa, Ibu Dewan. "Metugas sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati." Terima kasih Ibu Elisa. Sehat-sehat juga Ibu Elisa sekeluarga, tetap semangat dan mat beraktivitas ya. "Kalau boleh aku request lagu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja dari Judika?" Makasih Pak Dokter. Sama-sama Bu Dewan. Ini juga ngepasi ya, atau momentumnya pas ya. Sebelum saya bacakan pesan WhatsApp Anda Ibu Elisa, tadi terputar lagu Judika, "Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja." Bisa dua momen begini ya. Alhamdulillah saya ikut seneng ya. Dua momen begini pas dan bejani ya. Karena memang Ibu Nur ingin lagunya Gea tanpa request sudah terputar juga. Ibu Elisa ingin lagunya Judika, "Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja," tanpa request. Atau baru saja bilang ya kalau meminta lagu ini, sebelumnya lagunya sudah terputar begitu ya. Baik, wah ini tidak disangka-sangka ya. Siapa tahu ini auranya aura rezeki. Amin, Allahumma amin. Kemudian selain ada Ibu Elisa di Pajang, Ibu Nur di Nusuan, ada juga Ibu Agustin di Mangkubumen yang mengirimkan pesan WhatsApp di Surakarta sore ini. Kata Ibu Agustin, "Mat sore Mas Rifki, mat tugas di Surakarta sore ini. Sehat, semangat, bahagia ya." Amin, Allahumma amin. Mat sore juga Ibu Agustin sekeluarga. Semangat juga, sehat juga, bahagia je Ibu Agustin sekeluarga. "Saya temani Mas Rifki dengan menyimak acara Surakarta sore ini yang Mas Rifki pandu, dan saya nikmati selingan lagu-lagu yang Mas Rifki putar. Makasih lagunya bisa mengusir udara panas. Metugas Mas Rifki, nanti kalau pulang hati-hati, gak usah ngebut-ngebut nge." Oh siap Bu. Ngapain juga sih ngebut ya Bu ya. Karena saya tuh mempercayai istilah ngebut benjut. Makanya saya gak mau ngebut. Kata Ibu Agustin juga, "Makasih Mas Rifki, lagu-lagu manca dan Indonesia pilihan Mas Rifki enak-enak, bisa mengusir udara panas jadi seger. Masya Allah." Alhamdulillah ya Ibu Agustin di Mangkubumen, terima kasih kembali ya sudah terus menyimak Surakarta sore ini ya. Semoga betul-betul udara panas maksud saya, dan penat jadi hilang ya mendengarkan Surakarta sore ini hanya di Pro 1 FM RRI Surakarta. Kemudian ada Ibu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. WhatsApp-nya dari Ibu Endang begini katanya, "Sore menjelang malam, monggo kulo tenggo lagu-lagu islami menjelang maghrib." Baik, nanti saya juga siapkan jih Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru lagu-lagu islami menjelang maghrib ya. Karena memang maghrib sebentar lagi di pukul atau di jam 17 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat ya, nanti azan maghrib berkumandang. Baik, terima kasih pendengar yang sudah absen atau sudah menyapa di via WhatsApp atau lewat pesan WhatsApp ya di sore hari ini. Sebelum menjelang maghrib Anda dengarkan lagu-lagu islami, saya ajak Anda untuk mendengarkan Never Say Goodbye dulu dari Bon Jovi.

libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Waktu di studio Pro 1 FM RRI Surakarta saat ini sudah menunjukkan pukul 17 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya.

والوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji-Mu.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Terikatlah kami orang-orang yang

maka jadikanlah hati kami mengucapkan la ilaha illallah. Apabila hati kami tak mampu berucap, maka jadikanlah istri kami, anak kami, suami kami berbisik di telinga kami ketika kami menghadapmu ya Allah dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. Sedangkan perbuatan busuk adalah kebengisan tabiat dan kebengisan tabiat di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di siaran Surakarta sore ini. Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan mengawal terus aktivitas Anda di Surakarta sore ini hingga nanti pukul 8 malam ya, atau 20.00 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara juga pastinya menemani aktivitas Anda. Dan jangan lupa pendengar juga, setelah bersantai sehabis maghrib ya, jangan lupa untuk nanti makan malam bersama keluarga atau bersama pasangan ya, sambil menikmati juga lagu-lagu Indonesia dan mancanegara serta informasi-informasi hanya di Surakarta sore ini, Pro 1 FM RRI Surakarta. Baik pendengar, kalau begitu saya ajak untuk Anda menyimak atau menikmati lagu-lagu Indonesia dan mancanegara, sembari nanti kita juga akan membahas informasi dari website rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

101 Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih di 101 FM maupun Anda yang juga mendengarkan via RRI Digital, via rri.co.id. Semuanya saya ucapkan terima kasih atas atensi Anda pendengar. Dan kali ini pendengar, saya ajak Anda untuk membahas satu informasi yang terjadi di Sragen, dan informasi ini bersumber dari rri.co.id. Warga Solo diduga jadi korban penyekapan rekan kerjanya di Sragen. Pendengar, seorang perempuan muda berinisial FA, 24 tahun, warga Kecamatan Jebres, Kota Solo, diduga menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual oleh rekan kerjanya sendiri berinisial BNS, warga Kabupaten Sragen. Tidak hanya disekap dan dianiaya, korban juga sempat diancam menggunakan senjata api oleh terduga pelaku. Berdasarkan keterangan orang tua korban, pendengar, yaitu SM, 62 tahun, peristiwa memilukan ini bermula sejak awal Agustus lalu. Pihaknya telah melaporkan kejadian itu ke Polres Sragen pada 22 Agustus kemarin. Lanjut, dari keterangan SM, selaku orang tua korban, putrinya ini bekerja di bidang food and beverage atau F&B di Solo, lalu diajak pergi dan dibawa lari oleh pelaku yang merupakan seorang barista. HP korban lantas disita, dan korban pun disekap di sebuah rumah di wilayah Karangmalang, Sragen. Namun, pendengar, pelarian korban tidak bertahan lama. Terduga pelaku kembali menjemput dan membawa lari korban secara paksa. Bahkan saat berada di Ngawi, pelaku sempat melayangkan ancaman serius. Jadi kronologi lebih detailnya, anak atau putri dari SM ini dibawa lari. Setelah dibawa lari, HP-nya disita, lalu disekap di rumahnya. Kemudian baru bisa melarikan diri nih korban ya, setelah 2-3 minggu disekap. Kemudian kabur ke tempat saudaranya di Ngawi. Baru setelah itu, setelah berhasil kabur ya, pelarian korban ini tidak bertahan lama pendengar. Karena terduga pelaku menjemput lagi dan membawa lagi korban untuk lari secara paksa, atau membawa korban untuk pergi lagi secara paksa. Bahkan saat di Ngawi pun ya, pelaku sempat melayangkan ancaman serius. Selama dalam masa penyekapan dan penguasaan oleh pelaku, pendengar, korban diduga mengalami tindakan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual yang mengakibatkan korban hamil. Kasus ini tengah ditangani secara intensif oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Sragen. AKP Agus Catur Yudo Praseno, selaku Kasat Reskrim Polres Sragen, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dan saat ini kasus itu sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Mengenai dugaan pengancaman menggunakan senjata api dan tindakan penyekapan di beberapa lokasi yang berbeda, AKP Catur Agus Yudo Praseno, selaku Kasat Reskrim Polres Sragen, menegaskan pihak kepolisian akan melakukan pendalaman material. Dan AKP Catur menambahkan, pendengar, kejadian ini mengarah pada dugaan tindak pidana berlanjut mengingat locus delicti atau tempat kejadian perkara berada di tempat atau beberapa wilayah, maksud saya. Jadi tidak hanya di satu wilayah, melainkan beberapa wilayah hukum termasuk Sragen dan juga Ngawi. Hingga saat ini, pendengar, polisi masih mengumpulkan bukti yang cukup sebelum menetapkan status hukum terhadap terduga pelaku. Tidak lupa pihak kepolisian juga merencana melakukan pemeriksaan medis lanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan fisik

0: Dulu kali ya.
1: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
2: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
1: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
2: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Dan sembari saya juga membacakan pesan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk menyapa di siaran Surakarta sore ini. Ada Ibu Mentik di Kepatihan, Kota Solo atau Surakarta. Ibu Mentik bilang di pesan WhatsApp yang sudah masuk, katanya selamat petang menjelang malam, ganteng, selamat tugas, semoga sehat selalu dan rezeki lancar. Amin, Allahumma amin. Selamat petang menjelang malam juga nggih Ibu Mentik yang cantik. Selamat beraktivitas dan selalu sehat sekeluarga, rezeki lancar juga sekeluarga nggih. Amin, Allahumma amin. Absen nggih katanya. Siap, udah dicoret belum? Oh, sampun Ibu Mentik. Kalau berkenan diputarkan lagunya You Are dari Dolly Parton. Maaf kalau nulisnya salah Mas Ganteng. Enggak, betul kok nulisnya. Cuman kurang U aja. Itu bukan salah, tapi kurang huruf. Satu aja Bu Mentik, tapi aman. Tadi sudah saya putar ya, dan sebelum saya baca WhatsApp Anda loh Ibu Mentik, sudah terputar lagunya. Ini kejadian lagu yang saya putar tidak sengaja dengan permintaan atau requestan lagu Anda sudah 3 kali terjadi di Surakarta sore ini. Yang pertama tadi Ibu Nur dinusukan yang minta lagunya Mbak Gea tapi sudah terputarkan tanpa request begitu. Kedua juga Ibu Elisa yang minta Aku Tidak Baik-Baik Saja. Oh, bagaimana Aku Tidak Baik-Baik Saja dari Judika. Sebentar. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja maksudnya dari Judika. Sebelum saya baca juga sudah terputar atau sudah saya putarkan lagunya. Dan yang ketiga adalah Ibu Mentik dari Kepatihan. Sebelum saya baca WhatsApp Anda ya kan, sudah terputar juga lagunya dari Dolly Parton. Wah, 3 kali berturut-turut loh ini. Semoga pertanda baik ya. Request lagu yang sebelum Anda minta sudah saya putar terlebih dahulu. Konektivitas yang sangat bagus ya. Kalau bahasa sekarang tuh cocokologi ya. Auto cocokologi. Terus kata Bu Mentik, matur nuwun katanya. Mas Ganteng, Masya Allah, matur nuwun juga nggih Ibu Mentik yang cantik ya. Oke, terima kasih Ibu Mentik ya. Lagunya sudah terputarkan. Kalau begitu pendengar, terima kasih pula Anda yang masih mendengarkan Surakarta sore ini dimanapun Anda berada. Dan tetap dengarkan Surakarta sore ini hingga nanti jam 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia Barat. Lanjut kembali nggih, kita mendengarkan All Too Well dari Taylor Version by Taylor Swift.

0: Pendengar, waktu di studio Pro 1 FM RRI Surakarta sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam tepat. Saatnya Anda simak dari Pro 3 FM RRI Jakarta, yaitu Warta Berita Nasional.
1: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
3: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Isyuras hasil beberapa dari tuas Indonesia Irasia imeut ochin glubakuyu i vasnuyu historicheskuyu atnosenya, katore ditsa bolshe 50-letia.
3: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital dan energi, khususnya energi nuklir.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
7: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
8: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
9: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM 2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
8: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
10: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
8: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
11: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
12: Dalam acara serasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
11: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
12: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
13: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
12: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
14: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
15: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
16: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
15: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
17: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
15: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
18: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
15: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
20: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
19: Between Indonesia and Malaysia, including relevant
21: bilateral. Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
19: Economic connectivity, particularly in the Antikong TBDU border.
20: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
22: Trying to make sure that how
23: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
20: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
24: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
25: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
24: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
25: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
0: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
25: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
1: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
25: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
3: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit.
4: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
5: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
3: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas peralatan 3 dekade berkaitan dengan penyakit mulut kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2022 masuk, tidak masalah langsung di tahun itu, tidak nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk. Itu peralatan kita 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu parah-parah dari itu. Karena di samping kematian tadi, juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu. Ya. Baik dengan vaksinasi ya, dengan ya, upaya-upaya lain, termasuk juga kita tergabung ya, kan, dengan perdagangan. Ya. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan tergabung dengan adanya wabah penyakit.
4: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
6: Di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
4: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
2: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri, Yuchi Yaakob Rambitan, dan Patra Harap.

0: bisnis. Mungkin ya aja kurang beruntung, jadi sebenarnya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita. Jadi ketika dia lebih yakin.
1: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambi Tandindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik pendengar, sudah Anda simak Warta Berita Nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta. Dan kembali lagi ke Pro 1 FM RRI Surakarta dalam siaran Surakarta sore ini. Surakarta sore ini saat lagi akan Anda simak siraman rohani agama Islam dengan judul Kita Tidak Harus Menang Dalam Suatu Hal, yang akan disampaikan oleh Ustazah Robiah Milatu Zulfa Adawiyah SAG dari Kementerian Agama Kota Solo atau Surakarta. Sekaligus, siraman rohani agama Islam ini pendengar menutup perjumpaan kita di siaran Surakarta sore ini ya. Dan nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam hingga pukul 00.00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam akan ada siaran Surakarta malam ini yang akan dipandu oleh rekan saya Hanan. Saya Rifki Minov, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata dan selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini bagi Anda yang sedang beraktivitas di malam hari ini ataupun menjelang istirahat Anda ya. Insya Allah besok kita bertemu kembali pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menggenggam seluruh perjalanan hidup kita, zat yang mengetahui apa yang senantiasa kita butuhkan bahkan sebelum kita menyadarinya. Dialah Allah yang mengetahui jalan mana yang terbaik untuk kita, sementara kita sering kali lupa, sering kali hanya mengetahui jalan mana yang kita inginkan. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Yina, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita menginginkan sesuatu dengan sangat-sangat kuat, dengan sangat-sangat ingin? Kita senantiasa berusaha, berdoa, dan bahkan sering kita membayangkan bagaimana rasanya ketika keinginan itu akhirnya menjadi kenyataan. Hidup kita ini penuh dengan pikiran, penuh dengan andai-andai. Seringkali kita berpikir, kalau ini berhasil mungkin hidup saya akan lebih tenang. Kalau saya mendapatkan pekerjaan itu, saya pasti akan lebih bahagia. Atau kalau saya bisa menikah dengan dia, mungkin hidup saya akan sempurna. Saya juga kadang kita juga berpikir, kalau usaha saya berhasil, semua masalah akan selesai. Kalau anak saya seperti yang saya harapkan, mungkin saya akan lebih bahagia. Nah, seringkali kita berpikir bahwa ketenangan itu akan datang. Ketenangan itu akan hadir di hati kita setelah kita mendapatkan sesuatu, setelah kita memenangkan sesuatu. Nah, padahal ternyata hidup tidak selalu seperti itu. Kenyataannya, seringkali juga bahwa kita sudah berusaha, tetapi orang lain yang terpilih. Kita sudah mati-matian menjaga sebuah hubungan, tetapi orang yang kita sayang justru pergi. Kita sudah merasa bahwa kita bekerja keras, tapi hasilnya juga belum sesuai dengan harapan kita. Bahkan kita sudah berdoa berkali-kali, tetapi jawaban yang datang bukanlah yang kita minta. Dan pada titik tertentu kita mungkin bertanya, kenapa bukan saya? Kenapa harus saya yang gagal? Kenapa Allah tidak memberikan apa yang saya minta? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangatlah manusiawi. Karena manusia pasti bisa sedih, manusia boleh kecewa, manusia juga boleh menangis, capek. Tetapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa dalam hidup itu kita tidak harus menang dalam semua hal. Kita tidak harus menang dalam semua hal. Karena apa? Karena menjadi manusia yang baik itu bukanlah mereka yang selalu menjadi pemenang. Menjadi manusia yang baik bukan berarti semua keinginan kita itu terwujud. Dan keberhasilan hidup itu tidak selalu bisa diukur dari berapa banyak hal yang berhasil kita dapatkan. Dan terkadang malah keberhasilan itu justru terlihat dari bagaimana kita bersikap ketika sesuatu yang kita inginkan itu tidak menjadi milik kita. Sekali lagi saya katakan bahwa
hidup yang berhasil tidak diukur dari berapa banyak hal yang berhasil kita raih. Tapi keberhasilan bisa dilihat dari bagaimana sikap kita ketika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, tidak menjadi milik kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita ketika kita kalah, menjaga hati kita ketika kita kecewa. Bagaimana kita tetap bisa bersyukur ketika rencana kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita harus tetap iman, harus tetap percaya kepada Allah ketika doa-doa yang senantiasa kita langitkan itu belum terwujud. Dan yang paling penting lagi juga adalah bagaimana kita tetap menjadi orang yang baik meskipun hidup tidak selalu memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu pendengar RRI yang dirahmati Allah, memang sejak kecil kita sebenarnya sudah sangat akrab dengan konsep menang dan kalah. Di sekolah kita mengenal juara 1, 2, 3. Dalam perlombaan juga ada yang mendapatkan piala, ada yang pulang dengan tangan kosong. Tapi ketika kita beranjak dewasa, bentuk perlombaannya itu berubah. Pola lombanya itu berubah. Ada yang bersaing untuk mendapat pekerjaan, jabatan. Ada yang bersaing dalam usahanya. Ada yang bahkan tanpa sadar juga bersaing dalam kehidupan sosial. Siapa yang rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih mahal, anaknya yang lebih berprestasi, siapa yang lebih cepat menikah. Dan banyak lagi, apalagi hari ini kita hidup di zaman media sosial. Setiap kita membuka HP, kita melihat kehidupan orang lain. Orang yang baru beli rumah, teman yang baru aja naik karirnya, kemudian melihat orang yang punya anak lagi, melihat orang yang bisnisnya berkembang, bisa umroh. Dan begitu banyak kehidupan manusia lain yang mereka share di media sosial yang tampaknya hidup begitu bahagia. Sementara yang kita lakukan terkadang kita sedang di kamar, rebahan, melihat HP itu dan kemudian kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain secara tanpa sadar. Kayak, wah kok dia hidupnya enak ya gitu. Kok dia hidupnya nyaman sekali ya. Nah, perasaan-perasaan seperti itu akhirnya membuat kita merasa tertinggal. Padahal kita sedang membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan kehidupan orang lain yang mereka pilih untuk ditampilkan. Karena setiap kita pasti memilah-milah hal mana yang akan kita share, yang akan kita tampilkan sebagai personal branding kita di media sosial untuk dilihat orang lain. Otomatis kita akan share yang baik-baik, otomatis akan kita share yang bagus-bagus. Otomatis kita hanya akan share bagaimana hasilnya. Dan itu yang akan dilihat orang lain, itu yang akan kita lihat juga. Jadi kita hanya melihat hasilnya tapi tidak melihat prosesnya, tidak melihat perjuangannya. Yang kita lihat adalah bahagianya tapi kita tidak melihat bagaimana dia berkali-kali mencoba untuk bangun dari keterpurukannya. Kita cuma melihat keberhasilannya saja tanpa tahu betapa banyak kegagalan yang pernah ia lalui. Nah, karena itu Allah mengingatkan kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, awal ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting, bahwasanya Allah itu tidak mengatakan kita tidak boleh memiliki keinginan.
Allah tidak melarang kita bercita-cita, tidak melarang kita untuk sukses. Yang Allah larang adalah ketika keinginan itu berubah menjadi iri terhadap kehidupan orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa dia yang dapat, kenapa saya tidak, kenapa hidupnya lebih enak ya, kenapa anaknya berhasil sementara anakku belum, kenapa rezekinya lebih banyak, nah, dan kenapa-kenapa lainnya. Padahal kita betul-betul tidak pernah tahu bagaimana Allah menyusun kehidupan masing-masing manusia. Setiap orang punya ringnya masing-masing. Setiap orang punya bagian masing-masing. Punya jalannya masing-masing. Dan setiap orang mempunyai waktu yang berbeda. Karena itu Allah mengatakan, Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Ini luar biasa. Ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu, Allah itu tidak menyuruh kita untuk membenci mereka. Juga tidak menyuruh kita untuk berhenti berusaha. Tetapi Allah memerintahkan kita, mengajarkan, mengarahkan kita untuk mengarahkan keinginan itu kepada Allah. Kalau kita ingin berhasil, berdoalah, minta. Kalau ingin rezeki, ya kita ikhtiar, minta kepada Allah. Kalau ingin keluarga yang baik, perbaiki diri dan minta kepada Allah, berdoa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang belum kita miliki, perjuangkan dengan cara yang halal. Namun jangan sampai keinginan kita ini membuat hati kita sibuk menghitung nikmat orang lain. Karena ketika kita terus melihat apa yang dimiliki orang lain, kita akan lupa menghitung apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan inilah salah satu sebab mengapa manusia itu sulit merasa cukup. Bukan karena nikmatnya kurang, bukan karena nikmatnya sedikit, tapi karena memang mata kita yang terlalu sering melihat nikmatnya orang lain, lihat miliknya orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, ada satu hal juga yang perlu kita pahami. Tidak mendapatkan apa yang kita inginkan bukan berarti Allah sedang menghukum kita. Kadang kita mengira bahwa doa kita yang belum terkabul, yang belum terwujud, yang belum dikasih sama Allah itu berarti Allah tidak mendengar. Bukan dong. Padahal sebenarnya Allah itu mendengar. Kalau usaha kita belum berhasil, ya bukan berarti Allah tidak melihat. Allah juga melihat, pasti. Kalau kita gagal mendapatkan sesuatu, bukan berarti kita tidak berharga. Bukan juga. Nilai diri kita itu tidak pernah ditentukan hanya oleh satu kegagalan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Ayat ini seolah-olah itu mengingatkan kita kalau kamu tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Sering kita tahu apa yang kita ingin, tapi kan kita tidak tahu seluruh akibatnya itu nanti bagaimana. Kita tahu siapa yang kita kejar, tapi kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita mendapatkannya. Tapi Allah tahu bahwa semua hal itu akan Allah tahu bahwa saya. Kalau misal kita mungkin menginginkan sebuah pekerjaan, mungkin nih contohnya. Tapi Allah lebih tahu mungkin dengan pekerjaan itu akan membuat kita bisa jadi kehilangan kesehatan, kehilangan waktu bersama keluarga, atau justru membawa kita pada lingkungan yang tidak baik. Iya kan? Ini yang kita tidak tahu. Afternya itu. Misal kita mungkin sangat menginginkan seorang menjadi pasangan hidup kita. Tapi karena Allah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, Allah lebih tahu. Kita ingin banget dikasih sebuah kesempatan, tapi Allah tahu bahwa kesempatan itu mungkin bukan jalan terbaik untuk kita. Karena untuk jawaban-jawaban doa kita yang belum terwujud itu memang jawaban Allah bukan berupa iya, iya, iya aja. Kadang emang jawaban Allah itu bisa berupa belum. Atau kadang jawaban Allah juga bisa berupa tidak. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha berdoa. Tapi untuk hasil, kita harus tawakal ala Allah. Pasrah sepasrah-pasrahnya pada Allah. Bahwa apapun ketentuan Allah itu sudah pasti yang terbaik.
Baik, karena yang sering menjadi masalah adalah kita hanya memahami kasih sayang Allah dalam bentuk pemberian. Padahal terkadang kasih sayang Allah itu hadir dalam bentuk pencegahan. Jadi tidak semuanya itu diberi gitu bagus, enggak. Kadang suatu hal yang dicegah sama Allah itu ternyata yang terbaik untuk kita. Allah memberi karena Allah tahu kita membutuhkannya. Allah menunda karena Allah tahu kita belum siap. Allah mengambil karena Allah tahu sesuatu itu mungkin tidak baik untuk kita. Dan Allah mengubah jalan kita karena dia tahu tujuan yang belum mampu kita lihat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin itu menghadapi keadaan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asobathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asobathu darra sabara fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang yang mukmin atau seorang yang beriman. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa Rasul tidak mengatakan bahwa hidup orang beriman itu selalu menyenangkan. Tidak. Orang beriman tetap bisa kehilangan, gagal, kecewa, bisa sakit hati, bisa menangis. Tetapi yang membuat keadaan itu menjadi baik adalah bagaimana ia menyikapinya. Ketika mendapatkan nikmat, ia selalu bersyukur. Ketika ia kehilangan, bersabar. Artinya seorang mukmin juga tidak harus selalu menang untuk mendapatkan kebaikan. Bahkan ketika kalah pun ia masih bisa mendapatkan kebaikan. Inilah yang sering kita lupakan. Kita itu terlalu fokus pada hasil padahal Allah juga melihat prosesnya. Kita terlalu sibuk bertanya apa yang saya dapat padahal seharusnya kita juga bertanya menjadi manusia seperti apa ya saya selama menjalani proses ini. Karena boleh jadi kita tidak mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, tetapi selama proses mencarinya kita belajar menjadi lebih sabar. Boleh jadi kita tidak menang dalam sebuah persaingan, tapi kita belajar menerima kekalahan tanpa menjatuhkan orang lain. Dan bisa jadi sesuatu yang kita anggap sebagai kekalahan justru menjadi jalan menuju kedewasaan. Mendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada. Ada perbedaan besar antara gagal mendapatkan sesuatu dengan menjadi orang yang gagal. Kita bisa gagal dalam sebuah ujian, tetapi kita bukan manusia gagal. Kita bisa gagal dalam bisnis, tapi kita bukan manusia gagal. Bisa jadi kita gagal mencapai target, tapi kita bukan manusia gagal. Satu kegagalan hanya menjelaskan bahwa satu cara yang kita tempuh belum berhasil. Satu cara yang kita tempuh belum berhasil. Ia tidak berhak menentukan seluruh nilai dari kita. Karena nilai manusia di hadapan Allah itu tidak ditentukan oleh seberapa sering ia menjadi juara di mata manusia. Apa yang Allah lihat? Keimanan. Apa yang Allah lihat? Ketakwaan. Apa yang Allah lihat? Kejujuran. Allah melihat semua usaha kita, kesabaran kita, kebesaran hati kita. Allah melihat apa yang mungkin tidak pernah dilihat oleh manusia lain. Karena itu, jangan sampai satu kegagalan membuat kita berhenti hidup. Jangan sampai satu penolakan membuat kita merasa tidak layak dicintai. Jangan sampai keberhasilan orang lain membuat kita merasa hidup kita tidak berarti. Mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan nasihat yang sangat indah kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas." Yang artinya, bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Kemudian Rasul mengingatkan agar ketika sesuatu sudah terjadi, kita tidak tenggelam dalam kalimat seandainya. Karena kata seandainya, atau ande-ande yang sering kali itu, tidak mengubah masa lalu. Yang bisa kita ubah adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Maka ketika kalah kita bisa evaluasi, kita bisa belajar lagi. Kalau jatuh kita bisa bangun lagi.
Karena hidup kita itu kan masih panjang, dan Allah belum selesai menulis cerita kita selama kita masih diberi umur. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tawakal kepada Allah itu seringkali juga disalahpahami. Tawakal itu bukan berarti kita tidak berusaha sama sekali. Manusia itu intinya adalah ya ikhtiar, berdoa, kemudian tawakal. Jadi, rezeki itu kan juga harus dijemput. Tawakal itu bukan berarti mengatakan bahwa ya sudahlah kalau memang rezeki pasti datang. Kan tidak ya. Islam itu mengajarkan kita untuk ya kita senantiasa belajar, bekerja. Kita merencanakan sesuatu, membuat strategi. Kemudian kita juga berdoa, minta kepada Allah. Nah setelah itu hasilnya baru kita pasrah. Yang jelas ikhtiar itu wilayah manusia, wilayah kita, tapi hasil adalah wilayahnya Allah. Sebab banyak orang yang merasa hancur bukan karena ia tidak berusaha, tetapi karena ia merasa harus mengendalikan hasil dari usahanya. Jadi dia sudah berusaha, sudah berusaha, tapi dia lupa bahwa hasil itu bukan wilayah kita. Hasil itu pure, murni wilayahnya Allah. Kita tidak bisa ngotak-ngatik, yang kita bisa otak-atik hanyalah usaha dan doa kita. Makanya apa? Makanya setelah kita melakukan bagian kita yang kita tadi ikhtiar tadi ya, kita harus senantiasa untuk belajar berkata bahwa ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah ikhtiar. Selebihnya saya serahkan kepada-Mu. Nah, kalimat sederhana ini bisa menjadi cara kita untuk melepaskan beban yang sebenarnya bukan milik kita. Jadi ketika nanti hasilnya apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, tapi ketika kita itu sudah pasrah kepada Allah, yakin bahwa yaitu berarti sudah yang terbaik. Hasil yang dari Allah itu sudah hasil yang terbaik. Mendengar yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada benarnya itu maka datangnya dari Allah, apabila ada salah dan kurangnya, itu adalah murni dari kesalahan diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah selalu membersamai setiap langkah kita. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah kita.
0: Kilau Pancasila.
2: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Gimana kabar Anda ya di malam hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu penuh semangat ya pada di Kamis malam hari ini ya. Dan kembali lagi ya bersama saya Hanan yang akan menemani Anda dalam program obrolan komunitas ya di Surakarta malam hari ini. Dan juga ada rekan Dewa sebagai penata acara serta rekan Dian dan Erika sebagai tim teknik studio yang bertugas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar, cerita rakyat atau tradisi tutur ya seringkali dianggap cuma dongeng pengantar tidur saja ya, padahal di dalamnya tersimpan nilai sejarah dan kearifan lokal yang luar biasa ya. Dan di era digital saat ini muncul pernyataan penting ini, apa guna tradisi lisan dan apakah tradisi ini masih relevan untuk kita jaga atau justru mulai terlupakan. Dan untuk mengupas tuntas ya tema hangat kita di malam hari ini, Studio RRI Surakarta sudah kedatangan 4 narasumber ya, yang dari Asosiasi Tradisi Lisan atau ATL Solo Raya ya. Yang pertama ada Profesor Dr. Bani Sudardi ya. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hanan Putra dan juga para pendengar Pro 1 RRI Surakarta.
1: Iya. Selamat malam. Bagaimana kabarnya ini,
3: Pak? Ya, alhamdulillah kabarnya ini lebih sehat. Kalau kemarin kan seperti ada perubahan cuaca ya.
1: Oh, iya.
3: Hawanya terlalu sejuk atau terlalu bagaimana gitu, enggak nyaman gitu.
1: Musim pancaroba ya.
3: Ya, musim pancaroba ini terasa agak lebih nyaman gitu. Mas Hanan sehat juga?
1: Sehat, Bapak. Alhamdulillah selalu sehat. Amin. Dan selanjutnya ada Dr. Siti Muslifah MH ya, dosen sastra daerah UNS dan peneliti tradisi lisan. Selamat malam Bu Siti.
4: Selamat malam.
1: Wah. Sehat, selalu sehat. Bu Siti sehat nggih? Amin. Selalu sehat. Dan narasumber ketiga kita ya, Dr. Sugit Zulianto MPD. Selamat malam Bapak.
5: Selamat malam.
1: Bagaimana ini kabarnya Bapak?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Lama ya tidak bertemu ya?
5: Iya, lama tidak bertemu. Apalagi dengan para pendengar. Wah. Salam rindu di udara.
1: Wah. Siap disapa ya pendengarnya ya.
5: Ya.
1: Dan juga tak kalah istimewanya ini ya, Dr. Miftadin Esfil Empil, dosen kajian budaya sekaligus abdi dalam keraton. Selamat malam Pak Miftadin.
6: Selamat malam Pak Hanan.
1: Oke, bagaimana kabarnya Pak?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, selalu sehat. Ya, baik. Bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Surakarta ya, baik yang menyimak melalui frekuensi 101 Pro 1 atau mungkin live streaming aplikasi RRI Digital maupun YouTube RRI Surakarta ya, Anda juga bisa ikut bergabung ya dalam diskusi interaktif malam ini. Silakan. Jika mau bertanya, Anda bisa bergabung bersama kami di 638055 atau di WhatsApp di 081-3900-15525. Dan baik, untuk membuka obrolan kita di malam hari ini ya, saya ingin ke Prof. Bani terlebih dahulu ini.
3: Siap.
1: Prof. Bani, sebenarnya apa sih definisi mendasar dari tradisi lisan itu sendiri ini?
3: Baik, tadi Mas Hanan Putra sudah menyebutkan ya. Tentang folklore ya, ya. Folklore itu sebenarnya dari bahasa Inggris folk ya, itu artinya kelompok masyarakat dan lore itu adanya tradisi. Tetapi tradisi ini memang dibedakan dari tradisi yang lain, seperti kalau Bu Siti ini kan di samping pakar tradisi lisan, beliau juga pakar tradisi tulis. Ya, beliau itu bisa membaca babat, tulisan-tulisan ya. Itu ya. Tapi kalau tradisi lisan atau folklore ini adalah sesuatu yang disampaikan dengan lisan. Ya, sesuatu yang ketika masyarakat belum mahir untuk menulis ya, dan membaca tentunya, ini mereka menyebarkan pengetahuan itu, transfer ilmu dan teknologi istilahnya melalui tradisi tulis, maksud saya melalui tradisi lisan. Lisan, makanya ini sering disebut dengan tradisi lisan, boleh juga disebut folklore, karena kebetulan saya ini juga mengajar mata kuliah folklore, jadi sejak tahun 1991 itu saya mengajar mata kuliah folklore. Tetapi harus dibagi, Mas. Ya. Yeah. Kalau orang mengatakan biasanya folklore itu kan terdiri dari mite, legenda, dan dongeng saja. Tetapi folklore itu sebenarnya terbagi terdiri dari tiga bagian. Tiga bagian itu yang pertama adalah folklore lisan. Itu yang paling banyak. Ya, jadi setiap masyarakat itu kan punya cerita. Yeah. Ya, lalu yang kedua itu folklore sebagian lisan, yaitu folklore yang penyampaiannya itu dengan lisan, tetapi juga disertai dengan tari, dengan apa namanya gerakan-gerakan. Nah, salah satu yang hadir di sini ahli folklore sebagian lisan itu Pak Sukit ini. Yo, beliau baik. Bisa juga namanya Ludruk, ya, misalnya Ludruk. Nah, lalu ada juga folklore yang sepenuhnya bukan lisan. Ya, bentuk folklornya itu bukan lisan, tetapi ini merupakan tradisi. Seperti misalnya keris, ya. Yeah. Keris itu kan kalau ada beberapa jenis ya, ada yang keris untuk mainan, ya itu bisa beli di tempat mainan anak-anak. Tapi ada keris yang untuk sekedar perhiasan, namanya keris koden, itu bisa beli di geladak. Itu, itu. Lalu ada juga keris yang untuk membuatnya harus melibatkan para ahli, para empu,
1: empu tantular, seperti ya.
3: Empu tantular,
1: gandring ya,
3: empu gandring,
1: empu gandring,
3: empu supo. Nah, itu misalnya itu benda-benda atau tradisi-tradisi yang bukan lisan. Ada juga yang misalnya rumah, ya. Kalau Mas Hanan itu ke Minangkabau, langsung tahu, oh ini bentuk rumah Minangkabau, ini bentuk rumah Batak, ini joglo, bentuk rumah dari Jawa. Nah, inilah yang dimaksud dengan tradisi lisan, ya. Pertanyaannya, apakah kegunaan dari tradisi lisan ini atau folklore ini, ya sebenarnya kegunaannya masih sangat relevan. Yang pertama itu misalnya menjadi kebanggaan. Ya, kalau ditanya apa kebanggaan orang Jawa, batik, pakaian batik. Yeah. Ya. Ini di tempat lain kan nggak ada. Ya itu. Lalu apa lagi, keris. Ya, ini misalnya unsur-unsur tradisi lisan yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ada lagi misalnya bidang makanan, ya. Di samping juga ada cerita, misalnya cerita tentang Joko Tingkir, Ki Ageng Butuh. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kebanggaan, tapi juga bagian-bagian dari pendidikan, yaitu untuk mendidik masyarakat tentang nilai-nilai luhur bangsa ini, ya. Nanti mungkin ada dilanjutkan oleh teman-teman yang hadir di sini.
1: Baik.
3: Itu sedikit apa namanya pendahuluan.
1: Pendahuluan ya. Baik, terima kasih Prof. Bani. Ke Ibu Siti nih. Bu Siti, kalau melihat kondisi kelestarian tradisi lisan di kawasan Solo Raya ini saat ini itu seperti apa, Ibu?
7: Ya, baik. Terima kasih Mas Hanan Putra. Ya. Jadi kalau kita melihat kondisi folklor di Solo Raya itu masing-masing masyarakat itu masih mendukung, saya kira ya, terutama karena Surakarta dan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa itu masih sangat menjaga kelestarian. Seperti misalnya folklore ini kalau dihubungkan dengan lingkungan, untuk penjagaan lingkungan itu seperti ada hubungan yang sangat erat. Misalnya di sepanjang Bengawan Solo itu karena ada mitos-mitos tertentu misalnya, yeah, sehingga mereka tidak berani sembarangan ya, kepada memperlakukan lingkungan di sekitar Bengawan Solo. Ya, seperti misalnya tidak membuang sampah sembarangan ya, itu ya, karena takut ada mitos-mitos yang ada, yeah, cerita-cerita yang ada di situ gitu. Nah, kemudian seperti misalnya ada upaya pelestarian seperti di Sendang Mbah Meya itu, hmm, yang setiap, yeah, tanggal 1 Suro itu pasti harus ada nanggap wayang ya, wayang dengan 2 dalang atau 3 dalang. Nah, itu juga ada hubungannya dengan pelestarian seni tradisi, dalam hal ini adalah wayang kulit purwa. Karena, hmm, wayang kulit purwa digunakan sebagai salah satu sarana untuk itu tadi, pelestarian lingkungan, karena di situ ada lingkungan sendang atau sumber air yang harus dibersihkan. Kemudian karena kalau tidak melakukan itu nanti misalnya balaknya akan datang atau pasar mebelnya akan kebakaran ya, dan lain-lain ya. Jadi itu kepercayaan terhadap hal-hal seperti itu ternyata di satu sisi itu adalah ada untuk upaya untuk menjaga lingkungan.
1: Baik.
7: Ya, saya kira begitu.
1: Baik. Mas, apa ada tradisi lisan khas Solo Raya yang saat ini berada dalam status kritis, Ibu?
7: Kalau dalam status kritis itu ada, karena ada beberapa kontroversi di dalamnya. Mm-hmm. Seperti misalnya Gunung Kemukus itu, Mas.
1: Oh, iya. Yeah.
7: Jadi kalau Gunung Kemukus itu sebenarnya adalah satu situs ya, ada cerita tentang Pangeran Samudro di situ, tapi di sisi lain itu ada mitos-mitos yang mitos itu terkait dengan terutama itu pernah di apa dimuat di suatu newspaper
1: ya,
7: ya, yeah, internasional, hmm, dari wartawan di luar negeri yang mengatakan bahwa Gunung Kemukus itu adalah sex mountain gitu ya. Hmm, ya, jadi karena ada balutan yang seperti itu memberikan kesan yang kurang bagus sehingga beberapa waktu sempat ditutup. Nah, tetapi kemudian sekarang ini sudah tampil baru, tetapi masih ada juga ya, masih ada juga kendala-kendala sandungan terkait dengan mitos pesugihan di Gunung Kemukus itu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian lagi kalau yang di Solo Raya utamanya itu karena ada pemurnian keagamaan, biasanya itu yang sifatnya tradisi itu ada yang sudah ditolak, dihilangkan atau mungkin dikurangi. Ya, jadi misalnya pada tradisi sesajen itu, yeah, sekarang ini mungkin sudah tidak ada atau ada tetapi hanya pada kelompok-kelompok kesepuhan saja ya, misalnya begitu. Hmm. Jadi, itu saya kira, Mas Hanan.
1: Baik, baik. Beralih ke Dr. Sugit ya.
5: Ya, saya.
1: Iya. Pak, bagaimana ini? Mungkin ada standar pengelolaan atau mungkin pengemasan tradisi lisan agar lebih atau mungkin agar tetap menarik ya, tanpa menghilangkan esensi aslinya ini, Bapak.
5: Ya, tradisi lisan di masyarakat,
1: ya,
5: beragam. Tradisi lisan dalam jangkauan yang lebih luas, dalam cakupan kebudayaan, tradisi lisan itu harus dikelola. Dikelola dalam arti tradisi lisan dapat dikemas untuk didokumentasi, selanjutnya dipilah, dipilih nilai nilai yang terkandung di dalamnya untuk dididikkan kepada generasi muda, ya, baik melalui pendidikan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan demikian, tradisi lisan dalam segala bentuknya tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif, akan tetapi ada segi-segi positif yang dapat digunakan untuk memberdayakan manusia dalam konteks kulturnya. Kalau demikian cara berpikirnya, pengelolaan tradisi lisan kemudian lebih lanjut dapat difungsikan untuk membentuk karakter generasi dan regenerasinya. Secara teknologi misalnya, kemajuan boleh pesat, ya, akan tetapi pijakan kultur berbasis tradisi lisan tetap perlu dijaga, dipahami dan digunakan sebagai identitas kultur masyarakatnya. Dengan demikian, pengelolaan tidak dilakukan secara parsial oleh pelaku tradisi lisan semata, akan tetapi perlu keterlibatan aktif, intensif orang-orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek misalnya, bahkan bapak, ibu, guru, serta para budayawan di tengah dinamika masyarakat kultural saat ini. Demikian gambaran yang dapat saya sampaikan tentang pengelolaan tradisi lisan secara komprehensif. Baik. Tidak hanya dikelola atau didokumentasi, tetapi diwariskan dengan cara yang tepat sehingga multinilai yang terkandung di dalamnya dapat dipergunakan untuk memberdayakan generasi dan regenerasinya. Terima kasih Mas Hanan.
1: Baik, kalau misalnya pendapat Pak Sugit sendiri nih, ya, mungkin bagaimana atau mungkin bagaimana cara atau mungkin pendekatan terbaik ini agar mahasiswa dan mungkin terutama Gen Z ya tertarik mempelajari tradisi lisan ini, Bapak?
5: Ya, berbicara tentang generasi, ya, sebenarnya tidak tepat apabila hanya disebut kalangan mahasiswa.
1: Iya.
5: Tentu harus disebut juga dari generasi di tingkat di pendidikan dasar dan menengah. Kalau kita memiliki semangat untuk mendidikkan dan melatihkan tradisi lisan tertentu, misalnya, penting sekali untuk dikemas demikian rupa satu cerita. Cerita rakyat misalnya dijadikan sebagai bahan untuk membangun karakter anak. Dengan demikian, orang tua harus aktif memahami cerita rakyat dimaksud, kemudian didongengkan sedemikian rupa kepada putra-putri atau kepada para cucu cicitnya. Dengan demikian, nilai karakter tidak dihadirkan secara tekstual karena belum tentu mereka cendekia dalam membaca, tetapi nilai yang ada di dalam cerita rakyat itu dapat disampaikan kepada anak-anak, cucu cicit melalui pendongengan. Dengan demikian ada interaksi emosional antara orang tua terhadap anak. Hal yang sama ketika di tingkat pendidikan dasar dan menengah, bapak dan ibu guru mungkin saja menunjukkan tradisi lisan tertentu kepada para siswa, akan tetapi hanya menunjukkan tentu tidak cukup. Maka perlu tradisi lisan diaktualisasikan. Misalnya kalau bicara soal cerita rakyat, misalnya boleh jadi cerita rakyat itu dijadikan sebagai dasar atau sebagai inspirasi untuk membangun cerita, ya, sehingga anak usia pendidikan dasar dan menengah timbul dan tumbuhlah karakternya. Bagaimana menjadi generasi yang berani karena benar, menjadi generasi yang semangat untuk membela negerinya dan seterusnya. Tentu saja keterlibatan guru dalam konteks ini sangat diperlukan. Lebih jauh tokoh masyarakat, dalam hal ini para budayawan, elok sekali apabila tidak hanya terjadi interaksi kebudayaan, lebih fokus interaksi tentang tradisi lisan, tidak cukup ya, tapi perlu ada perilaku pemertahanan tradisi lisan di masyarakat. Contoh, bicara soal pernikahan misalnya, memang secara religi ada dasar formal yang harus diikuti, akan tetapi warga masyarakat multikultur perlu juga saling mengenal di antara keluarga dan marga yang dipertemukan melalui pernikahan itu. Oleh sebab itu, pernikahan kemudian tidak hanya diselesaikan secara religi sesuai agama masing-masing, warga masyarakat kemudian dari multikultur menggunakan pergelaran ya, pernikahan dengan segala properti tradisional itu dipersiapkan. Maka terbacalah identitas kultural mereka-mereka yang menikah dimaksud. Jadi generasi pada konteks ini sebenarnya bukan hanya mahasiswa, tetapi dimulai dari adik-adik pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan pendidikan tinggi, dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Demikian Mas Hanan.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Sugit. Beralih ke Pak Mirtadi nih. Kalau melihat dari perspektif kajian budaya ya, bagaimana ini tradisi lisan menjadi jembatan ini antara nilai-nilai luhur dengan masyarakat luas ini,
8: Pak? Ya, terima kasih Pak Hanan. Pertanyaannya bagi untuk saya paling berat karena perubahan ini pengantar dan di lapangan Pak Sugit berkaitan dengan pelestarian, tapi saya berkaitan dengan berat diruatkan dengan dua hal, yaitu budaya dan kelestarian di masyarakat. Ya. Tapi secara prinsip memang kalau kita bicara tradisi lisan kan suatu hal yang kemudian sudah tidak asing lagi bagi kebudayaan kita, nih, jadi peradaban kita. Pada dasarnya memang peradaban Jawa itu kan peradaban, kalau kita bicara Jawa nih, dalam konteks Jawa memang peradaban yang sangat tinggi, jadi, sehingga kalau disebut dengan peradaban yang agung. Karena peradaban kita sudah tidak lagi berada pada posisi yang disebut dengan al-hadaro an-nas, dari peradaban teks. Jadi kita tuh tadi ngentikan Plobani sudah melewati yang berkaitan dengan teks-teks tadi. Atau juga tidak lagi berada pada posisi pada peradaban yang disebut dengan al-hadaro al-falsafah, itu berkaitan dengan peradaban yang berkaitan dengan nilai-nilai saja, tapi juga masuk pada peradaban yang lebih tinggi, kalau dalam bahasa filsafat disebut dengan epistemologi yang irfani. Jadi disenggol saja wong Jawa itu pada dasarnya sudah cukup gitu. Jadi kalau Pulau Bani ngentikan bahwa folklore itu ada tiga, maka yang menjadi ketiga yang bendawi itu pada dasarnya peradaban yang paling tinggi. Artinya dalam konteks itu ya wong Jawa itu sudah bisa nyuroso pada konteks itu gitu. Yeah. Maka pada prinsip itu secara prinsip bahwa lisan, tradisi lisan itu kan bahasa Arab gitu, pada dasarnya. Dari kata lisan itu kan lam, lam itu pada dasarnya adalah lutfan, lutfan itu kan rohmah, kasih sayang dan sebagainya. Maka hal yang diungkapkan dalam tradisi itu sesuatu yang kemudian membawa kesejukan, membawa kasih sayang dan sebagainya. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang bisa membawa perdamaian dan membawa kesejukan di tengah masyarakat. Kira-kira itu Pak Anan. Yang kedua,

0: ya dan sebagainya. Artinya bahwa tidak semua tradisi itu kan kemudian dianggap jelek dan sebagainya, tapi tradisi bagaimana menggabungkan tradisi dan budaya itu kan dua sisi yang kemudian bisa dikaitkan gitu. Antara tradisi dan keagamaan itu ada dua keping mata uang yang kemudian saling ungkur-ungkuran, meskipun ungkur-ungkuran tapi tetap satu keping yang kemudian saling menguatkan. Jadi agama itu membutuhkan tradisi, masyarakat juga membutuhkan tradisi untuk berkembang, dan agama juga membutuhkan tradisi untuk mengembangkan ajarannya dan sebagainya. Maka menjadi titik penting bagi situ bahwa tradisi lisan itu pada dasarnya bagaimana memuat beberapa nilai. Salah satunya adalah nilai yang kemudian tadi disebutkan Pak Sugit, ada nilai edukatif, nilai pengajaran dan sebagainya. Yang kedua misalkan ada nilai sosial, itu bagian dari nilai kontrol, nilai norma, nilai-nilai yang kemudian yang hidup di tengah masyarakat yang kemudian itu dipatuhi secara umum, secara bersama-sama. Itu ada bagian juga tradisi. Misalkan kalau Pak Sugit dulu ngapel pacarnya itu sampai jam 9 itu. Ada nilai-nilai yang kemudian kalau orang Jawa kalau dahar ya kalau tengah-tengah jalan, tengah pintu itu, kalau dulu Bu Siti nyapu harus bersih, kalau tidak bersih garwatnya akan briwo, padahal Bu Siti mengharapkan yang briwo-briwo kira-kira gitu. Itu kemudian menjadi norma gitu. Atau juga tradisi itu bisa menjadi ruang yang kemudian menjadi ruang untuk penyebaran agama itu sendiri. Jadi memang secara prinsip memang tradisi itu menjadi corong terdepan dalam konteks untuk mengaitkan antara agama dan masyarakat itu sendiri, karena mengada ungkapan al-mafadatu ala qudumi sholah wal adu bijadidil asah. Jadi menjaga tradisi lama yang masih bagus itu perlu, sangat perlu. Tradisi lisan itu sangat perlu untuk dijaga karena memberikan tutur yang bagus dan sebagainya, dan mengambil tradisi yang tadi ngendikan Pak Sugit yang lebih bagus, yang lebih baru dalam konteks kekinian modern itu lebih bagus lagi, karena dua-duanya disinergikan. Karena teman-teman lihat di Jepang itu kan bagus Pak, di Jepang itu jadi tradisi itu tidak hanya dikemas dalam bentuk yang konvensional, tapi dikemas dalam bentuk yang lebih karikatif, yang lebih animatif dan sebagainya. Karena memang penting dalam konteks itu, karena mengenalkan tradisi itu pada generasi-generasi yang lebih di bawah kita itu kan sulit kalau hanya dengan dongeng, dikejayaan dan sebagainya. Mereka waleh, kusan dan sebagainya. Maka dengan animasi, dengan aplikasi dan sebagainya itu akan lebih mudah. Mungkin nanti Ibu Siti bisa membuat animasi, membuat aplikasi yang kemudian, atau membuat apa, kalau membaca sekarang itu tradisi sudah sulit, kurang ada resiko membaca itu sangat kurang. Ya dengan mungkin salah satunya dengan gadget dan sebagainya itu lebih mengenal, mengenal dan sebagainya. Bahkan kalau hari ini kalau kita melihat misalkan di Malaysia, beberapa kali kita sampaikan, mereka mengenalkan tradisi itu sejak awal. Jadi ada film Upin Ipin itu kan bagian dari tradisi, mengenalkan tradisi Malaysia pada teman-teman di sana. Jadi ada jajet, ada meme dan sebagainya, ada keragaman di sana dan sebagainya. Bahkan Amerika tidak mau kehilangan muka ketika dihadapan dengan Jepang, maka mereka membuat film Samurai, The Last Samurai. Itu aneh tuh, Samurai itu di Jepang kok, kemudian yang main, yang hidup tuh orang Amerika dan sebagainya. Betul. Itu kan bagian dari strategi agar kebudayaan tradisi itu tidak hilang. Kemudian ada film The Shaolin, The American Shaolin dan sebagainya. Itu kan bagian dari cara mereka untuk menekan tradisi. Kira-kira itu Pak.
1: Dikemas lebih menarik.
0: Lebih menarik dengan animasi, dengan film dan sebagainya, agar generasi yang lebih bawah kita lebih tertarik untuk mengenalnya.
1: Baik, pendengar, kita jeda terlebih dahulu ya untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar, dan jika Anda mau bergabung ya bersama kami bisa melalui line telepon di 638055 atau melalui WhatsApp kami ya di 081-3900-15525. Silahkan kirimkan untuk pertanyaan ya, atau mungkin tanggapan ya untuk dialog kita di malam hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di obrolan komunitas bersama Asosiasi Tradisi Lisan Solo Raya. Dan kita masih bersama kami ya narasumber. Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di 638055 atau melalui WhatsApp di 081 3900 1525. Dan Prof. Bani, saya mau bacakan pertanyaan dari WhatsApp ini ya. Dari ada pertanyaan dari WhatsApp dari Mas Restu ya di Lempuyangan. Malam narasumber yang saya tanyakan tentang siapa pencipta pertama yang original dari tradisi lisan. Apakah dia seorang sastrawan atau orang yang dituakan sebagai tokoh adat? Terima kasih dari Restu dari Lempuyangan. Terima kasih Mas Restu.
1: Monggo. Terima kasih Mas Restu Lempuyangan. Yeah. Kalau Lempuyangan itu berarti dari Jogja.
0: Jogja ini. Ya.
1: Ya, gitu. Jadi justru ini yang menjadi ciri tradisi lisan itu anonim. Okay. Ya, jadi ciri tradisi lisan anonim. Kalau seandainya tidak anonim, pengarangnya itu kadang adalah pengarang yang banyak. Ya, artinya gabungan.
0: Tidak hanya satu orang ya. Ya.
1: Misalnya kalau kita, tapi ini bukan tradisi lisan, tapi contoh saja Surat Centini ya. Surat Centini itu yang Yoso itu atau yang mengadakan itu memang Pangeran Amangkunagara ya. Disebut Amangkunagara karena beliau waktu itu belum jadi raja.
0: Okay.
1: Ya, akhirnya jadi raja di Kasunanan ya itu. Tapi ini yang menyusun itu ada banyak orang, beberapa adipati yang dari berbagai daerah itu. Jadi misalnya seperti itu ya. Lalu ada juga ya misalnya kalau ada beberapa lagu itu kan dikatakan sebagai karangan para sunan. Ya, sunan tertentu mengarang tembang Mocopat ini ya. Atau misalnya ada tembang ya, ilir-ilir, ilir-ilir, tandure wong sumilir, tak ijuroyo-royo, tak senggo temanten anyar. Orang mengatakan ini katanya karangan Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh, ya. Tetapi tidak ada bukti-bukti bahwa Sunan Kalijogo benar-benar mengarang. Ya. Karena selama ini karya dari Sunan Kalijogo ini yang lain ini kan tidak ditemukan. Yang ditemukan memang ada karya-karya dari tokoh-tokoh dari yang berasal dari Kadilangu. Tapi kalau implisit Sunan Kalijogo sendiri itu memang tidak jelas. Jadi salah satu ciri folklor tradisi lisan itu memang tidak ada pengarangnya atau anonim. Nah, kenapa demikian? Ya karena pada waktu itu masyarakat itu masih masyarakat yang kebersamaannya tinggi ya, masyarakat yang homogen sehingga tidak memperdulikan ini karyanya siapa. Ini adalah karya bersama. Ya, kalau masyarakat sekarang kan ini karya siapa, lalu itu ada hubungannya dengan finansial. Ya, sebuah lagu yeah. kalau dinyanyikan orang lain ya kamu harus
0: ada copyrightnya ya,
1: ada copyrightnya. Ya, bahkan kan kita pernah mendengar menjadi kasus di pengadilan ya, orang menyanyikan lagunya seseorang karena dijual itu kemudian kan dituntut ya. Tapi kan beda kalau misalnya Mas Hanan Putra untuk mengarang lagu lalu saya ikut nyanyi ya. Mas Hanan kan malah seneng ya. Wah, lagunya dinyanyikan Pak Bani ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi konsepnya memang ada perbedaan tata nilai ya atau aturan-aturan dalam tradisi masyarakat ya. Demikian Mas Restu ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Pertanyaan yang lain ditunggu supaya obrolan kita makin ramai.
0: Baik, terima kasih Master Restu ya, jauh-jauh dari Lempuyangan ya. Baik, ada pertanyaan kedua ini dari Mas Theo ya di Magelang. Halo obrolan komunitas, ini Mas Theo ya dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana tradisi lisan dapat berfungsi sebagai alternatif pencatatan sejarah selain dokumen tertulis? Terima kasih. Monggo Pak Sugit mungkin mau menjawab.
2: Baik. Tradisi lisan, tadi saya katakan bahwa beragam bentuknya. Iya. Tradisi lisan memang tersimpan demikian kuat dalam memori kolektif warga masyarakat. Saya berikan satu contoh, misalnya kisah dibangunnya sebuah desa secara kultural dalam hal tulis menulis. Masa lampau sulit bahkan tidak ditemukan bila ditulis menulis secara modern seperti yang terjadi saat ini. Akan tetapi warga masyarakat, terutama tokoh adatkah, dewan adatkah, orang-orang tua di tengah masyarakat itukah, mereka menceritakan bagaimana mulai pembukaan lahan, menata petak mana balai desa dan seterusnya, bangunan-bangunan secara umum itu disimpan rapi di dalam memori. Dengan demikian, secara historis kesejarahan wilayah itu walaupun tidak tertulis, sesungguhnya legenda itu awet atau lestari, tidak akan hilang. Jadi dengan adanya pemertahanan tradisi lisan, contoh kecilnya tadi sebuah legenda, maka terjadi pemartabatan warga wilayah itu. Pemartabatan dalam hal ini adalah warga masyarakat, sekalipun mereka pergi jauh kemanapun seseorang itu merantau misalnya, saya yakin mereka rindu terhadap kampung halaman yang sekalipun ada keterbatasan hal ekwal di masyarakatnya, tetap dirindukan. Mengapa begitu? Orang kemudian tertarik dan tergerak ke kampung halaman. Yeah. Karena apa? Realitas legenda wilayahnya atau desanya khususnya itu memang tersimpan dalam memorinya. Disinilah letak titik temu bahwa tradisi lisan dapat digunakan untuk fungsi pencatatan kesejarahan, sehingga tradisi lisan harus dioptimalkan untuk meningkatkan martabat warga bangsa di satu wilayah itu. Baik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sugit. Ada juga yang bertanya ya dari Mas Andika ya. Selamat malam, izin bertanya apakah tradisi lisan bisa dipakai sebagai media pendidikan karakter di sekolah atau di keluarga? Monggo, mungkin Ibu Siti.
3: Ya, baik, terima kasih ya, atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita mulai dari definisi folklor yang disampaikan di pengantar oleh Prof. Bani, bahwa folklor itu sebenarnya adalah cabang dari ilmu sastra yang berfokus pada cerita lisan dan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, setidaknya itu adalah 2 atau 3 generasi. Dan ini membentuk identitas sebenarnya, membentuk identitas dari suatu komunitas itu. Sedangkan kalau terkait dengan karakter building, itu memang folklore itu memiliki peranan yang penting ya, dalam hal ini untuk menjaga identitas, menjaga jati diri suatu komunitas, kemudian juga sebagai penghubung, sarana penghubung antara generasi yang satu ke generasi yang lainnya untuk inkulturasi atau pewarisan kebudayaan, ya, memahami nilai-nilai kehidupan, ya, memahami kebudayaan, ya. Seperti misalnya Simbah Buyut kita menceritakan tentang cerita Malin Kundang. Intinya bahwa seorang anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Nah, Mbah Buyut ini menceritakan kepada putranya, ya, anaknya, ya, berarti sudah ke cucu, nah, anak, putu, Buyut, Canggah, Warek, Udeg-udeg, Gantung Siwur, misalnya gitu. Jadi itu di itu sama. Cerita Malin Kundang itu ada nilai-nilai agar tidak durhaka, misalnya begitu. Kemudian cerita Bawang Merah dan Bawang Putih misalnya. Jadi itu bagaimana anak itu diberitahu agar bisa membedakan, ya, mana yang good dan mana yang evil begitu. Nah, jadi ini menjadi sarana karena diceritakan itu tadi secara lisan, pewarisannya secara lisan turun-temurun dari generasi ke generasi, ya, sehingga hal-hal yang diceritakan itu adalah hal-hal yang sifatnya itu misalnya ada nilai moralnya, kemudian benar salah itu bagaimana memilihnya, kemudian baik dan tidak baik itu membedakannya bagaimana gitu ya. Jadi hal-hal yang pantas untuk dilakukan dan tidak pantas untuk dilakukan misalnya. Jadi semacam itu Mas Hanan ya, sederhananya. Jadi diturunkan, diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, kalau sekarang ini bahkan ada teknologi itu saya kira bisa dimanfaatkan, sangat-sangat bisa dimanfaatkan. Data itu bisa dilihat dengan mudah, apa itu, kemudian juga pemanfaatan digital, ya, digitalisasi, itu juga bisa membuat, misalnya kita bisa membuat vlog, blog, melalui blog, kemudian melalui konten kreator digital, ya, itu bisa memberikan informasi, ya, memberikan informasi, mendokumentasikan sekaligus melestarikan. Nah, juga misalnya metode AI itu bahkan kita bisa minta kepada AI, AI buatkan saya cerita perjalanan tokoh-tokoh yang mau mengadakan perjanjian Solo Tigo di Kali Cacing misalnya ya. Nah, itu kemudian muncul deskripsi, kemudian bisa muncul gambar bergeraknya. Jadi ini memang teknologi ini luar biasa, dan karena Gen Z itu lebih familiar, begitu lahir mereka itu sudah familiar dengan teknologi, ya, terutama teknologi smartphone misalnya, ya. Ini tentu akan sangat memudahkan bagi mereka dalam mendapatkan data dan lain-lain.
0: Baik, baik. Terima kasih Ibu Ziti ya. Dan ada pertanyaan lagi ya dari Sandrina ya. Selamat malam ya. Apakah mendokumentasikan tradisi lisan ke dalam bentuk digital atau mungkin audiovisual mengubah esensi dari kelisanan itu sendiri? Dan apakah tradisi lisan masih efektif menjadi media perekat sosial atau gotong royong terutama bagi mahasiswa atau generasi muda di era digitalisasi dan globalisasi? Terima kasih. Pak Mitadin.
4: Terima kasih. Pertanyaannya berkaitan dengan digitalisasi. Jadi memang secara prinsip bahwa tradisi lisan itu kan sesuatu yang kemudian masih perlu kita rawat. Jadi misalkan tetap ada medianya, ada digitalnya, tetapi kan ada dua sisi yang kemudian tidak boleh berubah. Jadi di satu tradisi itu pasti ada yang namanya sisi jero dan sisi jobo, ada apa namanya substansi dan ada blegernya gitu. Nah, secara prinsip bahwa secara makna masyarakat itu pun tidak berubah, tapi kulitnya itu akan berubah dari situ, karena perkembangan zaman itu kan sangat mempengaruhi terhadap perkembangan tradisi itu sendiri. Jadi sebisa-bisanya tradisi yang ada pada digital itu tradisinya itu maknanya tidak berubah, meskipun nanti dalam bentuk sisi yang lain tetap berubah. Jadi ada misalkan ada bentuk komunikasi tradisi dan sebagainya itu secara esensi tidak berubah, tapi dalam bentuk sisi yang lain itu berubah. Yang kedua berkaitan dengan apakah masih relevan ya, yeah, berkaitan dengan itu saya kira penting ya, karena memang tradisi lisan itu sudah bagian dari social control dan menjadi identitas. Di kalangan masyarakat saya kira masih perlu, dan di masyarakat desa juga masih ada kan tradisi gotong royong dan sebagainya. Bahkan dulu kalau orang Jawa itu, kalau ke saya atau Jawa mawon, orang Jawa itu kalau sederhana, kalau ngajari uang itu misalkan berkaitan dengan karakter dan kebersamaan itu cukup. Kalau uang itu pengen jadi ape ya, kalau Sunan Kalijaga cukup ya tirunan dari koyok beduk dan kentongan. Maka setiap di masjid itu kan pasti ada beduk dan kentongan. Itu mengajari bagaimana orang itu bisa guyub rukun bersatu dan sebagainya. Jadi kalau pengen jadi uang ape ya harus, kalau pengen jadi kun mutakun, jadi orang yang bertakwa ya harus koyok kentongan. Kentongan diduduk tong-tong itu kan memberitahu bahwa masjid itu masih kotong. Kemudian kalau segera tidak segera berangkat, maka beduknya akan bunyi deng-deng. Jadi diteloknya wong gendeng-gendeng kalau nggak berangkat-berangkat, kira-kira gitu. Itu ada bagian dari ruang-ruang yang kemudian bisa digunakan untuk apa namanya, untuk membangun kebersamaan. Yang kedua misalkan ada tradisi, kalau dulu itu ada mungkin Sunan Kalijaga tadi ngentikan perubahan ini bahwa yang ditakan itu anomne. Misalkan ada tradisi tembang gundul-gundul pacul, itu kan sebenarnya bagian dari kritik sosial dan kritik politik juga, berkaitan dengan bagaimana pemimpin itu yang kemudian yang salah menyinggi amanah, kira-kira itu kemudian akan menggelimpang segonya, kira-kira itu wakulnya dan sebagainya itu. Atau juga misalkan Sunan Giri itu sering mengungkapkan sederhana sekali kalau ngajari orang itu, ya kalau orang itu pengen baik ya ojo kalah karo tawon gitu, kira-kira sederhana sekali. Jadi tawon itu kalau terbang sambil ngeng-ngeng-ngeng itu kan pada dasarnya kan sambil dikit Allah Allah Allah gitu ya. Nanti kalau Pak Sigit nggak percaya, nanti nangkap satu tawon kemudian ditampakin yang kupingin, nanti pas sentup lagi Allah, kira-kira gitu. Atau sederhana Sunan Kalijaga ngajari orang ya ojo kalah karo sapi gitu ya, gitu. Kira-kira sapi itu kemudian apa yang bisa kita ambil, bahwa sapi itu ketika dia mendapatkan sesuatu akan bunyi alhamdulillah meskipun kerungune uwangi wah, kira-kira gitu. Itu tadi dari situ kemudian ya sederhana tapi mengikat, artinya bahwa ikatan-ikatan sosial menjadi dalam konteks tradisi lisan itu menjadi ruang yang kemudian bisa ditafsirkan ya, meskipun secara makna esensi tetap ada norma yang kemudian tidak berubah, tapi di sisi yang lain memang ada yang tetap bergeser ya, karena ruang, karena konteks, karena misalkan perubahan zaman dan sebagainya, kira-kira itu Pak Anan.
0: Baik sebagai closing statement ya, singkat saja dari masing-masing narasumber, apa ini harapan terbesar Bapak atau mungkin Ibu terhadap keberlanjutan tradisi lisan di Solo Raya kedepannya ini? Monggo Pak Prohbani, singkat saja Pak.
1: Iya, baik, bahwa tradisi lisan itu adalah sebagian dari tubuh kita, dari ciri kita ya, dan sebagian dari kebanggaan kita, maka memang itu perlu dilestarikan ya. Contoh yang sekarang mendesak itu misalnya bahasa. Ya, bahasa ini di orang Jawa di Solo ini sekarang mulai kehilangan bahasa Jawa baik di sekolah itu, dan lagu-lagu Jawa, Jawa itu ya, sekarang juga sudah mulai lenyap perlahan-lahan ada di dalam bentuk digital, tetapi ini kan tidak tersosialisasi ya. Ya, anak-anak TK dan sebagainya sedikit lagu-lagu Jawa ya, kebanyakan adalah lagu-lagu berbahasa Indonesia. Nah, ini dari segi bahasa saja sudah menunjukkan perlunya satu tradisi lisan itu kita selamatkan. Gitu Mas Anan.
0: Ya. Baik, Ibu Siti.
3: Baik, jadi karena sekarang ini sudah zamannya sudah maju, mungkin bisa menggunakan teknologi. Teknologi bisa dijadikan sebagai sarana ya untuk belajar, untuk menyebarluaskan tradisi lisan, dan juga untuk menyebarkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sekira begitu.
0: Baik, terima kasih Ibu Siti. Selanjutnya Pak Sugit, monggo.
2: Baik, berkenaan dengan tradisi lisan ya, mempertahankan nilai-nilai tradisi lisan harus disadari sebagai tanggung jawab bersama. Hal ikwal nilai sebagai produk pikiran manusia patut dipelajari, namun nilai-nilai yang mendasarinya nilai religi mesti diyakini dan diamalkan. Dengan demikian, insya Allah tercipta generasi yang lebih baik.
0: Lebih baik.
2: Dengan dukungan tradisi lisan yang terus dilestarikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sunggit. Selanjutnya Pak Mutandin.
4: Ya, terima kasih. Nyambung saja dari Prof. Yeah. Ini, Bu Siti dan Prof. Sunggit berkaitan dengan pesan-pesan otopor terakhir. Saya menarik aja, ada ungkapan yang menarik. Saya senangkan ungkapan karena juga bagian dari tradisi lisan. Yeah. Dalam bahasa Arab itu ada ungkapan man lasalahu arti, lasalahu tarikh, wa man lasalahu tarikh, lasalahu dakiroh. Barang siapa yang tidak punya tradisi, maka orang itu tidak punya sejarah. Kalau orang itu sudah tidak punya sejarah, maka orang itu tidak layak dikenang. Maka menjadi penting bagi kita untuk merawat tradisi lisan apapun bentuknya. Salah satu adalah bentuk, salah satunya adalah dengan mengamalkan dalam konteks kehidupan keseharian kita. Mungkin itu Pak Anand.
0: Baik, terima kasih, luar biasa sekali ya obrolan kita di malam hari ini dari pemaparan Prof. Bani, Bu Siti, Pak Sunggit dan juga Pak Mitladin ya. Kita jadi semakin sadar ya bahwa tradisi lisan bukan sekedar cerita, melainkan identitas budaya sekaligus aset yang berharga ya, yang harus terus kita tuturkan dan pelihara di era modern ini. Dan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber kita ya yang telah hadir di Studio Pro 1. Terima kasih Bapak.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: Sampai jumpa lagi.
0: Sampai jumpa lagi.
2: Salam.
0: Halo. Baik, terima kasih pendengar Anda yang sudah setia ya menyimak kami di obrolan komunitas malam hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama dari Teater Angkasa RRI dengan judul Mama Papa Kini Ku Sadar. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Mama, Papa, Kini Kusadar. Naskah Estu Irena.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
0: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi enggak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
3: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
4: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
5: Eh Nia, awas, lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa hanyut tahu.
3: Enggak Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
0: Udah, mending kita nikmatin kakak yang kali ini.
6: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana.
2: Tenang ya.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan, Dek. Ayo, silakan.
3: Iya, ayo.

0: tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
1: Wih, keren emang nih Hamka.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
1: Ayo, makan yuk.

0: Aduh guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya hujan ya. Selama kita di sini, rasanya hujan terus deh. Rumah ini kok goyang ya? Airnya udah masuk rumah guys. Ya Allah.
2: Selamatkan diri kalian, banjir makin besar.

0: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat guys.
1: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
0: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, harus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
1: Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan?
1: Ada.
0: Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
1: Amin.

0: Kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga. Selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta mereka selalu kasih. Dan pada saat ini kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue ah. Kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys. Terutama kita, kaula anak muda yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang selama ini berlumur dosa.

Kini Ku Sadar, dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Ruang Rindu di malam hari ini ya. Di Kamis malam ini kita Ruang Rindu malam hari ini ya. Ada beberapa tema ya. Ada satu tema, Ding. Nah, ini temanya ini kalau ikut arisan, Anda tim yang pingin dapat uangnya di awal karena sudah punya kebutuhan, atau tim yang akhir ya karena sekalian belajar menabung ya pendengar. Anda bisa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini di 638055 dan juga di WhatsApp 081 3900 15525. Dan pendengar Pro 1 juga mengudara di 96,8 FM ya, di atau di 101 Pro 1 FM. Dan pendengar, untuk Kamis malam hari ini kita ada lagu-lagu Indonesia 2010 sampai 2020. Dan kita terima dulu ya penelpon pertama kita ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mas, yang paling ganteng ini Mas siapa ya?
2: Halo, selamat malam Mas Hanan ini.
3: Ini ada Mbak Martini rasa strawberry.
2: Mbak Martini rasa strawberry, gimana ini kabarnya? Kok lama gak bergabung?
3: Aku habis sakit, sekarang udah sembuh.
2: Oh, habis sakit.
3: Ya, sekarang udah sehat lagi.
2: Tapi sekarang sudah sehat lagi. Mudah-mudahan ya, selalu sehat, Ge, Ibu Martini.
3: Ya, Mas Ganteng. Mas,
2: iya.
3: Mas Riki.
2: Mas Hanan.
3: Oh, Mas Hanan.
2: Nggih.
3: Suaranya seperti Mas Riki.
2: Hampir sama.
3: Mas Hanan. Mas Hanan, gimana punya kabar?
2: Wah, baik-baik aja, Ibu. Semoga selalu sehat.
3: Sama Ibu, aku Mbak Martini kok. Aku belum punya cucu.
2: Oh, belum punya cucu.
3: Enggak, ada Bunda Cumiati punya cucu banyak.
2: Oh, iya.
3: Itu dipanggilnya Ibu.
2: Oke, saya panggil Mbak aja ya.
3: Iya. Karena aku belum punya cucu.
2: Siap, Mbak Martini.
3: Iya.
2: Mbak Martini, Ruang Rindu malam hari ini ada tema ini.
3: Ya.
2: Temanya ini kalau misalnya arisan itu milih tim yang dapatnya di awal atau di akhir ini?
3: Aku senang yang akhir aja, tidak bayar. Langsung bayarnya terakhir.
2: Oke. Jadi ya, ambilnya di awal.
3: Enggak boleh, enggak risiko.
2: Iya, malah hilang nanti.
3: Ya, akan aku malah terakhir dong.
2: Baik, ya. Baik. Lagunya apa ini?
3: Aku lagunya
2: Indonesia.
3: Apa ya?
2: 2010.
3: Lagunya Playboy.
2: Playboy. Lagunya dari?
3: Playboy. Dari yang nyanyi cewek tuh. Playboy, Playboy,
2: cowok kembangan. Oh, baik. Saya carikan.
3: Playboy,
2: oh, Seven
3: ya.
2: Icon ya, kalau nggak salah ya.
3: Ya.
2: Oke, siap.
3: Orang itu jangan suka main Playboy.
2: Oke.
3: Nggak baik.
2: Nggak baik ya.
3: Wah. Ya, harusnya kalau punya pacar itu cuma satu aja.
2: Oh, gitu. Iya.
3: Ya, jangan ganti-ganti. Akhirnya lah Mas Hanan.
2: Iya.
3: Beli sepatu jangan dibuntel kain.
2: Oh.
3: Kalau punya satu jangan cari yang lain.
2: Wah, cakep.

0: salam. Baik, salam-salamnya buat siapa ini, Mbak Martini?
1: Aku salamnya ke Pak Kris yang ada di Colomadu.
0: Iya.
1: Aku sekarang gabung di Pro 1 loh, Pak Kris.
0: Oh, Pak Kris, ini ya, dicariin Mbak Martini.
1: Mbak Martini setia loh di Pro 1 loh. Iya, ya, Mas Anan. Terus juga ada Bunda Mustika. Bunda ya. Mustika belum masuk.
0: Belum, Ibu.
1: Iya. Ibu Mustika. Terus juga ada Mbak Menteri ya. Selamat malam. Bunda Sri Wandan Sari yang di Semanggi itu yang suka lagu-lagu Indonesia yang tahun 2006 loh.
0: Iya, betul.
1: Tapi kok enggak masuk?
0: Belum, ini Mbak Martini nomor satu ini soalnya.
1: Oh gitu. Dapat hadiah apa ya?
0: Dapat hadiah lagu nanti ya. Saya putarkan pertama kali. Aduh aja. Baik.
1: Terus juga ada Mbak Tri yang ada di Boyolali. Juga ada Mbak Citra ya.
0: Mbak Citra mua-mua ya.
1: Mbak Citra itu yang di studio ya, juga ada yang penyiar itu Mbak Citra.
0: Oh iya Mbak Citra.
1: Tapi kalau Mbak Citra yang di studio penyiar itu orangnya kalem.
0: Oh iya beda ya.
1: Iya kalau Mbak Citra yang itu yang pendengar radio itu mau nazarin itu anu genit.
0: Oke.
1: Terus juga ada siapa ya?
0: Ada siapa?
1: Ada ada bunda Mustika sudah ya.
0: Sudah.
1: Terus tadi juga ada itu Bunda Siti yang di Sukarjo lama kok nggak masuk ya?
0: Bu Siti di Sukarjo.
1: Ya selamat malam. Buat semuanya aja ya.
0: Baik.
1: Buat Mas Anan, sama bertugas semoga sukses, usahanya lancar, diberi kesehatan, rezekinya melimpah, dimudahkan segala urusannya, lancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin. Semoga Mbak Martini juga, nggih.
1: Bunda Yuni kok belum masuk ya? Tunggu masuknya ya.
0: Sebentar lagi mungkin Ibu.
1: Siapa lagi? Mbak Martini mau berbantu.
0: Boleh.
1: Aku tuh dimakan ikan.
0: Cakep.
1: Senyummu takkan kulupakan sama makanan.
0: Cakep. Terima kasih Mbak Martini.
1: Ya, makasih Mas Anan.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Martini ya, rasa stroberi. Terima kasih menjadi penelpon pertama kita ya saudara. Dan kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kak Puja. Wah.
2: Aduh, tadi Mbak yang dimasuk itu suara juga luar biasa.
0: Mbak Martini rasa stroberi itu, Kak Puja.
2: Rasa stroberi.
0: Rasa stroberi, ya. Luar biasa semangatnya ya.
2: Pokoknya semangat 45 sudah.
0: Semangat 45.
2: Salam kompak buat Ibu Dia. Tadi topiknya itu tentang
0: arisan ini.
2: Apa namanya? Kalau
0: Kalau arisan ini kerja, betul.
2: Mau yang mendapat juara, dapatnya mau yang pertama atau yang terakhir. Kalau saya tuh mau pertama.
0: Wah, kenapa?
2: Jadi saya tinggal untuk
0: tinggal bayar
2: store nanti saja. Tinggal store daripada terakhir tuh tidak tahu ya. Namanya manusia sekarang udah pada uang tuh mata gobang. Dia bisa bawa lari.
0: Aduh, tiba-tiba hilang ya.
2: Saja. Teman-teman ajak main arisan satroma.
0: Karena
2: begitu saya punya giliran orang lain bawa, tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan saya semoga dia dapat berkatnya lebih banyak lagi.
0: Iya, semoga rezekinya kembali.
2: Dengan makan saya punya uang hasil dari ini.
0: Wah.
2: hasil dari torang arisan.
0: Betul, nanti rezekinya pasti diganti ya Kak Pujang ya.
2: Iya, diganti yang lebih lagi, tapi betul, tidak apa-apa, kita ikhlaskan saya. Makanya saya kalau dibilang main arisan ke apapun, berurusan dengan uang, tidak dan tidak, tidak, tidak. Kalau satu kali tidak percaya, tidak percaya, sama saja. Kalau kita memang kalau namanya urusan cinta sekalah, kalah dalam urusan percintaan. Tapi kalau soal kesetiaan, mari kita baku ukur.
0: Wah, ini setia full ini Kak Buja ini.
2: Setia sampai seterusnya. Buktinya setia di RRI.
0: Baik, baik.
2: Kayaknya kadang saya bilang tidak perlu cinta, ada RRI yang bisa membuat kita jadi jatuh cinta di RRI.
0: Iya dong. Terus itu menemani Anda ya,
2: mendengar. Iya, karena RRI itu selalu setia menemani kami. Mau siang mau malam tetap ada saja.
0: Baik, baik Kak Buja. Request lagu apa
2: lagunya
0: ini?
2: Lagunya tahun berapa nih?
0: Lagunya Indonesia 2010 sampai 2020.
2: 2010 sampai 2020. Saya mau request lagu apa? Lagu yang saya kepingin-kepingin ini sudah duri.
0: Apa?
2: Duri Terlindung itu lama ya, Miskardila pun lagu. Ini Dedi Dores saja.
0: Dedi Dores, saya carikan mungkin yang baru.
2: Tidak,
0: atau
2: nanti
0: mungkin
2: kanan yang cari saja.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa?
2: Lagu ini tadi sudah salam sama ibu. Ibu tadi sudah salam, ibu itu bagikan stroberi, itu sudah salam banyak. Jadi saya cukup sampai salam buat semuanya saja sapu rata, karena masih ada hari besok, masih ada jam santai, dan lain-lain. Jadi saya salam untuk semuanya saja, spesial buat Kak Hana yang bertugas sukses selalu.
0: Amin. Pulang terima hati. Kasih.
2: Ya kebaik, see you, dadah bye bye.
0: Terima kasih Kak Puja ya di Bintuni Papua menjadi penelpon kita kedua ya. Dan pendengar, kita ke WA dulu ya. Sudah ada yang WA ini. Mohon maaf ya kalau misalnya WA-nya nggak keangkat, ini error lagi ya. Maaf pendengar. Kita terima dulu yang ada di telepon. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Anang.
0: Halo, selamat malam Bu Rere. Wah.
3: Gimana kabarnya Mas?
0: Baik. Ibu Bu Rere, gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik, Mas.
0: Kabarnya selalu baik. Semangat Adana. Terus. Iya, Ibu.
3: Kalau aku dipanggil nenek juga enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa, Mas.
0: Iya.
3: Memang cucu saya bukan banyak, Mas, tapi oke.
0: Okay. Oh, bukan banyak lagi ya. Oke.
3: Okay. Ya, bukan banyak tapi mentok, Mas. Oh, okay. Aku dipanggil apa aja mau, Mas. Memang yang sudah tua. Kalau Mbak Martini masih gadis.
0: Oh, masih gadis.
3: Masih gadis tapi punya anak gadis satu.
0: Punya. Masih gadis tapi punya gadis ya.
3: Apa ini temanya, Mas?
0: Nah, temanya ini Bu Riri, temanya ini kalau ikut arisan.
3: Arisanku banyak banget ini, Mas.
0: Wah, banyak banget nabung loh.
3: Iya, 5, 6, 7.
0: Wah.
3: Wah ini cuma 1 bulan itu.
0: Wah, ini kalau dapat semua langsung panen loh, Bu.
3: Adanya 100 ribu dapat 7 juta, Mas.
0: Wah, lumayan ya, Ibu.
3: Tapi
0: ya.
3: Tapi udah dapat, belajar.
0: Berarti sekarang tinggal bayarnya.
3: Sekarang tinggal bayar. Tapi yang kecil-kecil masih
0: 4 atau 5. Wah, ini nabung ya secara nggak langsung sebenarnya ya.
3: Alhamdulillah, Mas. Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Pengangguran bisa nabung, Mas.
0: Bisa nabung ya, oke.
3: Pengangguran tapi bisa nabung, Mas.
0: Baik, Bu Rere,
3: lagunya
0: berapa,
3: Mas?
0: Lagunya Indonesia 2010 sampai 2020 ya.
3: 2010 sampai 2020.
0: Ya?
3: Ya, 2020.
0: Iya.
3: Apa ya, Mas? Ya? Itu Afgan janji suci bisa.
0: Afgan janji suci ya, bisa ya. Boleh.
3: Ya, salam-salam ya, Mas.
0: Monggo.
3: Salamnya buat Bunda Maharani. Dan makanan dulu, semoga sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu ya, Mas.
0: Amin, amin. Terima kasih, Ibu.
3: Semoga dilancarkan segala urusan ada rezekinya milik para barokah ya, Mas.
0: Amin. Bu Rere juga,
3: Mas. Mbak Dewi salam sama Mas Danan loh.
0: Mana ini Mbak Dewi? Wah, Mbak Dewi sibuk terus ini. Iya, Ibu.
3: Selamat siang Pak Piruti, Pak Muwati, Si Ringling, Pak Kris, Mas Adim Batam, Bu Siti, Pak Mangudo, Pak Gator, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Sri, Bu Jali, Bu Lasti, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Terus yang dulu ya Mas Lekarim, Umi Karim, Bu Nini Sardini, Bu Rakir, Bu Ginem, Bu Yelmi, Bu Jasri, Kak Uja, Di Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Elisa, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, salamnya Bunda Tifa, salamnya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya saja, baik.
3: Buat Mas Danan tetap semangat, jaga kesehatan selalu.
0: Siap, Ibu.
3: Satu lagunya jadi cuci ya, Mas.
0: Oke, sudah saya antrikan, Ibu. Terima kasih.
3: Kalau pulang hati-hati ya, Mas Danan.
0: Siap, Ibu.
3: Semoga selalu bahagia sama keluarga ya, Mas.
0: Amin, amin.
3: Kalau pulang hati-hati loh.
0: Siap.
3: Jangan ngantuk. Waduh, tak geret kalau buri loh.
0: Waduh, jangan loh. Oke, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rere ya di Wonogiri. Kita baca-baca WhatsApp dulu ya, mendengar ada dari Ibu Elisa ya. Selamat malam Ruang Rindu. Wah, tumben ini tidak bergabung langsung. Gak apa-apa ya, kita boleh bisa lewat WhatsApp. Sudah bisa ini ya, sudah bisa WhatsAppnya. Kita terima dulu ya penelpon satu lagi mungkin ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bu Endang.
4: Iya.
0: Lama tidak bertemu ini Bu Endang, gimana kabarnya Ibu?
4: Baik, orang kangen toh.
0: Wah, kangen loh. Wah, lama enggak dengerin Bu Endang ini, suaranya Bu Endang ini.
4: Suara cempreng.
0: Suara cempreng. Sama Ibu, sama cemprengnya.
4: Cempreng. Sama-sama cempreng.
0: Baik. Bu Endang, malam hari ini Ruang Rindu ada tema ini. Temanya kalau arisan. Ini Bu Endang ini sukanya dapat di awal atau di akhir?
4: Saya biasanya tuh kalau nggak di awal di akhir. Kemarin pas RT itu malah di awal.
0: Oh, malah di awal. Kan enak Ibu.
4: Mungkin nanti nek pas habis itu biasanya terakhir atau tengah gitu loh Mas.
0: Oh gitu. Sudah ada gilirannya atau tetap dikocok Ibu?
4: Dikocok.
0: Oh, tetap dikocok. Baik. Sekalian menabung.
4: Arisan ya ras piro sih jan.
0: Iya, yang penting kan kumpul-kumpulnya sebenarnya kan Ibu ya.
4: Iya,
0: Memperkuat silaturahmi ya sama tetangga-tetangga ya.
4: Iya.
0: Baik. Mbak Endang, lagunya request apa ini?
4: Niji.
0: Niji bisa. Boleh. Yang apa ini?
4: Rahasia hati.
0: Rahasia hati. Saget. Salam-salamnya buat siapa? Ibu.
4: Salam untuk Bu Rere tadi. Terus yang udah masuk siapa aja ini?
0: Ada Bu Martini rasa stroberi.
4: Mbak Martini rasa stroberi.
0: Terus ada dari Kak Puja juga tadi.
4: Wah, sudah jauh-jauh sudah.
0: Oh, malah sudah.
4: Selamat malam untuk semuanya, untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wikati. Untuk Chris, Bu Tanti, Bu Yuni, Citra Mua.
0: Iya.
4: Lagi nge?
0: Siapa lagi?
4: Malam itu. Untuk semuanya saja, Mas.
0: Buat semuanya saja.
4: Sehat.
0: Siap, sehat, Ibu.
4: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, semangat selalu.
4: Sehat selalu. Rezekinya semuanya.
0: Amin, amin. Terima kasih, semoga.
4: Mas, itu nggak iso ikutan, Mas. Gak jalan.
0: Wah, nggak bisa ikut jalan santai Ibu.
4: Nggak bisa ngantor ya.
0: Oh gitu.
4: Anakku nggak bisa, kebetulan anakku yang satu sudah balik Jogja besok. Terus anakku yang satu malah dateng ya udah.
0: Nggak bareng ya Ibu malah.
4: Nggak bareng ya.
0: Baik. Baik.
4: Ini ya oke, besok ketemu jenengan ya.
0: Iya ya, wah. Lama.
4: Padahal masuk malam.
0: Enggak, saya masuk pagi. Arti
4: temoni masuk malam.
0: Saya masuk pagi, Bu.
4: Oh, masuk pagi.
0: Iya.
4: Oh, oke.
0: Baik.
4: Iya, Mas Salen.
0: Oke, terima kasih.
4: Matur. Tentu hati-hati nanti ya.
0: Siap, Ibu.
4: Untuk keluarga.
0: Oke, selamat malam.
4: Putranya sudah bisa apa?
0: Wah, apa ya?
4: Pelayan.
0: Pelayan sudah.
4: Oke,
0: baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Endang di Sekarjo ya. Terima kasih. Kita ke WhatsApp dulu ya. Tadi Bu Elisa belum sempat kebaca ya. Malam Ruang Rindu, selamat malam Mas Anan, metugas. Tetap semangat nanti pulangnya, hati-hati. Aku request lagu Ruang Rindu dari Leto ya. Lagunya buat Mas Anan saja, tetap semangat. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Bu Elisa di Pajang ya. Dan mendengar, kita ke lagu dulu ya, untuk menemani Anda di istirahat Anda ya di malam hari ini. Tetap bersama kami mendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

0: 100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Terima kasih mendengar masih di Ruang Rindu ya, di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan di Ruang Rindu kali ini kita ada tema ya, kalau misalnya masalah arisan ini Anda tim yang pengen dapat di awal atau di akhir ini pendengar ya. Dan kita terima telepon lagi ya, kita coba di WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Hanan Putra.
2: Selamat malam Bu Modesta ya di Jateng.
3: Sehat-sehat ya Mas.
2: Sehat-sehat Ibu. Bu Modesta gimana ini kabarnya?
3: Baik. Sehat.
2: Selalu iya. Sehat ya Ibu ya.
3: Yang diminta sehat Thomas.
2: Iya. Kalau misalnya sakit ya susah ya Bu ya.
3: Iya, kalau sakit kan susah.
2: Iya.
3: Kalau sehat itu enak.
2: Enak dan juga
3: makan
2: semangat.
3: Apa ya enak.
2: Betul, betul, betul sekali ya. Baik.
3: Iya.
2: Bu Modesta, tema iya. Hari ini kalau misalnya masalah arisan ini Ibu, biasanya sukanya lebih suka dapat di awal atau di akhir Ibu?
3: Sukanya di awal, tapi jarang.
2: Tapi jarang.
3: Jarang.
2: Dapatnya di akhir terus.
3: Kalau di awal kan enak ya.
2: Iya, tinggal bayarnya nanti ya.
3: Tapi jarang Mas, kadang-kadang malah akhir.
2: Malah akhir, baik.
3: Iya.
2: Tapi sering Ibu ikut arisan Ibu?
3: Arisan. Iya, arisan di PKK ya.
2: Oh, ada ya.
3: Sama di gereja ya, di itu wanita yeah. Katolik ya.
2: Baik.
3: Di lingkungan, iya di lingkungan.
2: Di lingkungan rumah ya. Baik.
3: Iya, iya.
2: Lagunya apa ini Bu Modesta? Lagunya 2010 lagunya, sampai 2020.
3: Rosa. Wanita yang kau pilih, masuk Mas.
2: Wanita yang kau pilih, boleh. Salamnya yeah. Buat siapa?
3: Salam-salam ya. Pertama buat Mas Hanan ya.
2: Iya.
3: Semangat ya Mas.
2: Siap Ibu, semangat terus.
3: Jangan ngantuk, ini tugas malam ya.
2: Enggak dong Ibu.
3: Saya temani sampai akhir.
2: Wah, terima
3: dari
2: kasih.
3: Rumah ya. Saya tunggu. Nanti jazz musik yang bagus-bagus ya.
2: Siap Ibu. Saya putarkan yang nostalgia ya nanti.
3: Terus salam-salam tadi Bu Endang Suparjo ya.
2: Iya.
3: Terima kasih. Ibu Rere, saya dengarkan kok. Terus Kak Puja di Papua.
2: Iya.
3: Terus Mbak siapa itu Mbak Martini
2: Mbak
3: Strawberry.
2: Martini, rasa strawberry ya.
3: Yang suaranya
2: semangat sekali ya.
3: Menggema di udara. Terus Ibu Yuni, Ibu Tanti, yeah. Ibu Endang di Cemani, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Ninik Sarbini, Bu Ragil, Bu Hajasri. Ibu Menti, Bu iya. Ginem, Bu Heru, Bu Wigati belum mas keluar belum
2: iya,
3: masuk
2: belum,
3: ya tadi ya.
2: Masuk.
3: Mbak Citra Muah.
2: Iya.
3: Terus itu siapa? Noni Harimusi ya.
2: Harumusi. Iya.
3: Iya Harumusi. Terus Ibu Muharsih di Wonogiri. Om Beni, Papi Rudi,
2: iya.
3: Mas Bima di Kartosuro,
2: mm-hmm.
3: Bu Potri, Bapak Faiz, Mas Faiz, dan semua pencinta Ruang Rindu.
2: Dan buat semuanya saja ya Ibu.
3: Makasih ya Mas.
2: Siap Ibu.
3: Selamat bertugas.
2: Siap.
3: Semangat terus.
2: Oke. Okay.
3: Kalau pulang hati-hati ya Mas.
2: Siap Ibu.
3: Turut pinggir ya.
2: Saya nanti di pinggir aja Ibu.
3: Iya.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Selamat
3: ya,
2: malam.
3: Sama-sama.
2: Baik, terima kasih Bu Modesta ya sudah bergabung dan kita terima penelpon yang sudah di line telepon ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
2: Wah, selamat malam Ruang Rindu. Wah. Gimana ini kabarnya?
4: Wah, ini lama. Lagi galau.
2: Oh, lagi galau. Kenapa sih?
4: Ya galau gara-gara dia.
2: Oh, galau gara-gara dia. Kenapa? Ditinggal tidur lagi.
4: Temanya dulu.
2: Baik, ini masalah arisan. Ini Mbak Dewi ini ikut arisan gak sih?
4: Enggak tuh.
2: Oh enggak, wah ini gimana ini ya. Terus temanya ini
4: ya, aku enggak pernah ikut arisan
2: no. Baik, ini tapi ada.
4: Sampai aja.
2: Oke, okay, baik. Kalau temanya gini gimana ini? Kalau temanya masalah arisan ini.
4: Ya, aku enggak ikut dia, cuma dia tahu.
2: Oh, tahu.
4: Enggak pernah ikut.
2: Oke, okay, baik.
4: Cuma tahu aja. Lihat-lihat aja, tapi enggak pernah ikut.
2: Oh, enggak pernah ikut. Kenapa ini? Ada alasan tersendiri enggak?
4: Ya, pokoknya aku enggak minat gitu.
2: Enggak minat ya, baik. Oh. Baik. Oke, okay, oke. Okay. Ini lagunya. Lagunya apa ini? Lagunya 2010.
4: Oh, ya, yang cocok buat dia apa ya?
2: Yang cocok buat dia. Ya, ini ya, Nina Bobo ya sepertinya ya.
4: Enggak beneran loh lagunya, aku dipilihin aja.
2: Oke.
4: Okay. Masalahnya enggak, aku tanya ada kabar dari dia enggak?
2: Wah, kabar dari dia gimana ya? Kemarin tak salamin saja, tapi salam kan balik WA. Gitu katanya.
4: Jenengan WA enggak?
2: Iya, saya WA.
4: Hari ini? Kemarin?
2: Hari ini kemarin iya, saya WA.
4: Bersenakal berarti dia.
2: Kenapa?
4: Orang mungkin bilang sama dia.
2: Oke.
4: Okay. Hari ini nggak ada kabar, katanya setia.
2: Oh gitu.
4: Tapi di telepon nggak diangkat.
2: Nggak diangkat.
4: Sih, maunya.
2: Baik.
4: Yang penting dia sehat kan, nggak kenapa-napa.
2: Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah selalu sehat.
4: Oh, ya, amin. Kalau nggak ada apa-apa.
2: Nanti saya bilangin ya, coba ya.
4: Iya bilangin, pokoknya
2: siap.
4: Kalau nggak dibilangin tak
2: cukup
4: gitu.
2: Siap, siap, oke.
4: Okay. Kan jadi destinasi yang terbaik.
2: Baik, salamnya buat siap.
4: Dia bilang setia, nungguin aku pulang.
2: Iya.
4: Pulang malah ditinggal bobo.
2: Ditinggal tidur terus ya. Mungkin beliaunya kecapean ya.
4: Orang gak ngapa-ngapain orang sampai
2: loh. Orang gak ngapain. Kita kan juga gak tahu ya.
4: Iya, iya.
2: Baik, salam-salamnya buat siapa ini?
4: Aku salamnya Derek. Sama itu tadi Bu Modesta. Iya, ya, Derek Bu Modesta sama Mbak Riri aja.
2: Oke,
4: okay. Kita udah lengkap ya. Udah lengkap pokoknya.
2: Oh, buat semuanya aja. Saja ya.
4: Bukan buat terkecuali.
2: Siap.
4: Spesiali buat Mas Hanan baik. Semangat selalu, bahagia selalu.
2: Amin, amin.
4: Terima kasih. Salamnya tersampaikan.
2: Oke, terima kasih.
4: Yuk, nanti. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba nanti saya salamkan ya. Terima kasih Mbak Dewi ya. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Hanan.
2: Selamat malam Bu Yuni. Bagaimana kabarnya Ibu?
5: Mas, kalau tadi itu Mbak Martini.
2: Mbak Martini kenapa?
5: Rasa stroberi ya Mas ya.
2: Iya.
5: Jangan anu panggil Uti aja, ini sudah tua loh Mas saya ini.
2: Baik Uti Yuni.
5: Utinya anak saya mbarep sak Mas Dedi.
2: Oh
5: sak
2: iya.
5: Mas Yogi itu anak saya yang mbarep. Nek cucu saya paling sak Mas Hanan. Cucu saya, iya.
2: Baik.
5: Sudah. Saya... apa sudah cicit loh Mas
2: sudah
5: satu
2: cicit.
5: Ini?
2: Sudah cicit ya.
5: Okay. Uyut jadinya. Puti Uyut kalau panggil Uyut gitu.
2: Baik, baik Uti Yuni.
5: Ya mas.
2: Temanya ini ada tema kalau misalnya arisan ini. Uti ini kalau misalnya arisan pilih yang ambil di awal atau di akhir ini Uti?
5: Nek saya wong dikopi mas di sini karpe ya yang pertama karpe.
2: Oh, iya.
5: Tapi nyaur utang tak ya mas ya. Nyaur utang.
2: Setoran ya,
5: ya penak
2: nanti,
5: yang
2: ya.
5: Terakhir memang. Tapi di tempat saya kopi kok mas. Tapi Tuhan itu tahu saya loh mas.
2: Oh gimana itu ibu?
5: Itu pokoknya anu. Nak penting gitu kok ya ditoke lho.
2: Oh, langsung rezekinya ya.
5: Tahu nganu oh ini anu orang ini kekurangan duit tak tokne ae. Mungkin gitu.
2: Mungkin
5: tapi nak ndak begitu pen, ya namanya uang ya penting ya Mas,
2: iya,
5: tapi nak ndak begitu butuh gitu nanti-nanti gitu
2: iya,
5: loh Mas.
2: Bisa ditabung.
5: Jadi
2: ya,
5: saya
2: ya.
5: Terserah kopioannya aja.
2: terima ya, waktunya aja ya Ibu ya, soalnya sesuai biasanya, sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya
5: iya,
2: kita juga nggak butuh ya eman-eman ya kalau keluar sebenarnya.
5: Iya, tapi nak anu cari dewi itu memang enak mas, saya suara mikir lah. Tapi nak nomor satu kalau saya ya males ya mas,
2: iya,
5: nyarutang
2: iya.
5: Sampai orang 15 paling enggak 20.
2: Sebenarnya bukan utang tapi itu rasanya jadi kayak utang ya.
5: Ya gitu ya, ya. Orang dipakai dhisik kok.
2: Iya, baik. Baik. Uti Yuni, lagunya apa ini?
5: Kalau anu Mas, 2D itu termasuk enggak Mas?
2: 2D masuk sepertinya Ibu. Judulnya yang apa itu Ibu?
5: Keraguan mas.
2: Keraguan.
5: Saya suka musiknya.
2: Baik, nanti coba saya. Tapi tahunnya coba saya cek ya bu ya. Sepertinya itu lagunya nggak masuk ibu.
5: Oh, kalau nggak masuk ya. Kalau gitu Rosa boleh mas.
2: Rosa yang mau yang sudah diantrikan ada wanita yang kau pilih ibu. Tadi
5: oh iya,
2: ya,
5: enggak mau saya jadi senang pudar kemayu loh mas. Tapi enggak suka lagunya neng, enggak suka liriknya, tapi lagunya centil lagunya, gitu loh.
2: Centil. Mungkin ada lagu lain
5: gitu,
2: ibu.
5: Suara ya mas.
2: Suara aku berharap.
5: Anu siapa itu?
2: Yang
5: tapi
2: dari...
5: yang Luna Maya.
2: Oke, yang Luna Maya ya.
5: Meskipun sekarang wis ora dhewe anak dulu. Sendiri.
2: Iya, sekarang
5: saya
2: sudah
5: teringat
2: ada yang
5: anu Mas Manggala kalau itu Mas.
2: Kenapa Ibu?
5: Anu Mas Manggala itu lho Luna Maya
2: iya.
5: Masih sendiri. Padu ndak nutut kulaane.
2: Kulaane ndak nutut ya, terlalu mahal ya.
5: Iya, orang nutut kulaane.
2: Iya,
5: ya,
2: iya.
5: Tapi dulu kok itu Mas Manggala
2: iya, masih awal-awal ya.
5: Iya.
2: Baik.
5: Nah ini anu Mas, tak kirimi pantun untuk Mas Manggala, untuk Mas Hanan, Mas Aji, Mas Roy ya Mas ya.
2: Iya, monggo Ibu.
5: Anu, pokoknya dibagi-bagi nanti.
2: Siap, nanti saya sampaikan Ibu.
5: Kalau ingin memasak keladi,
2: cakep.
5: Jangan dicampur sembarang ubi.
2: Wah, cakep.
5: Kalau si abang sudah beristri, di luar jangan suka mencari.
2: Wah, cakep.
5: Nah itu anu pitutur luhur.
2: Iya, betul.
5: Untuk anak-anak muda.
2: Yang
5: kalau sing tua ya ora mungkin mas cari-cari.
2: Iya, untuk anak-anak muda ya selalu setia ya benar-benar ya.
5: Iya, tapi Mas Rifki belum ya Mas ya.
2: Mas Rifki sudah punya pasangan Ibu, tapi
5: oh tapi kan pasangan
2: belum menikah.
5: Belum nikah.
2: Iya,
5: terus
2: betul.
5: Mas siapa itu yang di pro anu Mas Rifki?
2: Mas Roy.
5: Terus sama Levi, Mas Levi.
2: Oh Mas Levi ya, Mas Levi juga belum Ibu.
5: Juga belum. Yes, pokoknya didoakan lah, cepet-cepet.
2: Amin.
5: Yeah.
2: Baik, salam-salamnya buat siapa aja ini Ibu?
5: Tadi, anu ya, yang sudah ya ada Mbak siapa yang bintuni itu?
2: Kak Puja.
5: Ya, Kak Puja. Terus ada Mbak Rin, Martini rasa strawberry. Oh, ini dapat kiriman salam dari Bu Yuni rasa blimbing wulu.
2: Oh, rasa blimbing wulu kecut ya.
5: Iya, dari tua. Oh. Dan Mbak Martini kan masih kinyis-kinyis jadi strawberry.
2: Oh, jadi rasa strawberry, baik. Tapi ini Uti Yuni ini yang manis ya blimbing wuluhnya ya.
5: Oh, enggak lah ya, ya bimbing Allah ya kecut sama.
2: Ada juga ibu yang manis ya. Blimbing
5: belum pernah bintang. Makan saya kalau yang manis itu. Nah, yang manis ya plum barang itu blimbing tenan itu
2: manis
5: ya.
2: Manis ibu kalau campur sambal terasi biasanya manis ya.
5: Iya. Iya. Anu, terus ada Bu Modesta ya tadi ya, Mas.
2: Ada Bu Modesta.
5: Ada Mbak. Mbak Rere, terus ada Bu Tanti belum ya, Mas?
2: Bu Tanti
5: ya?
2: Belum.
5: Belum, Bu Endang, terima kasih tadi sudah nimbali saya. Pokoknya yang semua tadi nimbali saya. Mbak Martini juga, terus ada Bu Tanti, terus Bu Anggun, Ibu Ajasri, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta tadi enggak sudah, Mas? Bu Modesta?
2: Bu Modesta sudah sebelum Muti Yuni tadi, Bu Modesta.
5: Oh iya, sudah ya, Mas. Iya, terus ada Mbak Wigati. Terus Pak Kris, Pak Muladi, Ki Asem Gede, Mak Pak Tri Mboyo Lali jarang enggak berani masuk malam samar nek digandoli. Buat Mas Hanan,
2: siap.
5: Sugeng tugas. Sehat selalu, Mas.
2: Sehat selalu, amin, amin.
5: Di Tuhan memberkati juga. Beserta garwa putra.
2: Mas, amin. Makasih, Ibu.
5: Parang, Mas, gitu aja ya, Mas.
2: Terima kasih. Selamat malam ya.
5: Sugeng dalu
2: juga Uti Yuni ya di Kabupaten Semarang. Dan kita baca-baca WhatsApp dulu ya, nanti malah kelupaan ya. Takutnya kelupaan. Ada Bu Mentik ya di Kepatihan. Selamat malam Ruang Rindu, selamat tugas, semoga selalu sehat Mas Ganteng. Wah, terima kasih. Temanya saya pilih arisan belakangan. Wah, kenapa ini, Bu? Oh, mungkin sekalian nabung ya. Kirim-kirim buat Mbak Martini. Terima kasih Bu Endang, Bu Rere, Kak Puja, Bu Elisa, Bu Modesta, Mbak Tanti, Mbak Nini, Pak Kris, Mas Andi, Bu Ginem, Bu Yuni, dan semua monitor tanpa terkecuali. Bila ada waktu, minta cakrakan ya kekasih bayangan. Baik, nanti saya antrikan ya Bu Mentik di Kepatihan. Terima kasih sudah WhatsApp. Dan juga ada dari Ibu Endang Sri Handayani di Cemani ya, Ibu Endang Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu, apa kabar Mas Hanan? Selalu sehat Ibu, semoga Bu Endang juga selalu sehat nggih. Bu Endang dapat arisan mau dapat dari awal maupun akhir, disyukuri aja Mas. Oh baik, terserah ya, terserah munculnya kapan ya. Mas lagunya ngikut saja. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bumbu Modesta, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Retno Hardani, Bu Mentik, Bu Agustin, Pak Kris, Pak Tri, Mbak Citra, Muamua. Dan untuk semuanya saja, selamat bertugas Mas Anan, sehat selalu, terima kasih. Baik, terima kasih juga ya Bu Endang di Cemani. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di istirahat malam Anda. Tetap bersama kami di Ruang Rindu di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata, aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
2: Eh, Don.
3: Hah?
2: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
5: Bertemu di Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
7: Masih di Ruang Rindu ya, di Kamis malam hari ini ya, pendengar. Masih bersama saya, Hanan, yang akan menemani Anda ya, sampai nanti pukul 24 ya. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Dengan ibu siapa ini ya? Suaranya agak pelan, ibu.
8: Agak pelan.
7: Iya.
8: Karena bangun tidur masa malam.
7: Lagi ngelilir ternyata.
8: Iya. Dari Klaten, Mas Anang.
7: Wah, dari Klaten. Iya. Bagaimana kabarnya, ibu?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah selalu sehat, ibu.
8: Amin ya.
7: Ada tema ini, ibu.
8: Temanya apa, Mas Anang?
7: Temanya ini kalau arisan, ibu, ini tim yang pengen dapat uang di awal atau di akhir, ibu?
8: Kalau saya itu santai, Mas. Dapat awal juga mau.
7: Kalau dapat tengah-tengah ya nggak apa-apa.
8: Ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya itu warisan itu cuman ikutnya cuman PKK. Terus itu RT itu. Jadi tiap itu kan satu-satunya itu ada teman mengadakan arisan tiap rumah-rumah itu.
7: Iya.
8: Aku nggak pernah ikut.
7: Tapi
8: ikutnya cuman lingkungan itu banyak ada ya. Tiap minggu itu ada. Tapi kalau saya ikutnya cuman itu RT,
7: yang RT.
8: Kumpulan itu, kumpulan PKK itu ya. Tiap bulan.
7: Tiap bulan ya, yang tiap bulan ya berarti ya. Baik.
8: Tapi kalau tapi kalau RT PKK itu ngumpul-ngumpul sama.
7: Iya.
8: Ngumpul gitu.
7: Yang penting
8: kan
7: ngumpulnya ya, Ibu.
8: Iya, itu. Anggota PKK itu satu RW anggotanya 115.
7: Kalau ya, 115 ya.
8: Ya. Tapi kalau RT, satu RT cuman ya kurang lebih 40.
7: 40-an.
8: Jadi ngumpul-ngumpul gitu. Tapi kalau cuman lingkungan itu rumah itu kan cuman ditarii gitu tiap minggu itu entah orang berapa enggak tahu. Jadi, tapi aku enggak mau.
7: Mending yang ini ya.
8: Ngumpul-ngumpul saja.
7: Mending ngumpul-ngumpul saja yang penting. Oke. Baik, lagunya Indonesia 2010-an, Ibu.
8: Apa ya, Mas ya?
7: Apa?
8: Indonesia
7: 2010 sampai 2020. Yang boleh, yang baru juga Indonesia. Boleh, Ibu.
8: Cinta karena cinta Yudika sama
7: Yudika boleh. Boleh ya, dong, Bu. Salam-salamnya kagem cinten iki.
8: Salamnya untuk Mas Hanan dulu. Selamat malam, selamat tugas.
7: Siap, selamat malam juga, Ibu.
8: Terus untuk Mas Kris, Mas Andi, Mbak Elisa, Mbak Menteri, Mbak Tanti, Mbak siapa ya lagi ya, Modesta,
7: Bu Modesta, Rahil,
8: ya Bu Modesta, terus Mbak Riri,
7: di Wonogiri,
8: Mbak Riri di Wonogiri, terus Mas Bima,
7: Kaknya,
8: Kak Puja,
7: Kak Puja di Papua
8: ya di Papua. Terus apa ya lagi untuk semuanya saja,
7: buat
8: ya,
7: semuanya Mas, saja baik.
8: Buat semuanya yang
7: sudah udah bergabung ya. Baik, oke.
8: Hanan, selamat malam.
7: Selamat malam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pendengar, kita sudah di ujung acara ya di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti akan ada jazz musik ya. Pukul 23 untuk menemani istirahat Anda ya di malam hari ini ya. Dan sudah saya antrikan lagu-lagu yang sudah di request dan juga di jazz musik ya pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah WhatsApp dan juga salam-salam ya. Semoga pendengar semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan rezeki yang melimpah ya. Dan terima kasih pendengar, saya Hanan pamit undur diri dulu ya dari Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Eh, Don.
1: Hah?
3: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
3: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
4: Siap.
5: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa. Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pernahkah Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta? Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

memakai kain bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz dan 96,8 MHz, audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital membawakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat tanggal 4 September 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
3: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat pagi kembali menyapa kita semua. Semoga hari ini pendengar dalam keadaan sehat dan semua aktivitas yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar ya. Saya Citra Fitka hadir temani Anda pendengar di Surakarta pagi ini. Kita akan mengawali pagi hari ini dengan berbagai informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda ya. Di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa, kami akan hadirkan religi pagi untuk mengawali hari ini. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Misyari Rasid dengan surat Yunus ayat 37 sampai dengan 53. Kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Muhammad Zainal Abidin dengan tema 5 Kemuliaan Umat Nabi. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

0: Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliku bijalalihi wa kamalih. Wa syukru lahu ala ni'amihi wa ihsanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhridni mukhraja sidqin mina waj'alni min ladunka sultanan nasira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون wa aktsaruhumul fasiqun. Al-ayah shadaqallahul azim. Para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir Muhammad Zainal Abidin dalam kajian siraman rohani Islam di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini, mengawali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah. Pagi Jumat yang penuh barokah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dalam acara siraman rohani Jumat pagi. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Wah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para ulama, para guru kita, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang berbahagia, pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sederhana tapi sangat dalam maknanya, yaitu fadlullahi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan kepada umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tema ini penting? Karena terkadang kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sampai lupa menghitung nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita sering berkata, rezeki saya kurang, rumah saya belum bagus, pekerjaan saya belum mapan, hidup saya masih banyak masalah. Tetapi jarang kita
berhenti sejenak dan berkata, betapa banyak sebenarnya nikmat Allah yang sudah saya terima. Di antara nikmat terbesar ini adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak memilih sendiri, tetapi Allah memilih kita. Kita lahir dalam keadaan mengenal Islam. Kita mengenal Al-Quran. Kita mengenal solat. Kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu adalah karunia yang luar biasa. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah menyampaikan sebuah keterangan. Inna Allah Ta'ala akrama hadihil ummah bi khamsi karomatin. Sesungguhnya Allah telah memuliakan umat ini, umat Rasulullah, dengan lima kemuliaan. Lima kemuliaan tersebut, mari kita renungan bersama. Pertama, Allah menciptakan kita lemah agar tidak sombong. Kemuliaan yang pertama disebutkan oleh beliau Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Annahu khalaqahum du'afa hatta la yastakbiru. Allah menciptakan mereka dalam keadaan lemah agar mereka tidak menyombongkan diri. Jamaah dimanapun berada, pendengar RRT yang setia, manusia itu sebenarnya makhluk yang lemah. Ketika lahir, kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berjalan, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mencari rizki. Kita membutuhkan orang tua. Kemudian kita tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, mulai memiliki kekuatan, mulai memiliki ilmu, mulai memiliki pekerjaan, mulai memiliki harta, mulai memiliki kedudukan. Dan seringkali justru kita manusia mulai merasa kuat, disitulah kesombongan muncul. Orang yang dahulu tidak punya apa-apa, ketika memiliki harta bisa berubah. Orang yang dahulu tidak dikenal, ketika mendapatkan jabatan bisa berubah. Orang yang dahulu banyak belajar, ketika merasa sudah berilmu, bisa berubah. Padahal semua berasal dari Allah, karunia Allah, fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita benar-benar menyadari kelemahan diri, kita tidak akan mudah menyombongkan diri. Kita punya kesehatan, tetapi kesehatan bisa hilang. Kita punya harta, tetapi harta bisa habis. Kita punya jabatan, tetapi jabatan ada batasnya. Kita punya keluarga, tetapi semuanya juga milik Allah. Bahkan umur yang kita miliki pun bukan milik kita. Hari ini kita sehat, besok belum tentu. Hari ini kita masih berjalan. Suatu saat mungkin kita membutuhkan tongkat. Hari ini kita bisa bekerja. Suatu saat kita akan pensiun. Hari ini kita masih berkumpul dengan keluarga. Suatu saat kita akan berpisah. Maka jangan sombong. Apa yang kita miliki hanyalah titipan. Karena itu orang yang kuat bukanlah orang yang merasa paling hebat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Dan orang yang mulia bukanlah orang yang suka meninggalkan dirinya, tetapi orang yang rendah hati di hadapan Allah
dan baik kepada sesama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ukuran kemuliaan bukan harta, bukan jabatan, bukan keturunan, bukan popularitas, tetapi takwa. Jamaah yang diakan oleh Allah, pendengar Pro 1 RRI Surakarta. Kemuliaan yang kedua. Khalaqahum sighoran fi anfusihim hatta takuna mu'unatut ta'am wasyurab wasiyab alaihim akol. Allah menjadikan kebutuhan makan, minum, dan pakaian manusia tidak berlebihan. Ini mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Sebenarnya kebutuhan manusia tidak terlalu banyak. Kita membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan pekerjaan. Tetapi keinginan manusia sering jauh lebih banyak daripada kebutuhannya. Inilah yang sering membuat hati kita tenang, tidak tenang. Kita sebenarnya sudah cukup tetapi melihat milik orang lain. Akhirnya merasa kurang. Tetangga membeli mobil baru, kita ingin mobil baru. Teman membangun rumah, kita ingin rumah lebih besar. Orang lain pergi berlibur, kita ingin ikut. Melihat orang memakai barang tertentu, kita ingin memiliki. Padahal sebelumnya kita tidak merasa membutuhkan barang tersebut. Karena itu Islam mengajarkan qanaah. Qanaah bukan berarti malas. Qanaah bukan berarti tidak boleh kaya. Qanaah bukan berarti tidak boleh memiliki rumah bagus. Qanaah adalah menerima apa yang Allah berikan dengan hati yang bersyukur, sambil tetap berusaha ikhtiar dengan cara yang halal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Kadang-kadang persoalan kita bukan karena rezeki terlalu sedikit, tetapi karena keinginan terlalu banyak. Maka salah satu kunci ketenangan hidup adalah membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, keinginan harus dikendalikan. Orang yang tidak bisa mengendalikan keinginan akan selalu merasa kurang. Sebaliknya, orang yang belajar bersyukur akan merasa kecukupan. Ada orang yang rumahnya sederhana tetapi hatinya tentram. Ada orang yang hartanya banyak tapi hatinya gelisah. Karena ketenangan tidak selalu datang dari banyaknya harta. Ketenangan datang dari hati yang dekat kepada Allah. Maka mari kita belajar sederhana. Bukan berarti tidak boleh maju. Bukan berarti tidak boleh kaya. Tetapi jangan sampai gaya hidup lebih besar daripada kemampuan kita. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk memenuhi gengsi. Jangan sampai kita membeli sesuatu hanya karena ingin dipandang orang. Sebab pada akhirnya yang kita cari bukan penilaian manusia, yang kita cari adalah ridho Allah. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah. Kemuliaan yang ketiga, Al-Imam Abu Lais mengatakan, Ja'ala umrohum qasiran hatta takuna dunubahum aqal. Allah menjadikan umur umat Rasulullah pendek agar dosa mereka lebih sedikit. Kalimat ini sangat dalam. Umur manusia tidak panjang kalau dibanding dengan perjalanan kehidupan akhirat. Umur kita di dunia sangat singkat.
Tetapi manusia sering hidup seolah-olah akan tinggal selamanya. Kita punya banyak rencana, besok mau begini, bulan depan mau begitu, tahun depan mau ini. Tetapi kita tidak pernah tahu apakah kita masih sampai pada hari esok. Karena itu, jangan menunda kebaikan. Kalau hari ini bisa bersedekah, bersedekahlah. Kalau hari ini bisa minta maaf, mintalah maaf. Kalau hari ini bisa memperbaiki hubungan dengan keluarga, perbaikilah. Kalau hari ini bisa membaca Al-Quran, bacalah. Kalau hari ini masih diberi kesempatan sholat, lakukan dengan baik. Jangan selalu mengatakan nanti. Karena nanti belum tentu menjadi milik kita. Kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Kita sering menghitung umur dengan angka. Usia saya 40, usia saya 50, usia saya 60. Tetapi sebenarnya ada cara lain melihat umur. Bukan hanya berapa tahun yang sudah kita jalani, tetapi berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan selama hidup. Kalau umur kita panjang tetapi banyak digunakan untuk kesia-siaan, apa artinya? Sebaliknya, kalau umur tidak terlalu panjang tetapi penuh dengan amal soleh, insya Allah menjadi umur yang barokah. Karena itu, yang kita minta kepada Allah bukan hanya umur panjang, tetapi umur yang berkah. Umur yang digunakan untuk beribadah. Umur yang digunakan untuk keluarga. Umur yang digunakan untuk membantu sesama. Umur yang digunakan untuk mencari ilmu. Umur yang digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat. Umur yang kita selesai, kita bisa berkata, ya Allah, meskipun hidupku tidak sempurna, aku telah berusaha menggunakan kesempatan yang Engkau berikan. Jamaah kaum muslimin, pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah. Kemuliaan yang keempat,

menguasai hati mereka. Mereka menjadikan harta sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Ini yang perlu kita renungkan. Kita bekerja mencari uang, itu baik. Kita mencari nafkah untuk keluarga, itu ibadah. Kita ingin memiliki kehidupan yang layak, itu juga tidak salah. Tetapi jangan sampai harta menjadi segala-galanya. Sebab harta yang kita miliki akan ditanya, dari mana kita mendapatkannya, bagaimana cara memperolehnya, untuk apa kita gunakan, apakah halal, apakah zakatnya sudah dikeluarkan, apakah ada hak orang lain di dalamnya. Maka semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak pula yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu, jangan hanya berdoa, ya Allah, tambahkan hartaku. Tetapi juga berdoalah, ya Allah, berkailah hartaku. Sebab harta yang banyak belum tentu berkah. Tetapi harta yang halal dan cukup meskipun tidak banyak, bisa menjadi sumber ketentraman. Para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang berbahagia, ada orang yang penghasilannya tidak terlalu besar. Tetapi anak-anaknya rukun. Keluarganya tentram, makan sederhana, tetapi penuh syukur. Ada pula orang yang hartanya banyak, tetapi tidur tidak nyenyak karena memikirkan harta. Maka ukuran keberhasilan hidup bukan semata-mata berapa banyak yang saya punya, tetapi seberapa banyak yang saya syukuri dan seberapa banyak yang saya manfaatkan untuk kebaikan. Kalau Allah memberikan kita rizki lebih, jangan lupa berbagi. Karena ada hak orang lain di dalam rizki kita. Sedekah tidak akan membuat kita miskin, justru sedekah mengajarkan hati agar tidak diperbudak harta. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Kemuliaan kelima, Al-Imam Abu Lais mengatakan dalam kitabnya, Ja'alahum akhiral umami hatta yakuna baqauhum fil kubur aqal. Allah menjadikan mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat terakhir agar masa tinggal mereka di alam kubur lebih sedikit. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang setelah umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, khatamul anbiya, penutup para Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah Rasulullah dan penutup para Nabi. Ini merupakan kemuliaan yang besar. Kita mendapatkan ajaran yang telah disempurnakan. Kita mendapatkan Al-Quran. Kita mendapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan warisan para ulama. Kita bisa belajar dari sejarah umat-umat terdahulu. Karena itu, menjadi umat terakhir seharusnya membuat kita semakin bersyukur. Kita tidak perlu mencari nabi baru. Kita tidak perlu mencari kitab baru. Petunjuk sudah ada, Al-Quran ada, sunnah Rasulullah ada. Para ulama telah menjelaskan. Tinggal kita mau atau tidak mengamalkannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan lima kemuliaan ini memiliki pesan yang sangat indah. Pertama, kita diciptakan lemah agar tidak sombong. Maka rendahkan hati kita. Tawadhu. Andap asor. Kedua, kebutuhan kita tidak terlalu banyak. Maka jangan berlebihan.

ketika umur kita singkat, maka jangan membuang waktu. Keempat, harta akan dihisab, maka jangan diperbudak oleh harta. Kelima, kita adalah umat terakhir, maka gunakan kesempatan yang masih ada untuk memperbanyak amal. Semuanya mengajarkan satu hal, hiduplah sebagai hamba Allah, bukan sebagai budak dunia. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Surakarta, rahimakumullah. Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia. Pagi bekerja, siang bekerja, malam masih memikirkan pekerjaan. Kita mencari uang agar hidup nyaman, itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang dunia. Kita akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, yang kita bawa bukan rumah, bukan mobil, bukan jabatan, bukan rekening, yang kita bawa adalah amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang berbahagia, mari kita tanyakan kepada diri sendiri. Sudahkah kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi syukur harus terlihat dalam perilaku. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, mari kita belajar mengikuti akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur, maka kita belajar jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanah, maka kita belajar amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyayang, maka kita belajar menyayangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan, maka kita belajar memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati tetangga, mari kita menghormati tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hidup untuk kesombongan, maka kita pun jangan membangun kehidupan dengan kesombongan. Itulah bentuk syukur kita sebagai umat beliau, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada satu hal yang perlu kita renungkan. Allah memberikan kita banyak kesempatan. Kita pernah berdosa, tetapi Allah tidak langsung mengambil nyawa kita. Kita pernah lalai, tetapi Allah masih memberikan umur. Kita pernah lupa bersyukur, tetapi Allah tetap memberikan rizki. Kita sering menjauh dari Allah, tetapi pintu taubat tetap terbuka. Betapa luas rahmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِي أَلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka, jangan putus asa. Selagi masih hidup, masih ada kesempatan. Kalau hari ini kita merasa banyak dosa, bertobatlah. Kalau hubungan dengan keluarga kurang baik, perbaikilah. Kalau selama ini kita kurang bersyukur, mulailah bersyukur. Kalau selama ini terlalu mengejar dunia, mari kita seimbangkan dengan akhirat. Kalau selama ini merasa lebih baik daripada orang lain, mari kita belajar rendah hati. Karena kita semua sebenarnya sama-sama membutuhkan Allah. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup siraman rohani pagi hari
ini, Jumat yang penuh barokah dengan berdoa. Allahumma ya Rabbana, ya man akramtana bi ni'matil Islam wa syarraftana bil intisabi ila ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka an tutima alaina ni'matal iman wal Islam wa maj'alna ibadan mutawaddi'in wa la taj'al fi qulubina kibran wa la ujban. Allahumma rzuqnal qana'ah wa syukra wa barik lana fil arzaqina waj'al amwalana fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Allahumma barik lana fi a'marina waj'al a'marana fi ta'atik wa amalana fi ridhak. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana waqbal taubatana warham du'afana wa maj'alna min ummati sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhibbina lah wal muttabiina li sunnatihi wal muqtadina bil akhlaqi. Allahumma rzuqna hubban nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam washurna fi zumratina wasqina min khawdi warzuqna syafa'atu yaumil qiyamah. Allahumma fir li walidina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minhu wal awwal. Allahumma aslih ahlana wa auladana waj'al buyutana buyutas sakinah wal mawaddah wa rahmah. Wahfad biladana Indonesia, wahfad ahlana waj'alha baladan aminan mutmainan warzuq ahlahal amana wassalamah wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar RRI Pro 1 Surakarta yang dirahmati oleh Allah, demikian siraman rohani Jumat pagi kali ini. Semoga pembahasan tentang 5 kemuliaan dari Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi pengetahuan tetapi menjadi pengikat bagi kita untuk semakin rendah hati, hidup sederhana, menghargai waktu, tidak diperbudak oleh harta, dan senantiasa bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Semoga Allah memberikan kita umur yang berkah, rizki yang halal, keluarga yang penuh ketentraman, dan pada akhirnya dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wallahul mafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seperti halnya jasad, dia tak bernilai tanpa ruh. Demikian pula amal, dia tak bernilai tanpa niat. Niat adalah hatinya hati. Abu Thalib Al-Makki.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi Jumat 4 September 2026.
1: Ini akibat ada cuaca ekstrim, itu mitigasi langkah awal. Tapi kami hari ini fokus sekali terkait penyekatan, dan kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan provinsi, akan bahu-membahu.
2: Sudah berkoordinasi dengan berkaitan dengan adanya kemajuan dari kondisi di lapangan, di mana dari pihak korban ini menginisiasi kepada pelaku, ya. Kemudian perkembangan terakhir ada semacam surat pernyataan.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Dugaan kasus penyekapan dan kekerasan seksual dialami seorang perempuan muda berinisial FA, 24 tahun, warga Kecamatan Jebres, Kota Solo, oleh rekan kerjanya sendiri, pria berinisial BNS, warga Kabupaten Sragen. Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Agus Catur Yudo Praseno mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dan saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan.
3: HP-nya disita, anaknya dibawa ke rumahnya, disekap. Anak saya bisa melarikan diri itu setelah 2 atau 3 minggu melarikan diri ke Ngawi.
4: Seorang perempuan muda berinisial FA, 24 tahun warga Kecamatan Jebres, Kota Solo, diduga menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual oleh rekan kerjanya sendiri, BNS, warga Kabupaten Sragen. Tak hanya disekap dan dianiaya, korban juga sempat diancam menggunakan senjata api oleh terduga pelaku. Berdasarkan keterangan orang tua korban SM, 62 tahun, peristiwa memilukan itu bermula sejak awal Agustus lalu. Korban yang bekerja di bidang food and beverage di Kota Solo diajak pergi dan dibawa lari oleh pelaku yang merupakan seorang barista. HP korban disita dan ia disekap di sebuah rumah di wilayah Karangmalang, Sragen hingga 2 minggu. Korban baru bisa melarikan diri setelah kabur ke tempat saudaranya di wilayah Ngawi. Namun pelarian korban tak bertahan lama. Terduga pelaku kembali menjemput dan membawa lari korban secara paksa. Bahkan saat berada di Ngawi, pelaku sempat melayangkan ancaman serius. Selama dalam masa penyekapan dan penguasaan pelaku, korban diduga mengalami tindakan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual yang mengakibatkan korban hamil.
3: Diambil keponakannya, dibawa lari ke Ngawi lagi. Setelah di Ngawi, beberapa hari kemudian didatangi lagi. Waktu di video call diantam pakai senjata api memang anak saya. Terus di Ngawi terjadi gebrak-gebrak pintu lah dia, intimidasi benar. Yeah. Sehingga saya sebagai orang tuanya, saya datangi loh, terjadi pergumulan gitu. Terus saya lapor ke Polsek Ngawi, ada telepon ke 110 Ngawi. Polsek Ngawi 30 menit kemudian datang, dibawa ke Ngawi anaknya, orangnya. Besok paginya disuruh mediasi di Ngawi. Karena daripada saling lapor loh Pak, karena di situ terjadi cekcok di
4: media. Kasus ini kini tengah ditangani secara intensif oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Sragen. Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Catur Yudo Prasino mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dan saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Mengenai dugaan pengancaman menggunakan senjata api dan tindakan penyekapan di beberapa lokasi berbeda, AKP Agus Catur menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman materi.
2: Penyelidik dari unit PPA Satreskrim Polres Sragen sudah berkoordinasi dengan berkaitan dengan adanya kemajuan dari kondisi di lapangan, di mana dari pihak korban ini menginisiasi kepada pelaku, ya. Kemudian perkembangan terakhir ada semacam surat pernyataan yang dibuat di luar Polres Sragen. Namun demikian, surat pernyataan itu akan kita telaah, ya. Dan tentunya tidak akan menghilangkan tindak pidana yang dilakukan kalau memang kita temukan tindak pidananya.
4: Kasat Reskrim menambahkan kejadian itu mengarah pada dugaan tindak pidana berlanjut mengingat tempat kejadian perkara berada di beberapa wilayah hukum termasuk Sragen dan Ngawi. Saat ini polisi masih mengumpulkan alat bukti yang cukup sebelum menetapkan status hukum terhadap terduga pelaku. Pihak kepolisian juga berencana melakukan pemeriksaan medis selanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan fisik dan psikologis korban. Radio Surakarta Melutisan melaporkan.
0: Sebanyak 81 tangki bantuan air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Boyolali untuk membantu warga yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Boyolali bersama TNI, Polri, dan PMI.
5: Ini PMI mengadakan bantuan air bersih sebanyak 81 tangki.
6: Bupati Boyolali Agus Irawan melepas puluhan mobil tangki air bersih untuk masyarakat yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Disebutkan oleh Bupati untuk sasaran seperti wilayah lereng Gunung Merapi, wilayah utara yang menjadi langganan kekurangan air bersih.
5: Ini PMI mengadakan bantuan air bersih sebanyak 81 tangki yang rencananya pagi ini kita kirim ke semua kecamatan yang membutuhkan bantuan air bersih. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, semoga nanti bisa bermanfaat. Ini juga salah satu kolaborasi seluruh stakeholder yang ada di Pemerintah Kabupaten Boyolali, baik dari Polri, TNI, semuanya ikut membantu untuk bagaimana kita mengatasi permasalahan kekeringan ataupun kebutuhan air bersih yang ada di Kabupaten Boyolali.
6: Ketua PMI Kabupaten Boyolali Sunarno mengatakan, dropping air bersih berjumlah 81 armada sesuai HUT PMI ke-81 tahun ini.
7: Semuanya ditargetkan 81 tangki, cuman hari ini ada 27 karena maksimal daripada tangki yang bisa digerakkan hari ini hanya itu, tapi ini mulai besok berlanjut untuk bisa tercukupi 81 tangki bertahap secepatnya. Dan untuk daerah-daerahnya sesuai dengan data yang masuk daripada masyarakat, terutama banyak yang dari utara.
6: Dalam dropping air bersih, tambah Bupati, melibatkan stakeholder terkait yang dikoordinasi oleh PMI. RRI Surakarta, Mas Kusno melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming pada situs rri.co.id dan aplikasi digital RRI Digital. DPRD Kota Surakarta terus membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengawasan produk pangan. Regulasi ini disiapkan untuk memastikan pangan yang beredar di Kota Solo aman, bermutu, bergizi, dan layak dikonsumsi masyarakat.
8: Kekhawatiran dari masyarakat bahwa apakah makanan ini aman, layak dikonsumsi.
9: DPRD Kota Surakarta terus membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengawasan produk pangan. Raperda tersebut disiapkan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam memastikan keamanan, mutu, gizi, serta kelayakan pangan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Ketua Panitia Khusus Raperda Pengawasan Produk Pangan Mukaromah mengatakan, penyusunan regulasi tersebut merupakan respon terhadap kebutuhan dan keresahan masyarakat mengenai keamanan pangan. Menurutnya, banyaknya produk pangan dan kuliner yang tersedia di Kota Solo perlu diimbangi dengan pengawasan agar masyarakat mendapatkan pangan yang aman dan layak.
8: Kita membuat Raperda ini karena pertama itu kan karena kekhawatiran dari masyarakat bahwa apakah makanan ini aman, layak dikonsumsi, dan juga apakah termasuk tingkat kehalalannya, pencemaran dan lain sebagainya. Nah, itu kita atur dalam pengawasan produk pangan, Raperda pengawasan produk pangan ini.
9: Mukaromah menjelaskan sejumlah aspek akan diatur dalam Raperda tersebut, diantaranya pengawasan pangan segar, pangan olahan yang diproduksi industri rumah tangga, pangan olahan siap saji, produk halal, serta ketentuan mengenai label dan iklan. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mencegah beredarnya produk pangan yang dapat merugikan maupun membahayakan kesehatan masyarakat. Pansus juga akan melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat di Jakarta untuk memastikan sejumlah ketentuan dalam Raperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Konsultasi tersebut antara lain membahas pangan segar asal hewan dalam kemasan, ketentuan produk halal, penggunaan istilah atau frasa syariat Islam, hingga kewajiban bagi pelaku usaha pangan olahan siap saji. Selain itu, DPRD akan mengkaji pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta pembinaan sertifikasi jaminan produk halal. Mukaromah menambahkan, pembahasan Raperda juga mempertimbangkan keresahan masyarakat mengenai sertifikasi halal dan keberadaan produk non-halal yang beredar di Kota Surakarta.
8: Ini juga tidak jauh atas keresahan masyarakat, terutama dulu tuh kan setelah pasca ayam Widuran itu, sertifikasi halal belum mereka miliki, kemudian yang non-halal seperti apa, nah itu diatur semua nanti di Raperda ini juga.
9: Setelah tahapan pembahasan, konsultasi, dan public hearing selesai, Raperda pengawasan produk pangan ditargetkan memasuki tahap akhir. Berdasarkan jadwal Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta, rapat paripurna untuk penyampaian laporan hasil pembahasan pansus dan persetujuan bersama dengan wali kota dijadwalkan pada Oktober 2026. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Sebanyak 8.200 mahasiswa baru selama 4 hari sejak kemarin UMS mengikuti program Masta PMB tahun 2026 di Edutorium Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari jumlah mahasiswa baru tersebut, 58 diantaranya merupakan mahasiswa asing dari jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
10: Awal-awal tahun ajaran baru ini saya banyak sekali pelamar dari mahasiswa asing.
11: Saudara, sebanyak 8.200 mahasiswa baru UMS mengikuti program Masta PMB tahun 2026 di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari jumlah tersebut, UMS menerima sebanyak 58 mahasiswa asing dari jenjang sarjana, magister hingga doktoral. Wakil Rektor 5 UMS Profesor Supriyono menyampaikan bahwa mahasiswa saat ini berada di tengah era globalisasi yang membuat batas antar negara semakin samar. Kondisi tersebut menuntut mahasiswa untuk memiliki pola pikir sebagai global citizen atau warga dunia. Oleh karena itu, UMS mengundang banyak mahasiswa asing dalam rangka memberikan wawasan global sehingga bisa bergaul dengan masyarakat internasional. Sehingga kata kunci yang harus dilakukan adalah semua harus bisa saling menghormati sebagaimana diungkap Prof. Supriyono.
12: Saat ini kita berada di era global. Artinya apa? Batas negara itu sudah semakin, batas geografi itu semakin samar. Yang terjadi saat ini di belahan bumi sana bisa kita lihat dalam waktu yang sama saat ini akibat perkembangan teknologi. Maka pertama yang harus Anda siapkan adalah mindset global, global citizenship.
11: Lebih lanjut, Prof. Supriyono juga mengakui jika keberadaan mahasiswa internasional di lingkungan kampus dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan dan pengalaman melalui interaksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan negara. Ketua Panitia Masta PMB 2026 UMS Nur Aklis menyampaikan bahwa pada tahun akademik 2026-2027 ini UMS menerima 58 mahasiswa asing yang tersebar di berbagai jurusan. Menurutnya, animo pendaftar mahasiswa asing yang mayoritas berasal dari benua Afrika itu terbilang cukup tinggi. Namun lantaran keterbatasan kuota akibat mereka mendapatkan beasiswa, maka UMS hanya menerima sebanyak 58 dari program S1 hingga S3.
10: Kami ketika awal tahun ajaran baru ini saya banyak sekali pelamar dari mahasiswa asing, bahkan tahun kemarin sudah sempat ada pelamar mahasiswa asing itu bisa sampai 8.000 lebih untuk merebutkan beasiswa yang ditawarkan oleh negara dan UMS.
11: Kehadiran mahasiswa asing tersebut menurutnya semakin memperkuat lingkungan akademi UMS yang inklusif dan berwawasan global, di mana interaksi mahasiswa dari berbagai latar belakang daerah dan negara diharapkan dapat memperkuat jejaring internasional serta menjadi bagian dari upaya UMS dalam rangka membangun generasi yang unggul dan siap bersaing di tingkat dunia. Pembukaan Masta PMB 2026 turut ditandai dengan penyematan jas alma mater baru secara resmi oleh Rektor UMS Prof. Harun Joko Prayitno yang kemudian dilanjutkan oleh jajaran Wakil Rektor dan juga diikuti oleh mahasiswa baru yang lain. Momentum tersebut menjadi simbol dimulainya perjalanan ribuan mahasiswa sebagai bagian dari keluarga besar UMS. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta secara resmi menetapkan 14 hari tanggap darurat bencana lantaran belum padamnya kebakaran TPA Putri Cempol. Penetapan dilakukan setelah Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda dan stakeholder terkait.
13: Maka hari ini kita tetapkan tanggap darurat bencana alam selama 14 hari.
14: Pemerintah Kota Surakarta resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung mulai Kamis 3 September 2026. Langkah ini diambil guna mempercepat penanganan dan pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo yang hingga kini belum sepenuhnya padam. Penetapan status tersebut diputuskan seusai rapat koordinasi penanganan bencana bersama Forkopimda, BPBD, Pemadam Kebakaran, TNI Polri, serta instansi terkait di lokasi TPA Putri Cempo. Fokus utama penanganan kali ini diarahkan pada pengerahan bantuan armada pemadam kebakaran dan personel gabungan dari berbagai wilayah. Langkah pemadaman difokuskan lewat jalur darat maupun udara. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengonfirmasi keputusan penetapan durasi tanggap darurat tersebut usai mengevaluasi kondisi dan risiko di lapangan.
15: Kita tetapkan Surakarta tanggap darurat bencana, di mana akan kita kerahkan personel tambahan dari TNI, dari Polri, dan dari rekan-rekan relawan. Hari ini kita kerahkan dan kita coba cuaca terang akan kita coba langsung dengan waterbombing. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ikut terlibat.
14: Pemkot Surakarta nantinya juga akan mendapatkan bantuan armada, high pressure, dan dukungan lini damkar se-Jawa Tengah, seperti dari Kabupaten Semarang, Kota Semarang, hingga Kabupaten Klaten. Guna mengatasi kendala jangkauan pemadaman api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah, penanganan juga mengandalkan waterbombing dari udara bantuan Polda Jateng. Selain itu, pengerahan personil tambahan dari TNI Polri hingga relawan turut dimaksimalkan untuk mempercepat penyekatan titik api. Ditambahkan Respati Ardi, dirinya turut mengapresiasi kebersamaan dan gotong royong seluruh pihak, serta jajaran damkar dari berbagai kabupaten kota yang diterjunkan membantu penanganan kebakaran.
15: Alhamdulillah, tidak separah kemarin, sudah sedikit mereda, tetapi kita tetap melakukan penyekatan, tapi untuk lebih maksimal, karena ini apinya ada di dalam, tadi menurut laporan dari rekan-rekan damkar dan BPBD, akan lebih efektif dengan menggunakan cairan khusus yang dimiliki damkar, kita lewat udara. Saya rasa dengan gotong royong, dengan kebersamaan dengan seluruh stakeholder, kita penambahan personel ini insya Allah cepatnya akan selesai.
14: Sebagai langkah penanganan dampak bagi warga sekitar, Pemkot Surakarta telah menyiapkan lokasi evakuasi, membagikan masker, mengoperasikan dapur umum, serta menyiapkan penyesuaian kegiatan pembelajaran sekolah jika kondisi kepulan asap memburuk. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pemkot Surakarta memantau dampak asap kebakaran TPA Putri Cempong terhadap sejumlah kampung di sisi utara dan menyiagakan BPBD serta Dinas Kesehatan, termasuk menyiapkan masker bagi para warga. Di sisi lain, penerimaan sampah di TPA Putri Cempong sementara dibatasi karena fokus penanganan kebakaran, dengan sampah dari kelurahan diminta ditahan hingga kondisi memungkinkan.
16: Karena ini angin mengarah ke utara, tentu di warga yang berada di sisi utara dimohon untuk mengenakan masker.
17: Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak asap kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Sejumlah kampung di sekitar sisi utara TPA menjadi perhatian karena terdampak kepulan asap dari kebakaran. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta, Herwin Trinugroho Adi, mengatakan pemantauan dilakukan terhadap sejumlah wilayah yang berada di sekitar TPA. Menurut Herwin, seluruh unsur pemerintah kota telah disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi dampak kesehatan maupun kebutuhan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Dinas Kesehatan turut bersiaga di kawasan terdampak.
16: Dari kampung Tepean, Jengglong, kemudian ada yang kampung di sekitar TPA di sisi utara, itu masih ada satu kampung. Terus kita monitor untuk apa dampak untuk masyarakat, dan dari pemerintah kota sudah standby di sana, BPBD, Dinas Kesehatan standby di lokasi tersebut.
17: Di sisi lain, aktivitas penerimaan sampah di TPA Putri Cempo untuk sementara masih dibatasi. DLH memprioritaskan penanganan kebakaran dan hanya akan melayani sampah yang sifatnya mendesak. Herwin mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan seluruh lurah agar sementara menahan sampah di lokasi masing-masing sambil menunggu perkembangan kondisi di TPA Putri Cempo.
16: Hari ini karena masih kita prioritaskan untuk penanganan, ya untuk yang mendesak-mendesak saja mungkin bisa kita layani, tapi kita sudah berkomunikasi dengan semua lurah untuk di keep dulu di lokasi sambil menunggu perkembangan di TPA.
17: Aktivitas warga termasuk kegiatan sekolah juga masih berlangsung di wilayah sisi utara TPA. Menyikapi kondisi tersebut, Pemkot Surakarta menyiapkan masker bagi masyarakat yang membutuhkan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar menyiagakan penuh fasilitas kesehatan selama 24 jam guna menangani dampak paparan asap kebakaran TPA Putri Cempo Solo. Selain mendistribusikan ribuan masker gratis, Pemkab Karanganyar juga menjamin seluruh biaya pengobatan warga terdampak ditanggung penuh oleh pemerintah.
18: Kesmas juga 24 jam, ini kami minta untuk kesiapan obat dan BMAP.
19: Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat merespon musibah kebakaran yang kembali melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam. Kepulan asap pekat serta bau menyengat sisa pembakaran sampah meluas hingga menutupi pemukiman warga di wilayah perbatasan, khususnya Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo. Guna mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, Dinas Kesehatan Karanganyar langsung mengaktifkan jalur koordinasi darurat bersama BPBD, Bidan Desa, serta jaringan puskesmas setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Dwi Rusharyati menegaskan, Poliklinik Kesehatan Desa atau PKD di wilayah perbatasan disiagakan non-stop 24 jam. Pihaknya juga menerjunkan tim dokter dan perawatan untuk memperkuat layanan bidan desa serta memasok ribuan masker ke rumah-rumah warga. Dwi menjelaskan dari hasil pemantauan medis, keluhan warga yang memeriksakan diri ke PKD mayoritas masih berkategori ISPA ringan. Kendati demikian, edukasi kesehatan terus digencarkan baik di permukiman warga maupun di lingkungan sekolah sekitar area terdampak. Dinkes Karanganyar juga memastikan seluruh persediaan obat-obatan di PKD dan puskesmas dalam kondisi aman. Selain itu, sinergi rujukan lintas batas bersama puskesmas Sibela Solo terus dijaga, di mana seluruh biaya pengobatan warga terdampak dipastikan gratis ditanggung pemerintah.
18: Yang pertama yang saya minta untuk dilakukan, membuka layanan untuk kalau masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Nah, ini PKD ini semalam juga sudah buka melayani. Kemudian kami minta juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan masker, ya biasanya kan untuk mengurangi dampak dari asap itu kan juga salah satunya kan dengan memakai masker nih.
19: Di sisi lain, upaya pemadaman titik api di TPA Putri Jempol terus dikerahkan secara intensif oleh tim gabungan pemadam kebakaran Sisolo Raya. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan penanganan darurat di 3 dusun terdampak di Desa Plusungan langsung dilakukan sejak Rabu malam. Masyarakat diimbau untuk selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera mengakses fasilitas kesehatan terdekat jika merasakan gangguan pernapasan.
20: Untuk kebakaran di Putri Jempol, tahap pendinginan pada dasar informasinya. Dan untuk masyarakat di Gunung Rejo, khususnya di Desa Plesungan, semoga segera mandali.
19: Adapun hingga kini, petugas BPBD bersama relawan dan jajaran dinas kesehatan masih disiagakan penuh di wilayah perbatasan guna memantau perkembangan kualitas udara serta memastikan kebutuhan medis masyarakat terpenuhi sampai situasi di sekitar TPA Putri Jempol benar-benar kembali kondusif. LRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
21: Fokus hari ini.
0: Kebakaran yang melanda TPA Putri Jempol masih dalam penanganan petugas. Pemerintah Kota Surakarta melakukan penyekatan area dan menyiapkan langkah antisipasi bagi warga yang terdampak asap. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Muhammad Reza.
1: Ini akibat ada cuaca ekstrim, itu mitigasi langkah awal, tapi kami hari ini fokus sekali terkait penyekatan.
22: Kebakaran melanda TPA Putri Jempol dan menghanguskan sejumlah blok penampungan sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah unsur terkait terus melakukan pemadaman dan penyekatan untuk mencegah api meluas. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan penanganan saat ini difokuskan pada penyekatan area kebakaran. Pemerintah Kota Surakarta juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk meminta bantuan pemadaman.
1: Ini akibat ada cuaca ekstrim, itu mitigasi langkah awal, tapi kami hari ini fokus sekali terkait penyekatan dan kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan provinsi, akan bahu-membahu. Tentunya kami bertugas di sana fokus sekali untuk lakukan penyekatan dan warga yang terdampak sudah kami evakuasi dengan layak dengan baik.
22: Respati menambahkan, kemungkinan bantuan pemadaman dari udara akan dikoordinasikan apabila api belum berhasil dipadamkan. Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi warga terdampak, termasuk kebutuhan masker dan layanan kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Erwin Trinugroho, mengatakan, api telah mengenai blok B, C, dan D. Api di blok B dan D telah dapat dikendalikan, sedangkan pemadaman di blok C masih terkendala sulitnya akses menuju lokasi.
23: Di blok B sudah bisa dikendalikan, blok D juga sudah dikendalikan, tinggal blok C ini karena akses menuju lokasi ini sulit dijangkau oleh tim pemadam, memang masih butuh waktu untuk menyelesaikannya.
22: Erwin menambahkan, dampak yang paling dirasakan warga saat ini adalah asap yang mengikuti arah angin. Pemerintah telah berkomunikasi dengan RT dan RW di sisi selatan TPA untuk menyiapkan langkah evakuasi apabila diperlukan. Pemerintah Kota Surakarta juga mengupayakan bantuan pemadaman dari udara, termasuk kemungkinan penggunaan helikopter untuk waterbombing pada area yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Kebakaran kembali melanda TPA Putri Cempoh, namun persoalannya bukan hanya bagaimana memadamkan api, melainkan bagaimana memastikan warga tidak terus menjadi korban asap dan buruknya pengelolaan sampah. Ketika ancaman kebakaran berulang, sudah saatnya keselamatan dan hak warga atas lingkungan yang sehat. Selengkapnya dalam ulasan komentar pagi ini disampaikan Lydia Sinaga.
2: Selamat pagi, pendengar. Kebakaran kembali melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo Mojosongo pada Rabu 2 September 2026. Kobaran api terlihat membesar di kawasan tumpukan sampah hingga petugas pemadam kebakaran dari sejumlah wilayah harus dikerahkan. Angin kencang turut menyulitkan proses pemadaman dan membuat api berpotensi meluas. Persoalannya tidak berhenti pada kobaran api. Asap pekat yang terbawa angin mulai berdampak ke wilayah sekitar, termasuk Desa Plesungan, Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar. Sejumlah warga dilaporkan mengalami gangguan pernapasan dan sebagian memilih mengungsi secara mandiri. Pemerintah dan petugas kemudian membagikan masker serta menyiapkan tempat pengungsian bagi warga terdampak. Situasi ini tentu patut diapresiasi sebagai respon cepat pemerintah. Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar dan tidak boleh berhenti setelah api padam. Warga menghirup asap dari kebakaran TPA. Siapa yang memastikan hak mereka atas lingkungan yang sehat tetap terlindungi? Kebakaran TPA Putri Cempo bukan persoalan yang sepenuhnya baru. Tumpukan sampah di lokasi tersebut telah berulang kali menghadapi ancaman kebakaran, terutama ketika musim kemarau. Bahkan kebakaran kali ini disebut menjadi kedua kali di kawasan Blok D sepanjang tahun 2026 setelah insiden serupa pada Juni lalu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan Putri Cempo bukan sekedar bagaimana memadamkan api, ada persoalan lebih besar mengenai bagaimana sampah dikelola, bagaimana resiko kebakaran dicegah, dan bagaimana keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TPA dijamin. Gunungan sampah yang telah lama menumpuk dapat menghasilkan gas metana dari proses pembusukan. Gas ini mudah terbakar dan dalam kondisi tertentu dapat memperbesar resiko kebakaran. Karena itu, musim kemarau dan angin kencang seharusnya tidak diperlakukan sebagai kejadian yang tidak terduga. Sebaliknya, keduanya harus menjadi bagian dari perhitungan resiko yang sudah diantisipasi sejak awal. Bagi warga yang terdampak, mereka membutuhkan kepastian udara yang mereka hirup aman, lingkungan tempat mereka tinggal terlindungi, dan kejadian serupa tidak terus berulang. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem deteksi dini titik panas, memantau dan mengendalikan gas metana, serta memastikan pengelolaan timbunan sampah dilakukan dengan standar keselamatan yang memadai. Tanggung jawab juga tidak berhenti di pemerintah. Persoalan sampah harus dimulai dari sumbernya. Pengurangan sampah, pemilahan dari rumah tangga, pengolahan sampah organik, penguatan bank sampah, hingga pengurangan penggunaan plastik sekali pakai harus menjadi bagian dari kebijakan yang konsisten. Kebakaran ini semestinya menjadi titik balik. Pemerintah berani mengevaluasi apakah sistem pengelolaan TPA saat ini benar-benar mampu menjamin keselamatan lingkungan dan masyarakat. Teknologi pengelolaan sampah harus diperkuat, tetapi bersamaan dengan itu, kebijakan pengurangan sampah dari hulu juga harus berjalan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan TPA seberapa cepat api berhasil dipadamkan, namun seberapa mampu pemerintah mencegah api kembali muncul, melindungi warga dari dampaknya, dan mengurangi sampah yang terus menumpuk. Demikian komentar.
0: Kedai kopi kekinian terus bermunculan di kota Solo, salah satunya menghadirkan sajian tak biasa, yakni kopi susu kambing racikan Hanafi Ahmad yang menawarkan cita rasa sekaligus manfaat susu kambing bagi kesehatan.
3: Sebelumnya itu saya jualan susu kambing original. Dengan berjalannya waktu, saya mulai merambah ke varian rasa-rasa. Ke satu, saya bikin satu rasa kopi. Oh, kebetulan enak.
4: Kedai kopi kekinian terus menjamur di kota Solo. Selain menjadi tempat makan, minum, nongkrong, kedai kopi menawarkan konsep atau tempat sebagai gaya pilihan kerja secara fleksibel. Salah satu kedai kopi yang muncul sejak Juli 2026 lalu, yakni Godfather Coffee House di Joyosuran Pasar Kliwon Solo, begitu unik karena menawarkan kopi susu kambing. Adapun kopi yang menjadi andalannya adalah Moon Blanc merupakan minuman kopi dingin yang terdiri dari oren di lapisan bawah, espresso bagian tengah, dan krim susu kambing di lapisan atas. Selain Moon Blanc, ada menu lainnya seperti Dirty Late Creamy Brulee, Magic Long Black, Palm Sugar, Avoju, kopi pengantin. Harga setiap minuman bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp28.000. Kedai kopi susu kambing pertama di Solo tersebut juga menawarkan hidangan pendamping mulai dari cheesecake hingga sal bread. Owner Godfather Coffee House, host Hanafi Ahmad, semula menjalankan hobi memelihara kambing pada 2019 lalu, menjalankan peternakan kambing perah pada 2022. Ia menjual susu murni, kemudian mengembangkan dengan varian rasa.
3: Jadi kebetulan saya sebelumnya itu basicnya ada peternakan kambing perah. Sebelumnya itu saya jualan susu kambing original. Dengan berjalannya waktu, saya mulai merambah ke varian rasa-rasa. Kebetulan waktu saya bikin varian rasa itu, ada satu, saya bikin satu rasa kopi. Oh, kebetulan enak dan diminati di masyarakat, gitu, responnya bagus banget. Setelah itu, mulai saya mendalami kopi. Mulai saya combine antara susu kambing dengan kopi. Ternyata masyarakat juga terima. Dan juga untuk rasa lebih creamy, lebih gurih, lebih enak lah.
4: Dia menjelaskan, pola pikir masyarakat masih menganggap susu kambing bau. Ia terus memberikan edukasi kepada masyarakat, susu kambing yang diproses dengan treatment yang baik tidak memiliki bau. Hanif, sapaan akrabnya, mengambil susu kambing peternakannya sendiri di Polokarto, Sukoharjo. Ia menjamin kebersihan hewan kandang hingga pakan yang digunakan. Ia tak memakai rumput untuk pakan ternak, namun menggunakan biji-bijian seperti kedelai dan kacang hijau. Tujuannya agar susu yang dihasilkan berkualitas dan tinggi protein.
3: Nah, sekarang ini lebih modern lagi. Jadi untuk treatmentnya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dari mulai pakan, kebersihan, proses perah, dan waktu.
4: Menurut Hanif, susu kambing baik untuk menjaga kesehatan, khususnya untuk saluran pernafasan seperti paru-paru, baik untuk kesehatan saluran pencernakan dan kesehatan sendi.
0: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kebakaran yang melanda TPA Putri Cempo masih dalam penanganan petugas. Dugaan kasus penyekapan dan kekerasan seksual dialami seorang perempuan muda oleh rekan kerjanya sendiri. Saya Citra Afidka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui hal.

3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM dan juga 96,8 FM. Dan Anda juga bisa menyimak melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya, selamat pagi, apa kabar? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan apa yang direncanakan hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya masih bersama kami di Surakarta pagi ini, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda ya. Saya sapa dulu Bu Agustin di Mangkubumi. Selamat pagi Mbak Citra, metugas meruput ya. Sehat, semangat, bahagia, ku temani dengan nyimak acara yang dipandu Mbak Citra ya. Terima kasih, selingan lagu-lagunya. Sukses lancar di Surakarta pagi. Suara Pro 1 sudah kembali celing ya. Alhamdulillah tidak ada kendala lagi seperti kemarin ya. Untuk yang lainnya mungkin bisa update juga apakah suara Pro 1 sudah diterima dengan jernih ataukah masih ada kendala. Silakan me-WhatsApp kami di 081-3900-15525 ya. Baik, kita update dulu untuk warta pasar hari ini, pendengar, dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo ya, dengan Mbak Wici sudah terhubung. Selamat pagi Mbak Wici.
1: Pagi Mbak.
0: Selamat pagi, apa kabar Mbak Wici, sehat ya?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Bisa diupdate dulu Mbak Wici tentang harga kebutuhan pokok di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Silakan Mbak Wici.
1: Oh ya, dari harga telur. Di sini telur ayam untuk eceran 24. Nah, terus untuk cabe nih. Untuk cabe di sini, untuk cabe seret 60.000. Untuk tampar keritingnya 25. Terus untuk riwit putihnya 35. Untuk merah besarnya 20. Terus untuk daging, daging di sini untuk daging ayam masih 40.000. Terus untuk daging sapi 145. Terus untuk gula pasir di sini naik, gula pasir saya 18.000. Terus untuk gandum, untuk tepung terigu di sini untuk harga oproknya masih 8.000. Untuk yang kemasan saya masih ada yang 10, 11 dan 12. Terus untuk minyak, minyak di sini untuk minyak curah saya 22. Untuk yang kemasan Sophia Fortune 21, terus minyak hematnya yang 920.
0: Baik.
1: Terus untuk bawang, di sini bawang kateng 36. Terus untuk bawang merah, nah untuk bawang merah ini tergantung besar kecilnya. Yang untuk bagus 30 sudah bagus besar.
0: Baik.
1: Pilihan satu-satu itu.
0: Baik.
1: Terus apa ya? Beras. Nah, untuk beras, beras di sini saya juga masih 14,5. Dan yang premium 15,5. 15.000 juga ada ini.
0: Baik. Ada lagi Mbak Wiji?
1: Sudah, cakap
0: sudah.
1: Ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Wiji atas update infonya di Pasar Insinyur Soekarno Sukarjo ya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Mbak Wiji.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo ya, sudah kita update untuk harga kebutuhan pokok di pasar. Kemudian kita update juga untuk di Solo, untuk bahan harga kebutuhan pokok di Pasar Legi Solo ya. Dan kami mencoba untuk terhubung dengan Bu Mariani di Pasar Legi. Seperti apa update harga untuk hari ini di Pasar Legi Solo ya, pendengar. Sesaat lagi kami akan coba terhubung. Oke, dan sambil menunggu untuk terhubung dengan Bu Mariani di Pasar Legi ya, saya sapa dulu ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Selamat pagi ya, Assalamualaikum Pro 1 Surakarta, terima kasih. Sama-sama. Kalau di Wonogiri sudah oke ya Pak Ahmad untuk suara Pro 1-nya ya. Oke, ada Pak Cuk juga di Wonogiri. Selamat pagi Mbak Citra, semangat selalu. Terima kasih Pak Cuk sudah menyapa kami ya. Oke, nampaknya kami belum bisa terhubung dengan Bu Mariani di Pasar Legi ya, pendengar. Jadi kita belum bisa update untuk harga kebutuhan pokok di Pasar Legi. Dan kita update informasi untuk perakiraan cuaca hari ini, pendengar, dari BMKG Jawa Tengah untuk hari ini Jumat 4 September 2026 ya. Untuk Kabupaten Boyolali hari ini diperkirakan cuaca cerah. Kemudian untuk Kabupaten Klaten diperkirakan cuaca cerah. Untuk Kabupaten Sukoharjo juga diperkirakan cerah, dan Wonogiri hari ini diperkirakan cerah. Untuk Kabupaten Karanganyar hari ini juga cerah. Untuk Kabupaten Sragen juga diperkirakan cerah. Dan untuk Kota Surakarta sendiri juga diperkirakan cerah hari ini ya. Dan suhu juga bervariasi, pendengar, dari 21 derajat Celcius sampai dengan 33 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.